.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi pagi kali ini, keluarga semuanya. Aku sudah kembali ke kandangku ya, sampai dengan jam 8 bareng-bareng terus di Madu Jelly. Come on.

madu jelly. Main karina sekali seperti pagi kali ini keluarga semuanya. Kita akan terus bergoyang asik-asik langsung dari Studio 1 Radio Trirema FM Lampung Timur.

Gimana mager? Emang paling bener dengerin Madu Jelly sambil goler ya, pagi-pagi nggak boleh. Ayo diselesaikan aktivitasnya. Kegiatan hari Minggu mau ngapain keluarga semuanya? Walaupun hari Minggunya tetap beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Tapi jangan lupa keluarga semuanya, walaupun hari Minggu, tubuh tetap harus dijaga kesehatannya ya. Yang udah lama gak olahraga, boleh olahraga nih keluarga semuanya. Gak ketang ya, gak ketang jalan pagi. Lakukan selama 20 sampai dengan 30 menit di sekitaran rumah keluarga semuanya, atau di sekitaran RT RW-nya keluarga semuanya, atau muter-muterin taman ya, taman negeri misalnya. Agak lebar ya, muterin taman negeri. Kalau yang ada di taman negeri, muterin taman sari yang ada di taman sari ya.

jaga aliran darah juga tetap sehat, lancar ya. Yang gak mau jalan kaki boleh bersepeda juga. Ini ternyata juga ampuh sekali ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi bersepeda sambil menikmati suasana pagi. Enak banget ya. Yang gak mau jalan kaki, yang gak mau bersepeda boleh senam. Kalau gak yoga boleh. Ini bisa melatih kelunturan otot keluarga semuanya ya, menjaga keseimbangan tubuh dan juga meredakan stres. Yang sering-sering stres kayaknya perlu senam, kalau nggak yoga nih keluarga ya. Jangan lupa juga diimbangi dengan susu kambing Etawa. Susu kambing Etawanya dikonsumsi setiap hari keluarga yang sudah pada punya stoknya di rumah. Ayo dikonsumsi. Ini bergizi banget untuk tubuh kita, susu kambing Etawanya. Menjaga tulang dan juga sendi agar tetap kuat, mencegah terjadinya pengerobosan tulang atau osteoporosis. Tapi yang sudah terkena boleh, yuk sekarang diterapi sama susu kambing Etawa Premium. Berbagai varian susu kambing Etawa Premium bisa didapatkan oleh harga semuanya di seluruh jaringan Trirema FM Net. Yuk diminum dulu susu kambing Etawanya sambil terus kita bergoyang asik-asik pagi ini ya. Selamat menikmati hari Minggu sambil terus dihadirkan sama Denang yang enak bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

Soalnya banget keluarga semua, kita masih terus berkicau-kicau bareng sama Madu Jelly tentunya, main karyana sekali yang bareng sama Susuka Mengetawa. Paling enak nih keluarga semuanya kalau punya badan sehat, mau ngapa-ngapain enak ya, aktivitasnya lancar, rezekinya lancar juga. Semoga kita semuanya dikasih sehat. Tapi yang lagi ngerasain tidak sehat, apalagi di bagian lambung, ini gak enak banget.

0: Ya, mau antop gak bisa-bisa. Gak usah khawatir keluarga semuanya. Di seluruh jaringan Trirema FM Net selalu memberikan solusi biar kamunya tetap sehat ya. Biar lambungnya nyaman, aktivitasnya pun lancar, cuannya juga lancar. Sekarang ada kombinasi apik banget. Konsumsi perpaduan daripada herbal biosi, herbal tetes premium masakin dan juga madu si lambung. Ini kakak adik yang oke banget untuk membantu menjaga kesehatan dan juga kenyamanan lambung ya. Cocok banget untuk yang mempunyai keluhan perut tidak nyaman, rasa perih dan juga begah, lambung terasa sensitif, tidak nyaman setelah makan juga. Sekarang konsumsi yang namanya biosi dan juga madu si lambung dengan bahan herbal dan juga madu hadir sebagai pilihan untuk membantu memelihara kesehatan lambung kamu. Biosi ini sangat keren banget, selain bisa membantu menyamankan lambung, ini bisa membantu mengurangi nyeri pada lambung, menjaga produksi asam lambung biar tetap seimbang, melindungi lambung dari iritasi nih keluarga semuanya, kemudian membantu mempercepat penyembuhan lambung kamu. Kemudian dikombinasi dengan hebatnya si lambung ini, madu pilihan dengan kekayaan herbal yang luar biasa, kombinasi madu murni dan juga herbal alami yang membantu meredakan keluhan lambung juga ya. Bisa menyejukkan lambung kalau kamu ngerasain lambung kamu terasa perih seperti terbakar ya. Kemudian juga membantu mengurangi asam lambung, melindungi dinding lambung dan juga meningkatkan nafsu makan. Konsumsi sekarang juga biosi dan juga si lambung. Perpaduan apik banget untuk keluarga semuanya yang mempunyai keluhan asam lambung atau keluhan di dalam lambung.
1: Ladies and gentlemen, duit ladies dipakai melek.
0: Asoy banget hari minggunya. Yang penting keluarga semuanya terus pantang di madu jelly tentunya. Ya lagi pantang di seluruh jaringan Trirema FM Net. Terima kasih sekali. WhatsApp-nya aku tungguin ya di 08 12 12 12 9310. Kasih lagi yang enak-enak di Maru Jelly. Come on.

terus bergoyang asik-asik keluarga semuanya. Sampai dengan jam 8 bareng sama pasukan goyang tentunya. Dihadirkan terus dendang yang enak biar kamunya makin semangat. Bareng-bareng terus sama Putra sampai dengan jam 8 di Madu Jelly tayang.

Soy banget. Yang lagi capek mudah-mudahan makin semangat setelah dihadirkan Nenang yang enak bareng Putra pagi ini ya. Yang terus sibuk dengan segala aktivitasnya walaupun hari Minggu, aku hanya bisa menemani kamu. Mudah-mudahan makin semangat juga untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Hari Minggu ini boleh datang lagi ke Radio Trirama FM, keluarga semuanya. Di Studio 1 Radio Trirama FM kembali diadakan cek kesehatan gratis hari ini ya. Dimulai sekitar jam 9 atau jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Boleh datang ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wayebungur, Kabupaten Lampung Timur, Indonesia. Ya, hari ini jadwalnya ada di Radio Trirama FM. Pasukan-pasukanku yang sudah pada berwhatsApp, siap disikat. Sikat.

Oli katanya. Oli yang mana? Tolong. Kemudian apa kabar untuk Kakang Ahyar? Good morning, Mas Putra. Digoyang untuk Neng Gelis Saudara Malang Melintang aja. Kemudian ada Bunda Gaiska. Hai, apa kabar bestiku? Udah paling bener kok, rebahan terus rajinnya buwanter. Info masa apa hari ini? Masa air. Makasih ya. Bestiku ini kemarin sudah menemani aku ya setengah hari ya. Aku sudah dibawain kue sama Bunda Gaiska kemarin ya. Kue bolu kukus kemarin mirip sama yang bikin. Enak tapi makasih ya Bunda Gaiska ya, luar biasa. Makasih sekali. Mbak Indah, apa kabar dari Tandus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ketawa. Kembali ke kandang. Iya, kemarin kan aku habis panas-panasan, Mbak Indah. Kemarin aku jam segini kayak di PP kemarin itu ya. Sehat selalu Mas Putra, dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah, amin. Mbak Indah juga gitu ya, sehat semua. Untuk warga-wargiku yang ada di Tandus semuanya, selamat bergoyang bareng sama Madu Jelly. Jangan lupa terus jaga kesehatannya. Susu kambing etawa bisa didapatkan di Inovasi Radio Lampung. Apalagi kemarin sudah pada hadir di siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Banyak besti kita yang ada di Kecamatan Seputih Mataram. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih juga untuk Yuni. Makasih ya Yun, alias Maya di Barempong. Lagi sarapan pakai genjer. Iya iya. Selama sarapan kamu sikat aja sendirian Yun. Mas Putra menyatu lagi setelah sekian lama tidak ikutan tapi terus panteng. Sarapan sama santan daun singkong, masih sama burung gemah. Selamat menikmati sarapan pagi ya Mama Andre ya. Bunda Willy, apa kabar Bunda Willy? Aku sudah minum Jigo 2 in 1 susu kambing etawa premium. Terima kasih sekali. Yuk semangatin walaupun hari ini hari Minggu, tapi terus beraktivitas. Semangat terus ya Bun, walaupun hari Minggu ya. Satu lagi sebelum goyang, apa kabar untuk Mas Wahyu Endra? Semua yang ada di Kecamatan Seputih Raman semuanya ya, selamat bergoyang asik-asik semuanya. Kita masih sampai dengan jam 8 keluarga, masih bareng sama susu kambing etawa juga ya. Yuk buruan dapatkan sekarang juga susu kambing etawanya, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirema FM-net. Kamu lanjutkan lagi aktivitasnya sambil terus bergoyang, sambil terus dikasih yang enak-enak juga. Masih bareng Putra di Madu Jelly, main karinak sekali. Come on.

0: sehat? Kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal linu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Bode Samila, bode.
3: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
6: Kira-kira mau pesan produk apa hari ini keluarga semuanya? Kamu tinggal WhatsApp aja di CS kita ya. Boleh pesan produk herbal premium yang keluhan rasakan keluarga semuanya biar sesuai sama keluhannya ya. Silakan boleh di 0831 760 600. Tapi kalaupun mau ke radio boleh, silakan saja datang ke radio yang paling dekat sama keluarga semuanya ya, di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Ini komplit banget herbal-herbalnya yang sesuai sama keluhan. Selamat bergoyang lagi untuk keluarga semuanya yang baru saja panteng. Kamu belum ketinggalan ya, masih ada 15 menit lagi pokoknya sampai dengan jam 8 pagi. Terus bareng sama pasukan Goyang Mania.

September siapa bestiku semuanya, 11 semakin berkelas asoy. Masih banyak hadiah menuju gelegar 11 tahun Trirama FM nih. 11 semakin berkelas keluarga semuanya. Uang tunainya baru keluar 1 juta, masih ada 10 juta lagi. Mantap. Buruan borong lagi yang banyak biosinya ya. Setiap kamu beli BOC, kamu berkesempatan untuk memenangkan total hadiahnya ada 11 juta rupiah. Kemudian ada 2 unit mesin cuci, 3 unit lemari es. Ada 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika. Dan juga 50 unit radio FM ya. Borong yang banyak, semakin banyak kamu borong BOC, maka semakin besar kesempatannya untuk memenangkan hadiahnya. Buruan, borong sekarang juga. Caranya juga gampang keluarga semuanya. Kamu tinggal beli BOC yang banyak. Setiap kamu beli BOC, kamu dapat kupon, tinggal diisi aja kuponnya ya. Isi lengkap seperti nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Masukkan ke dalam Dropbox yang sudah disediakan sama kita ya. Semakin banyak kirim, maka semakin besar juga kesempatannya untuk memenangkan total hadiahnya. Ada uang tunainya 11 juta rupiah. Ikuti ya gelegar hadiah ini ya. 11 tahun Trirama FM Net, 11 semakin berkelas. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini.

Pasukan-pasukan goib mania, sabar ya. Nanti Anda jadwalnya terakhir, nanti aku goyangin ya. Kita ke WhatsApp dulu. Bu Muslimah, apa kabar pagi ini? Pokoknya tetap goyang bareng sama Madu Jelly, bareng sama pasukan goyang mania. Mbak Mary, apa kabar Mbak Mary? Asoy lah, siapa dulu yang siaran? Oh. Makasih ya Mbak Mary, Mbak Mary Cucanti dari kawasan Veteran Mania. Bunda Ulfa, apa kabar Bunda Ulfa? Yang lagi pada Bandung di 93,5 Radio Gisar FM Lampung Barat. Lampung Barat digoyang, asoy.

bareng Putra lagi ya. Kemudian apa kabar ini? Aku capek tayang tapi tetap asoy bareng sama tayangku. Kok aku gak dikasih sih kuenya? Kemarin udah dihabisin sama ini, sama Trican. Makasih Mayuan. Mayuan sehat ya tayang ya. Bunda Oleng apa kabar? Karena masih utuh, ini masih nungguin sayangku dulu untuk nyeruput. Makasih sekali Bunda Oleng. Bu Demar apa kabar dari RY? Nyimak lagi nyuci Mas Putra. Semangat nyucinya ya Bu Demar ya. Semua yang ada di kawasan RY semuanya, seperti Raman. Kemudian good morning, selamat paginya Putra juga untuk Mama Anissa. Selamat pagi untuk Mas Putra yang suaranya merdu, pekon bahu, rajin selalu pandang Tri Rama dan jaringan. Kemudian lagi ada Mae Adiba, apalagi ini Yun, kamu ngapain lagi Yun? Kalau denger dendang ini aku joget, gagak nahan pengen goyang ini kaki sama tangan, gaya. Gaya Yun, kayak bisa goyang aja Mas Putra.

Ra, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mas Ahmad, apa kabar? Ini Ahmad Firnanda dari kawasan Poncowarno. Selamat bergoyang juga ya semua yang ada di Poncowarno. Ibu Kota Yang juga, apa kabar? Kemarin kita sudah ketemu, sudah Mama Mbayang, sudah bawain kita mpek-mpek banyak ya. Ibu Damiasi sama Wak Parti, aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rezeki yang banyak ya. Alhamdulillah nanti bisa mampir lagi kalau ada acara kita di Paes. Terima kasih sekali Bu Damiasi sama Wak Parti. Sampai aku nambah-nambah loh makan baksonya. Tolong ya. Mas Heru, apa kabar Mas Heru? Digoyang untuk pasukan goyang mania aja. Siap Mas Heru.

sehat ya, jalan pagi gak kayak tanggal seminggu sekali gak apa-apa lah. Kalaupun gak bisa setiap hari ya, yang penting setiap minggu diluangkan waktu satu hari untuk berolahraga. Mbak Parni, apa kabar tayangku? Iya, sama-sama, amin. Doa yang baik juga untuk Mbak Parni sekeluarga ya. Sama Kang Roil yang habis sunat, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kang Roil, makasih Kang Roil ya. Sehat selalu ya, cepat sembuh biar bisa aktivitas lagi. Mbak Dela Ayu, Anda punya apa ini? Oh, masih punya bumbu persiapan, mau ngerendang. Semangat ya. Ibu Sarima, apa kabar Ibu Sarima dari kawasan Banyumas, Pringsewu. Selalu banteng bareng sama Madu Jelly, asoy. Di padak nih bolu, cendik lemu, opora bener gue. Ya kan sesuai sama yang bikin. Enggak kok, tapi empuk. Sendi, lemu, empuk nih. Saya enggak ada Angelie sih. Coba kalau ada Angelie ya. Pak Ci, apa kabar Pak Ci? Pak Ci Suradi sama Mama Riri. Sarapannya pakai pisang goyeng ya. Terima kasih sekali Pak Ci, sehat selalu ya. Mbak Yuan, tayangku juga sehat ya, alhamdulillah. Mbak Supana juga terima kasih WhatsApp-nya. Oh, pasukan-pasukan goib belum, sebentar. Mama Arsai, terima kasih. Mas Ikim, terima kasih ya. Termasuk ada Angelie, terima kasih Angelie. 9392 juga terima kasih. Maklum. Sikatin lagi maklum. Grandpa, terima kasih juga. Atun Dukalara, makasih semuanya ya. Semuanya lagi pada pantang di seluruh jaringan Trirema FM nih. Di Radio Gistar FM, Batar FM Bandar Lampung, Duta Paramita Metro, Asrian FM Pringsewu, Jazz Radio Gisting, Inovasi Radio Lampung. Kemudian yang dari Tulang Bawang lagi pantang di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang, thank you. 96,3 Radio Kanza Tridatu Lampung Timur juga thank you semuanya. Sehat-sehat ya. Mau ikutan dong dari Gang Tani Pringsewu Lampung, Sri Wahyuni. Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk juga pagi ini ya. Hari ini ada cek kesehatan gratis keluarga semuanya. Kamu boleh datang ke Studio 1 Radio Trirema FM jadwalnya hari ini. Kemudian untuk warga-wargiku, pasukan goyang maniaku yang ada di Raman Utara, sebentar lagi kita ketemu ya. Di tanggal 1 Oktober 2026, nanti kita siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di Raman Utara. Aku pamit ya. Panteng radio, panteng Trirema dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Terima kasih Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang bekerja ke luar negeri dengan meluncurkan layanan MRC di Mall Pelayanan Publik atau MPP pada Kamis kemarin. Kehadiran layanan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memastikan calon pekerja migran Indonesia atau PMI mendapatkan informasi dan pendampingan sebelum hingga setelah bekerja di luar negeri. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyamah mengatakan keberadaan MRC menjadi penting karena Lampung Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah PMI yang cukup besar di Provinsi Lampung. Melalui integrasi MRC ke dalam MPP di Kompleks Islamic Center Lampung Timur, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan terkait migrasi kerja dalam satu tempat. Layanan tersebut mencakup informasi peluang kerja luar negeri, konsultasi, pengaduan, pendampingan hukum, hingga rujukan persoalan yang dihadapi PMI maupun keluarganya. Model pelayanan tersebut melibatkan pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja migran, organisasi perempuan, dan sejumlah mitra pembangunan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM, Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Kenapa keriting, Chandra?
1: Pengen tampil beda.
0: Oh, pengen tampil beda. Oke, okay, bolehlah Besi ya. Mumpung hari Minggu, Chandra pengen tampil beda untuk hari ini ya.
1: Sampai nanti jam 10 kita asik-asikan seru-seruan seperti biasa bareng sama Dua Mia.
0: Kan. Tolong ya, tolong. Soalnya, Anda ini siaran sama saya, Bu.
1: Soalnya saya tidak pakai headphone, jadi saya tidak bisa dengar suara saya sendiri.
0: Tolong ya, Bu ya, dikondisikan itu keriting-keritingnya ya, Bu ya. Kamu kok cantik banget pagi ini.
1: Terima kasih, aku guling-guling dulu boleh gak sih?
0: Boleh banget, tema kita hari ini hitam-hitam ya.
1: Iya, tahu.
0: Tungguin kita live di TikTok ya, Bestia, di Radio Trirama FM.
1: Iya.
0: Yes. Pokoknya kita tungguin kamu gabungan di WhatsApp juga bisa.
1: Iya, iya Besti, di 08 12 12 12 931. No.
0: Oke, kalau gitu Besti gak usah kemana-mana. Tetap di sini di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: lanjut lagi loh. Ini tuh hari Minggu loh, Besti, hari Minggu.
1: Hari Minggu. Kamu tadi malam minggunya seru atau kelabu?
0: Ya seru banget lah, lihat bulan yang amat sangat terang lah.
1: Ntar dulu, emang Besti tahu?
0: Emang Besti gak nonton bulan yang amat sangat terang lah itu?
1: Tadi malam tuh ada gerhana tahu?
0: Iya Besti, tadi malam ada gerhana. Terus juga ada Saturnus ya Chan ya?
1: Iya Saturnus, kamu tahu Saturnus planet yang ada cincinnya itu loh, yang kayak yang bercincin. Kamu tahu ya, kan planet tahu. Yang indah itu?
0: Iya Besti, kamu tahu gak Besti? Ya Allah sumpah indah banget loh Besti. Mas kamu gak lihat sih tadi malam, soalnya memang dari jam mulainya jam 8 malam sampai jam sekitar setengah 12-an malam.
1: Tapi di tempat kita WIB itu jam 11-an.
0: Iya jam 11 lewat lah itu Besti ya, kita bisa lihat penampakan bulan indah gitu Besti ya, bulan, sama cincinnya Saturnus.
1: Kalau pada umumnya gerhana bulan atau gerhana matahari, gerhana apapun, pada umumnya gerhana itu kan membuat mataharinya atau bulannya itu menjadi gelap. Jadi tertutup gitu kan, tertutup sama planet lain. Tapi tadi malam itu spesial ya, gerhana yang terjadi itu membuat si bulan malah bersinar terang banget.
0: Ya,
1: saking terangnya gitu loh.
0: Iya, benar banget Besti. Wah, beruntungnya kalian yang melihat ya tadi malam ya. Ya kalaupun enggak bisa ngelihat karena mungkin ketutup mendung kayak atau ketutup apa gitu ya. Ya udah enggak apa-apa ya, nanti tunggu fenomena lainnya lagi.
1: Nah, itu dia yang jadi masalahnya. Si gerhana tadi malam, kalau di Indonesia bilangnya gerhana panen, ya kan?
0: Iya, benar
1: ya,
0: kan? Gerhana panen.
1: Bilangnya gerhana panen. Nah, itu entah berapa tahun sekali ya, enggak tahu. Nah, beruntung aja kita tuh ada di momen di masa kita menemui gerhana panen ini. Nah, saking terangnya sampai-sampai kita itu bisa melihat planet Saturnus, planet yang ada cincinnya. Cuma sebenarnya kalau secara kasat mata, kalau di aku cuma ngeliat kayak titik bintang yang terang banget sih. Cuman itu si Saturnusnya.
0: Itu si Saturnusnya. Karena memang tadi malam di sosial media banyak yang nge-live ya, pakai teropong ya.
1: Bener. Pakai live, pakai teropong. Itu juga udah di zoom-zoom, ternyata tetap nggak bisa yang terlihat secara jelas kayak bulan. Soalnya kan tahu sendiri Saturnus itu kan jaraknya jauh banget. Bahkan dari kita, dari bulan masih kesana lagi dia kan, kalau di tata surya gitu.
0: Betul Besti. Ya walaupun gak begitu melihat jelas, tapi kita udah bisa ngelihat ya lewat live Besti-Besti tuh.
1: Iya, aku tadi malam screenshot Saturnus itu.
0: Kamu udah screenshot?
1: Udah.
0: Ya udah, nanti jangan lupa di-share ke Besti-Besti supaya Besti-Besti tahu juga, Chan.
1: Kamu pengin tahu, nanti kamu lihat pas di live TikTok, nanti aku kasih tahu. Tapi kan Besti bisa aja cari sekarang.
0: Iya sih, tapi gak apa-apa. Nanti siapa tahu lewat di beranda kamu ya, di Facebooknya Chandra kan ya.
1: Enggak, aku gak upload di Facebook. Nggak upload di media sosial, soalnya juga dia pakai teropong tuh karena saking jauhnya ya si Saturnus itu tuh di zoom pecah-pecah.
0: Oke.
1: Terus juga jadi terlihatnya dari jauh. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat, kalau nggak diperhatiin banget nggak kelihatan si apa planet Saturnus yang ada cincinnya itu. Jadi kayak ngeblur, susah gitu saking jauhnya si Saturnus, cuma jarang-jarang bisa kelihatan. Ya kayaknya kayak sulit kita lihat dari bumi ini gitu kan.
0: Betul Besti. Ya udahlah, nanti aku aja yang lihat ya Chan ya. Besti terus cari aja di sosial media ya.
1: Iya kan. Penampakan Saturnus yang selama ini kita cuma lihat kayak tatanan tata surya lewat gambar-gambar.
0: Iya.
1: Tapi tadi malam ya, aku bisa melihatnya.
0: Setelah berapa tahun hidup ya, berapa puluh tahun hidup di bumi ya, akhirnya kamu melihat Saturnus juga.
1: Saturnus sumpah indah banget, Masya Allah.
0: Oke lah Besti ya, yaudah ya. Mudah-mudahan Besti pada nontonin tadi malam.
1: Iya.
0: Pada lihat juga tadi malam. Ataupun juga malam minggunya kamu nih Besti kumpul sama keluarga aja, jadi gak sempet lihat luar.
1: Bukan.
0: Atau kumpul sama teman-teman.
1: Atau tadi malam ada acara.
0: Oh iya benar.
1: Misalnya.
0: Oh iya benar ya, pada dangdutan. Atau juga tadi malam pada lihat itu api unggun.
1: Oh benar. Jadi kayak gak ngeh aja ternyata ada gerhana bulan dan ada Saturnus. Oh, kalau kamu yang tadi malam lomba layanganan seharusnya ngeliat sih.
0: Iya sih. Iya ngelihatnya, cuman karena itu tadi ya aku ngelihatnya kan ya enggak yang tak liatin banget ya. Cuma kan kalau memang dilihat dari mata telanjang kurang terlihat Saturnusnya itu ya. Tapi memang bulannya tuh terang banget.
1: Terang. sayang banget. Ya aku jadi sekarang kepikiran karena aku sudah melihat penampakan Saturnus yang indah itu ya. Jadi kalau misal nanti mau ganti panggilan sayang, selamat pagi Saturnus. Hai Saturnus aku. Enggak lagi selamat pagi semestaku.
0: Iya, selamat pagi Saturnusku. Kok Saturnus sih sayang?
1: Kamu gak tahu Saturnus tuh indah banget.
0: Iya, soalnya Saturnus tuh indah banget kayak kamu.
1: Selamat pagi, bangun Saturnusku. Sudah makan, sudah mandi belum Saturnusku?
0: Kalau aku besok gak gitu kok.
1: Gimana?
0: Selamat pagi planetku.
1: Coba sih planet yang indah lagi, coba kita cari.
0: Selamat pagi planet tata surya yang sangat indah.
1: Jangan sampai kamu ganti panggilan sayangmu. Selamat pagi Pluto ku, sudah tak terlihat ya.
0: Iya, sudah tidak ada ya.
1: Masa lalu mau kamu panggil gitu.
0: Iya.
1: Pluto ku. Sekarang ganti ya.
0: Ganti ya,
1: ya. Kamu harus anti mainstream. Kalau masa lalu kamu bilang masa laluku, kenanganku. Enggak. Oh Pluto ku. Soalnya Pluto itu planet yang sekarang sudah tidak terdaftar lagi di tata surya.
0: Oh
1: kan?
0: Iya benar
1: sudah
0: banget.
1: Hilang. Dia jadi, hilang.
0: Jadi kalau mantan chat, ada apa Pluto?
1: Hai kamu, ini siapa? Si Pluto.
0: Apa tuh Pluto? Sudah tidak terlihat.
1: Sudah tidak terdaftar di
0: mana? Tidak ada. Sudah tidak terdaftar di hati aku.
1: Sudah hilang dari tata surya hatiku ini.
0: Ampun, dari ngomongin Saturnus jadi bucin-bucin pagi-pagi ya.
1: Gimana coba aku mencari lagi.
0: Oh apa?
1: Benar, planet yang disebut planet yang indah itu ya planet Saturnus. Benar.
0: Oh iya, oke, itu jadi panggilan nanti ya Chan ya.
1: Panggilan untuk, sayang
0: iya,
1: ya
0: untuk kesayangan kita ya.
1: Oh Saturn, oh nanti Besti kalau ikutan gabung gitu ya. Kita di live, nanti kita panggil, hai Saturnusku.
0: Hai Saturnus, Saturnusku. Kayaknya pagi-pagi kita kurang sarapan deh.
1: Aduh.
0: Hai Besti, ini hari Minggu aku mau kasih tahu Besti loh pada lo.
1: Apa?
0: Salah. Aku mau kasih tahu untuk Saturnus-Saturnusku yang ada di rumah ya. Kalau hari Minggu, setiap hari Minggu kan ada cek kesehatan gratis di Studio Tri Rama.
1: Oh benar, nanti ada nih.
0: Ada lah ya, nanti ada kan ya Besti ya.
1: Wah.
0: Ada, pokoknya Besti datang aja ya. Kalau Besti sempat ya bisa datang nanti siang boleh. Agak sore juga boleh gitu ya Besti ya. Biasanya kita sampai jam 4 sore.
1: Oh betul, nanti kamu juga bisa. Ini masih bagian, masih kebagian kok promo spesial. Ini masih tanggal 27. Ya kan, masih tanggal 27. Sedangkan kalau di bulan ini kita sampai tanggal 30. 30 September kita akhiri promo sepakatnya ya.
0: Yes, benar banget ya. Akankah kita mengganti promo-promonya atau malah tiada promonya
1: atau
0: ya?
1: Atau malah jangan-jangan ditambahin promonya.
0: Nah, makanya itu Besti, kita enggak tahu ya. Kita tidak bisa memprediksi masa depan nanti.
1: Yang bisa diprediksi hanyalah tidak, masa depan tidak bisa diprediksi. Nah, kecuali betul. Kamu cenayang ya.
0: Benar banget ya Besti ya. Akhirnya Besti, aku yang mau ikut gabungan bareng sama kita, boleh nanti di segmen berikutnya kita sapa-sapa ya.
1: Yes, di sini aja kamu ya Besti bareng sama Dua Mio
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Mio.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafit

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saturnusku, Saturnusku.
1: Selamat pagi, Saturnusku.
0: Selamat pagi, Saturnusku.
1: Apakah kamu sudah sarapan, Saturnusku?
0: Ayo, sudah sarapan pakai santan ikan nila katanya.
1: Wow, enak banget.
0: Enak banget, Saturnusku. Kok gak bagi-bagi sama kita sih?
1: Kita makannya kalau sekali makan 3 loh.
0: Iya loh ya.
1: Sekilo sekali makan loh.
0: Banyak banget
1: ya,
0: sih.
1: Ya kan aku 3, kamu 3, 6.
0: Oh iya benar.
1: Ada 6. Sekilo gak tuh?
0: Ada kalau yang kecil-kecil. Kalau gede-gede gak ada. Aku Arep Rono guys.
1: Siapa?
0: Mas Sigit mau tewe ke Tri Rama katanya.
1: Oh, katanya dia mau bawain mangga.
0: Wow, aku tunggu mangganya Mas Sigit ya.
1: Coba bener apa enggak gitu.
0: Bener enggak? Ibarat kalau minum kopi gak ada gula. Terus lihat kakak Trican jadi mana tadi malah hilang. Maru mau gombalin. Udah hilang aja.
1: Ibarat kopi gak pakai gula, tapi ngeliat Trican seperti kemanisan banget. Bisa aja sih kamu Saturnus.
0: Iya Saturnus, bisa aja enek sesuatu. Enek sesuatu kata Mas Sigit. Ele, semalam aku live lihat Saturnus kak pas jam 23.45.
1: Iya aku juga lihat Saturnus.
0: Iya aku juga, aku setiap hari lihat Saturnusku.
1: Kamu?
0: Jadi malu.
1: Siapa yang... Kamu lihat Saturnusmu?
0: Iya. Jadi malu.
1: Oh Saturnus.
0: Iya aku sarapan loh Trican pakai ikan yang diawetin.
1: Ikan asin.
0: Tak tinggal mandi ya guys.
1: Boleh.
0: Oke, di sini lagi musim mangga, mau nggak?
1: Mana sih?
0: Ini kata Mas Arinera.
1: Ih mau dong, kita tuh mauan kok anaknya.
0: Iya.
1: Gak kalo... usah ditawarin.
0: Iya nggak usah, orang tadi malam aja kita ngambil ya. Maaf ya ibu Parti.
1: Bu, Wak Parti.
0: Oh iya Wak Parti, mohon maaf tadi malam mangganya dibawa Trican semua.
1: Baru masuk nih. Ternyata ada mangga. Aku nggak pakai basa-basi tuh.
0: Iya, Chandra langsung makan satu. Ya. Aku makan bakso dulu, abis itu makan mangga, abis itu aku ngambil satu, abis itu Chandra ngambil dua. Abis deh mangganya sama dua miau.
1: Iya kan? Wah, ini dibawa pulang boleh gak?
0: Soalnya mangganya tuh manis banget.
1: Kamu aja kalah manisnya sama mangga.
0: Enggak sih, kayaknya masih manisan Saturnusku.
1: Enggak sih, kalau ini aku enggak bohong. Lebih manisan mangga daripada kamu, bener deh.
0: Oh iya, soalnya mangganya tuh manis banget. Kalau kamu belum pernah aku jilat sih. Trican, hai Jupiterku. Kuak.
1: Mentang-mentang Jupiter itu besar.
0: Iya gitu, kamu Kang Ustadz. Mentang-mentang Jupiter besar, terus kamu panggil kita Jupiter.
1: Oh, kamu gitu sih.
0: Iya, padahal mah kita udah kasih panggilan yang terbaik loh buat besti-besti kita, yaitu Saturnus ya.
1: Saturnus itu planet yang paling indah di antara planet lain. Kamu ini dipanggil yang indah-indah, malah panggil Jupiter.
0: Iya, gimana sih? Kang Ustadz ini.
1: Tapi nggak apa-apa banget sih.
0: Iya, Tria sama Chandra kembar ya? Enggak, ya ini akun-aku guys. Tria ini akun-aku ya. Chandra belum muncul mukanya. Masih di Sandra. Tria ini akun-aku ya. Chandra belum muncul mukanya. Masih di Sandra.

0: dulu. Sekarang pensiun dulu. Jangan bening dulu ya.
1: Kayaknya mata aku butuh penyegaran ya.
0: Butuh. Aku juga butuh. Jangan-jangan
1: gening. Jangan bening.
0: Jangan bening itu.
1: Iya, karena kita mau lihat yang bening-bening.
0: Ya. Tadi malam aku udah lihat yang indah-indah.
1: Iya. Sekarang gantian lihat yang bening-bening. Pagi orbitku.
0: Oh, selamat pagi galaksiku.
1: Oh.
0: Hari ini kita temanya tata surya, setuju?
1: Iya, setuju dong.
0: Cepat, kamu cari panggilan lain. Cepat, kamu punya panggilan apa?
1: Cepat, kamu punya panggilan apa kira-kira, Besti? Ada Mbak Ani di Pasar Raman Utara yang lagi jahit. Semangat ya, dapat salam dari Mbak Eka. Uh-huh. Ada Andre Anto Lare Gunung Kidul juga, selamat pagi, salam kenal dari Mandala. Dia Jala Dara juga ya, selamat pagi.
0: Coba siapa lagi
1: Besti, sambil nungguin panggilan-panggilan dari Besti ya. Ini mau kasih info lagi buat Besti nih, yang punya keluhan-keluhan gitu ya Besti, benjolan. Uh-huh. Ya benjolan dimanapun lah ya, di tubuh kamu, atau juga kamu ngerasa kayak sering pegel-pegel di persendian kamu. Uh-huh. Sering kayak ngerasa otot-otot kamu tuh kaku, kram setiap hari gitu Chan. Uh-huh. Ya, ini Besti sekarang gak usah perlu bingung ya, karena kita punya Zigma Zigo Magnesium Cream.
0: Yes, iya Bes. Ini tinggal aja di pencet dia, karena ini keluar tuh si krimnya. Nanti kamu bisa ratakan, terus dipencet, bukan pencet, tapi dipijat satu arah.
1: Yes, benar banget ya Besti. Jadi dipijat satu arah ya, tidak perlu kayak punya keahlian khusus untuk memijat. Uh-huh. Yang penting kamu taruh aja tuh krimnya ya, kamu pencet krimnya, taruh di mana yang otot kamu tuh ngerasa kaku.
0: Apalagi kalau Besti kayak punya benjolan-benjolan gitu kan. Nah, itu tidak perlu dipijat yang terlalu keras. Jadi dia tuh dipijat searah, tujuannya apa? Biar merangsang si krimnya itu tuh masuk ke dalam kulit kamu gitu. Yes, kan, menuju kekeluhan yang terjadi, supaya kan dia lebih bisa ditenangkan. Terus juga bisa untuk penanganannya seperti itu gitu loh Besti.
1: Iya benar banget Besti. Ya selama yang aku lihat nih Chan ya. Uh-huh. Ini yang masih cari-cari Zigma ini ya. Ini tuh yaitu adalah kayak bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya. Karena memang sering ngerasain otot tuh kayak tegang. Iyi, gitu betul. Ya Chan ya. Kalau ngomongin produk gitu Besti ya, kalau yang sekarang banyak dicari sama anak muda gitu, mungkin ibu-ibu muda gitu tuh ya, tuh keluhan asam lambung Chan.
0: Tuh kan. Kalau itu kita juga punya kali.
1: Iyalah, kita solusi punya.
0: Terbaik banget untuk Besti kamu mah. Makanya buruan hari ini kalau mau datang ke Trirama bisa kali ya cek kesehatan ya.
1: Iya, bisa banget Besti ya. Kamu bisa dapetin nanti produk ya sesuai keluhan kesehatan kamu. Kamu punya asam lambung, kita punya produknya. Kamu punya apa, benjolan ya, terus juga otot ngerasa kaku, kita punya produknya. Atau juga kamu punya keluhan-keluhan yang lain, kita punya produknya. Pokoknya lengkap banget buat kamu ya Besti ya, yang pengen sehat, yang pengen sembuh dari keluhan kesehatannya, yang pengen ngejaga seluruh keluarganya sehat semua.
0: Yes, iya kan. Dan juga kamu kalau pengen dianterin sampai ke rumah, tenang. Kamu juga bisa hubungi call center kita, ada di 0831 760 600.
1: Betul banget Besti, kamu save ya, kamu simpan nomornya. Kalau-kalau suatu saat kamu membutuhkannya, kamu gak bisa datang ke studio Trirama dan juga jaringan, kamu tinggal telepon aja, kamu bisa wawa aja, nanti dianterin sampai rumah kamu.
0: Yeah, buru-buru order pagi ini, nanti dianterin hari ini juga ya.
1: Betul banget Besti, gaskin ya Bes.
0: Yeah, buruan kamu order, buru-buru biar cepat juga kamu segera minum produknya.
1: Betul banget. Yuk kita nanti ngobrol-ngobrol sama Besti lagi di belakang layar ya. Kira-kira panggilan apa yang bagus buat kita?
0: Iya, Besti. Jangan, kamu nggak apa-apa sambil beraktivitas. Ya, kamu tetap berkegiatan. Tapi jangan jauh-jauh, nanti kamu keluar orbit.
1: Iya, nggak boleh. Kamu tetap harus masuk dalam tata surya.
0: Iya, tata surya hatiku.
1: Iya, benar banget. Kak Chandra, tunjukkan pesonamu. Jangan di belakang layar dong.
0: Aku malu.
1: Kak, kalau mau pesan kue ulang tahun bisa enggak?
0: Sembarangan banget
1: emang,
0: sih dia.
1: Emang dikira kita tukang kue apa?
0: Bisa. Nomor di bawah ini ya.
1: Silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Bisa bercanda kali ya. Ya ampun.
0: Ya udahlah kalau gitu kita goyang-goyang lagi aja yuk.
1: Ayolah Besti, enggak usah kemana-mana ya.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Kenyamanan hidup bisa kita rasakan saat selalu sehat. Kini telah hadir CV Mutiara Berlian, solusi sehat dengan Agariluseris.
2: Iya, monggo sebat nih namine sinten, Pak?
3: Name kula Pak Yasudin saking Rukti Setio Persis 9
2: Raman Utara.
3: Nggih, Raman Utara.
2: Kabupaten
3: Lampung Timur.
2: Nggih, monggo sing diklone.
3: Diklone kula muntah-muntah kali mu teng sirah mumet. Terus teng wet madaran. Masalah wes kados pripun kula niki.
2: Nggih. Terus niku kenging napa Pak Yasudin?
3: Kenging tipes kali lambung.
2: Nggih. Terus raose pripun kenging tipes niku?
3: Ala nggih mun wes mboten enten anune wunan. Mboten enten diharapan kula ngeten niku. Alhamdulillah. Kula nedhi obat agar itu drop kali madu lawa. Alhamdulillah Pak Yasudin sehat saniki enten tenagine pun.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Sambut damel malih Pak
3: ya. Nah, alhamdulillah ngene iki sambut damel malih.
2: Nggih. Wingi niku telas pinten botol?
3: Telas kali, apa tase? Niki tase sebotol anu madu lawa. Mulai iki dikit tumbas malih sak botol malih.
2: Nggih. Saniki pun sehat.
3: Ya wis alhamdulillah pun enten perubahan kata.
2: Nggih. Mugi-mugi Pak Yasudin barengi sehat.
3: Nggih. Alhamdulillah.
2: Sehat damel malih saniki.
3: Nggih.
2: Mugi tambah rezeki aja Pak.
3: Nggih, alhamdulillah amin. Paring kewarasane saking obat Agariluseris kali temu lawak.
0: Dapatkan produk Agariluseris di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Dapatkan produk Agariluseris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti lagi ya, yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga Jaringan. Apalagi yang kemarin udah pada datang ke Pasar Paes ya, di depan Pasar Paes, untuk dapetin produk-produk herbalnya. Dan juga udah dapetin promo spesial sepakat September paket hemat. Ingat ya Besti ya, promo sepakat ini tidak semua produk ada bonusnya, tapi memang ada beberapa produk yang ada bonusnya di promo bulan September. Seperti produk herbal Agarilus Drink, Selti, Morinda, dan juga madu. Terus juga ada susu nih Besti ya. Yang kemarin emang beli belum ada bonusnya, gak apa-apa, yang penting kan dapat sehatnya gitu ya Besti. Terus juga ini kita mau senggolin dulu ya buat Besti-Besti yang udah dapetin produknya. Sabar ya sayangku ya.
3: Oke.
2: Selamat pagi, ada istrinya Mas Randy dari Lahang. Ini udah langganan banget Chan, minumnya kapsul Prokanda, langsung beli 2 botol. Terus juga ada Mbah Yoso dari Bluro, keluhannya asam lambung sama ISK. Ini juga udah konsumsi Proren sama madu lambung.
3: Terima kasih sudah cari produknya ya.
2: Iya dong. Terus juga dilanjut ada Bapak Ahmad dari Punggur, keluhannya rematik, udah 2 kali konsumsi madu Nomurafit dan juga Proren Chan.
3: Pak Muhammad Najib dari Dusun Selimbun Baru di Bahwai Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan minumnya herbal premium.
2: Oke, ada Ibu Karsi dari Pulau Sari, udah pernah konsumsi loh, sekarang konsumsi lagi untuk jaga kesehatan dan minumnya Agarilus Drop.
3: Selamat pagi, ada Mang Iming alias Pak Poningin, suaminya Wak Parti dari Pak R, baru pertama kali mau coba Zigma Zigo Magnesium.
2: Mantul, ada Ibu Suratmi dari Kurnia Mataram, alhamdulillah kemarin masih ketemu kita ya, nyusulin kita ke rumahnya Ibu Parti.
3: Iya,
2: Ini dapetin herbal premium, ada madu hitam juga yang ada bonusannya.
3: Ada Pak Agus dari Pringsewu, ini badannya pegel-pegel udah mendingan loh, tapi soalnya udah 4 kali ini beli Agarilus Drop.
2: Wah mantul, ada Ibu Sutia dari Tanjung Kesuma, keluarnya asam lambung, udah langganan minumnya Zigo 26.
3: Ada Niluh Sri Asih dari Dharma, kemarin ke Radio Inovasi cari madu lambungku.
2: Oke, lanjut lagi ya Besti. Ada Bapak Suhut dari Labuan Ratu, ini juga udah langganan banget loh, minumnya madu kajen.
3: Wow. Terus juga ini ada Pak Mustafa dari Paes, kemarin ikut cek kesehatan juga dapetin madu pahit.
2: Wih, lanjut ada Ibu Mami dari Simpang Raman, keluarnya pegel di leher sama keju-keju di pinggang. Terus juga di kaki juga rasanya linu-linu. Udah habis 3 botol ya herbal Agarilus Drop.
3: Mantul. Terus juga ini selamat pagi, aku masih cari Mbah Suginem, ini tambah subur, keluhannya asam lambung sama pegel linu. Ya udah langganan banget carinya madu hitam pahit sama Zigma Zigo Magnesium.
2: Oke, ada Bapak Markam dari Sukadana, keluhannya kaki bengkak dan juga keju linu. Udah habis 2 botol loh Chan loh. Ini minumnya herbal premium.
3: Wow, terus juga ini ada siapa sih tadi Pak Markam?
2: Iya, ini Pak Untung dari Taman Asri Chan.
3: Oke. Terus Pak Untung dari Taman Asri, keluhannya tuh keju-keju di persendian, udah 2 kali konsumsi minum herbal premium.
2: Ada Ibu Lilis dari Taman Enda, keluhannya asam lambung sama asam urat, ini baru pertama mau minum herbal premium dan juga madu lambung.
3: Yes, selamat pagi. Ada Pak Mujiono dari Kurnia Mataram, kemarin ikut cek kesehatan di Pak S, ya kan? Terus carinya tuh ada madu pahit, terus juga ada herbal premium.
2: Oke.
3: KJ.
2: Woi, KJ. Yeay, ada ibunya Amel dari Trimulyo Mataram. Juga udah dapetin Agarilus Break dan juga Zigma Zigo Magnesium Cream.
3: Yes, selamat pagi juga ada Pak Jumino, kemarin dibeliin. Ini cari apa? Drop ya ini ya?
2: Kayaknya sih ya.
3: Terus juga ada Ade Safa dari Margo Toto, keluhannya nyeri sendi, udah langganan banget sebelumnya minum apa? Oh Drop, sekarang cari herbal premium. Mantul.
2: Mantul, ada Ibu Sri Wulandari dari 16B, keju linu loh keluhannya, ini baru pertama mau minum herbal premium.
3: Ada juga nih Bu Turyati dari SP3 Wonorejo, keluhannya batuk berdahak dan dulu udah pernah konsumsi. Nah sekarang mau minum lagi, ada Drop, madu hitam pahit sama bubuk batu asma.
2: lanjut lagi ada Bapak Mino dari Pak S. Sakitnya asam urat, ini baru pertama mau konsumsi madu. Madu
3: pahit.
2: Oh, madu pahit ya, madu pahit.
3: Bu Yuni, aku enggak tahu kemarin ada Bu Yuni deh.
2: Mm-mm, ada Bu Yuni, aku tahu.
3: Aku enggak tahu.
2: Kamu sudah rebahan sih kayaknya.
3: Bu Yuni dari Varia udah langganan banget ya, biasa minum susu kambing Etawa.
2: Iya dong, ada Ibu Ngatikem dari Jati Datar udah langganan juga minumnya madu Nomorafit. Mm-hmm. Dan juga ada produk herbal premium.
3: Iya, terus juga ini selamat pagi ada Pak Sukri.
2: Mm-hmm.
3: Dari Pak S ya, kemarin ikut cek kesehatan juga udah dapet herbal premium sama madu pahit.
2: Oke, ada Bapak Miss Wan dari Kurnia Mataram, ini baru pertama loh konsumsi juga herbal premium.
3: Selamat pagi juga ini ada Ibu Tarsimah dari Pak O.
2: Mm-hmm.
3: Pertama kali banget konsumsi untuk keluhan darah tinggi ya kan. Itu uh-huh. ada oh ada apa sih madu pahit sama kemarin cari Zigma.
2: Wih mantul ya Pak Edi di Pak Edi Supomo dari Pak S.
3: Mm-hmm.
2: Baru pertama kali mau beli ini ya, sekualen terus juga ada madu pahit.
3: Uh-huh.
2: Terus juga ada herbal premiumnya dong.
3: Wah, selamat pagi juga ini Pak Siswanto dari Subingkarya, asam urat ya. Uh-huh. Kan terus asam lambung ada ginjal, ini pembelian kedua kali carinya madu lambung ada. Uh-huh. Proren sama herbal premium.
2: Ibu Rusmiati dari Pak N juga udah langganan, ini minumnya sekualen madu Nomorafit, ada madu lambung, ada break dan juga ada herbal premiumnya.
3: Oke, okay. Ini kayaknya udah semua ya.
2: Oh iya, kayaknya udah semua ya Besi ya. Thank you banget pokoknya yang udah datang kemarin ke Pasar Pak S.
3: Uh-uh.
2: Ataupun juga yang udah datang ke Radio Tri Rama Jaringan untuk dapetin produk herbalnya ya Bes.
3: Yes, terima kasih. Yang belum berarti buruan aja segera datang. Apalagi hari ini ada cek kesehatan kan di Radio Tri Rama kan.
2: Iya dong, kamu gaskin datang. Dan juga besok disenggolin lagi bareng sama Duo Miau dong.
3: Mantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Bukti Samila, bukti.
6: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih.
6: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak. ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zico Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
8: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
9: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
8: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
10: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, lanjut lagi ya barengan sama Duo Miau. Iya dong Besti, masih asik-asik kan, kita masih seru-seruan lagi ya. Ha-ha, boleh banget Besti, kita seru-seruan, yang mau request dendang boleh ya. Tapi gak bisa request dendang Jawa ya.
2: Oh, ya sukanya paye apa? Aku sembarang, tapi aku gak suka paye ikan asin.
1: Oh ya, dia paye apa namanya yang paye udang kecil-kecil itu?
2: Rebon, paye kacang, kacang tanah, kacang ijo. Aku suka paye kacang kedelai, aku gak suka
1: karena terlalu keras.
2: Ya, sukanya kacang ijo, kacang tanah. Rebon, mantul banget.
1: Mantul nih, kayaknya kita kalau ke veteran bakal dibikinin banyak-banyak deh, Chan.
2: Ya Allah, next time ya.
1: Next time ya, kita tungguin ya Mbak Mary Susanti.
2: Tapi lo Mbak Mary ki sibuk apa ya, koper?
1: Nah, paya koper Mbak Mary, paya kacang tanah aja ya. Oke, boleh. Kacang panjang tuh dipaya. Kacang panjang dipaya ya. Emang enak, Nanang.
2: Iya, kalau kamu doyan ya udah sok kamu aja yang ngabisin, Nanang. Iya,
1: kamu aja lah, Nanang. Aku enggak doyan.
2: Aku enggak dulu ya. Ya. Allah ya tak selane ya Allah.
1: Ya Allah, terima kasih lah Mbak Mary. Ada Abang Amir. Selamat pagi Bang Amir.
2: Selamat bergabung ya. Allahu Akbar.
1: Chandra, jangan terlalu aktif, Chan. Kok kamu mau lihat apa sih, Chan?
2: Sogrok dong.
1: Kamu mau lihat apa?
2: Ya, aku tuh masih mau lihat ke atas. Ini ada siapa lagi sih yang udah menyatu gitu. Mbak bisa masak daging? Bisa.
1: Bisa daging apa?
2: Mas Gatot,
1: ya, daging kambing dengan sayur kol.
2: Bisa. Coba kamu bilang mau apa? Mau rendang?
1: Bisa.
2: Mau semur?
1: Bisa.
2: Mau tongseng?
1: Bisa.
2: Mau gule?
1: Bisa.
2: Apa
1: semuanya bisa ya. Kakean pola kok nyatu ya ngono kuwi.
2: Aku diem aja sebenarnya dari tadi loh.
1: Iya loh, dia loh kalem dari tadi.
2: Ada sih, coba di Wawah ada gak sih?
1: Oh iya nih, coba cek ya.
2: Kamu pengen rendang ya, beli aja ke rumah makan Padang.
1: Beli kok aja kamu, tuh.
2: Kenapa nanya kita bisa masak atau enggak?
1: Gitu, emang kita yang suruh masakin kah?
2: Kan, Mas yaudah. Gatot ya.
1: Yaudah, Mas Gatot kamu bawa dagingnya ke sini ya 5 kilo, nanti kita masakin 1 kilo.
2: Terus? 4
1: yang
2: kilo 4 ya?
1: Kilo buat kita taruh kulkas.
2: Terus juga ini ada Om Rizal Bekam. Dari Tanjung Kesuma, salam buat Wisuda Lutfi Zain.
1: Okay.
2: S2 di Al-Azhar Mesir, alumni Semansa Linggo. Masya Allah.
1: Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah.
2: Wow, buat barisan kekeringan air sumur, siap mandi air galon. Pokoknya semangat 4 sehat 5 miliar ya. Ora iki ora gelem. Ora iki ora gelem. Pergi pagi ora, pulang malam. Ora iki ora gelem.
1: Ora iki ora gelem.
2: Pergi pagi, pulang malam.
1: Iya. Memang apa iki?
2: Pantun gue mau.
1: Pantun ya. Mau bengi kadung ngarep tak tukokne saeneke sing dagang nang kono malah ora ketemu. Allah. Tidak percaya kata-katamu aku ya.
2: Ini Putra Ogen Batu Tegi ikutan lagi sarapan sama Mas.
1: Sama Mas apa?
2: Sama bestinya si Ogan Batu Tegi.
1: Oh, lagi sarapan sama besti.
2: Oh, Trichan. Oh, Yuendra seperti Raman menyatu juga ya. Kalau aku tadi malam sempat lihat bulannya terang banget. Iya kan?
1: Iya kan? Ih, terang banget, banget.
2: Bentar lu. Mas Gatot ya, punya toh.
1: Apa?
2: Aku mau dimasak.
1: Oh no, maaf, aku belum berpengalaman memasak manusia ya.
2: Piye Thomas Gatot kok mau dimasak ki?
1: Piye Thomas Gatot ki? Jakarepe kepiye Mas Gatot?
2: Lagu kicau mana?
1: Enggak tahu. Kicau-kicau-kicaunya mana?
2: Kicau-kicau-kicaunya kacau. Kicau-kicau-kicaunya kacau.
1: Ya ampun, Abang Amir juga thank you ya Bang Amir ya.
2: Good morning person. Pantau lewat streaming aja, tapi kamu di sini tadi ada kan?
1: Iya, ada. Siapa? Oh,
2: selamat pagi buat jantung hatiku katanya.
1: Jantung pisang.
2: Mbak Abang.
1: Ih, Mbak Abang, Mbak Alia katanya.
2: Iya, Mbak Aliyah deng ya.
1: Iya, Mbak Aliyah.
2: Hai Saturnus, Saturnusku.
1: Halo Saturnusku.
2: Katanya Mbak Indah, ya Allah.
1: Terus ya Allah juga,
2: Trican sarapannya pakai sop ceker goreng tempe. Ih, segar banget Mama Adit.
1: Ih, mau.
2: Tuh, absen dulu biar disenggol sama Mbak Tricanku.
1: Boleh dong.
2: Sehat bersama Agar Ilusaris dong, bareng sama Bunda Rosana.
1: Oke, Bunda Rosana. Selamat pagi sayangku.
2: Terus juga nih Nur Hadi, selamat pagi ya. Ada Mbak Ana Cunung perwada di Gising Tanggamus. Semenjak bocil sekolah TK. Oh, semenjak bocil sekolah TK, pagi-pagi enggak pernah dengar kalian kecuali pas libur. Ini baru sempat.
1: Ya, ya.
2: Pantesan Mbak Ana ini enggak pernah muncul. Serindu ini kah aku?
1: Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya Mbak Ana ya. Tapi enggak apa-apa walaupun panteng Domio-nya cuma seminggu sekali, tapi Domio tetap seneng kok.
2: Ya Allah Mbak Ana, pantas aja ternyata si bocil udah sekolah.
1: Iya.
2: Tuh, pagi sayangku, cintaku, lapiku, dua miau.
1: Iya sayangku, siapa itu?
2: Ibu Damiasih dan Wak Parti ucapin terima kasih ya atas kunjungannya.
1: Iya, terima kasih juga loh kitanya. Udah dibikin kenyang loh pulang-pulang loh.
2: Bener ya, sudah meluangkan waktunya ke gubuk kami. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami mempunyai keluarga baru dari kru Tri Rama FM.
1: Ha, tersentuh.
2: Oh, sesenggukan.
1: Bahagia sesenggukan.
2: Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Kalau dengerin Trican di pasar goyang, gemesku kumat lagi, berasa anak ibu sendiri.
1: Ih, bener deh, gemes banget sama aku sampai habis loh kemarin loh.
2: Kamu diapain?
1: Aku diremet-remet kemarin. Kan kamu saksinya.
2: Oh, bener ya kan. Ada Mas Andon. Loh, bener. Waalaikumsalam. Iya. Ini buat Mbah Nur, Mbah Slamet, Mbah Dul, Mbah Mas Darus, Mbak Asri, Aneka Printing, Simpang Kampus, semangat gaspol.
1: Oke, thank you.
2: Terus ada ibunya Teto. Selamat pagi Saturnus.
1: Selamat pagi Saturnusku.
2: Ini lagi oprak-oprak ya, request dong cinta dari seberang. Salam buat semuanya aja pendengar radio Tirama Jaringan. Buat Saturnus, duo Saturnus, sehat selalu ya. Ngeri banget kok Saturnusnya ada dua ya.
1: Iya ya, udah Saturnus aja, jangan duo Saturnus.
2: Selamat pagi juga Trican, ada Mbak Elmi, semangat di hari Minggu, dendangnya cinta membawa derita.
1: Oke.
2: Hey, ikut panteng dong Trican dari Bernung Gedung Tata. Ada Vida Kriul.
1: Oh, keriting maul-maul.
2: Babang Izel, kenapa pesannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dihapus semua?
1: Kenapa? Dia gak sabaran gak dibaca-bacain sama Trican, padahal aku udah ngirim dari ya pokoknya itulah. Jadi dia gak dumel. Terus akhirnya udahlah, aku hapusin aja semuanya karena lama gak dibacain, gak dibales ya. Kayak kelakuan siapa ya? Kelakuan mistiku lah.
2: Siapa?
1: Gak tahu.
2: Trican.
1: Apa?
2: Hadir ya dari Poncowarno.
1: Iya.
2: Halo bestiku, terima kasih juga udah mampir tempat aku ya. Semoga Trican sehat selalu dan makin jaya di udara. Terima kasih juga Mbak Erpi terima kasih juga Mbak Erpi Parni, suguhannya kemarin endul sekali.
1: Makasih pokoknya buat besti-besti yang kemarin yang udah pada kasih kita rezeki luar biasa ya. Kita pulang kenyang gitu ya besti ya. Nah, terus juga buat Mas Roil ya, mudah-mudahan lekas sehat ya.
2: Amin. Tuh Abang Amir dari tadi sudah nyekar. Terima kasih loh Abang Amir.
1: Iya, terima kasih loh Bang Amir ya udah sekarin dua miau ya. Tuh, luar biasa. Kan?
2: Terus juga ada Esa Ford. Waalaikumsalam, good morning. Salam kenal dari manajer PT Yakult.
1: Oke, selamat pagi ya.
2: Ada voice note.
1: Ada voice note. Oh, oke, bolehlah. Kita udah lama enggak dengerin voice note ya?
2: Iya, Besti enggak pernah voice note lagi, Ge.
1: Iya, Bes. Coba deh voice note ya. Nanti kita puterin suaranya ya.
2: Kita enggak buka telepon, tapi kita buka voice note kok. Boleh, silakan kalau mau ikut gabung voice note. Yang penting tuh terarah aja kata-katanya, enggak aneh-aneh, nama, alamat, request sama sapa-sapa. Udah gitu aja, enggak aneh-aneh.
1: Iya, enggak boleh aneh-aneh ya. Kita buka dulu yuk.
2: Yo.
3: Selamat pagi Mbak Trican, selamat pagi semuanya. Hadir dong pendengar setia dari Kota Gajah. Siapa lagi kalau bukan Tiffany Ega Ayu Anada.
2: Wow.
3: Mbak Trican, aku request lagu dong Mbak.
1: Apa?
3: Mengapa kau menjauhiku?
1: Asik.
3: Mengapa kau meninggalkanku.
2: Assalamualaikum Nada.
1: Nada bilang sama tante, Nada bilang sama tante, laki-laki mana yang telah menyelingkuhi kamu?
2: Nada. Nada, kamu sekecil itu sudah merasakan diselingkuhi.
1: Tante aja yang udah segede gini belum pernah.
2: Ya kan kamu pelakunya.
1: Kamu gak boleh gitu Chandra. Gak sopan itu namanya.
2: Gak bisa, saya tuh tidak punya rem ya kan.
1: Tolong ya besok diganti itu minyaknya ya. Minyak remnya diganti biar bisa ngerem.
2: Ah Besti, daripada saya ini semakin tidak
1: terkontrol,
2: semakin tidak ngerem gitu kan ya.

0: lebih baik kita sudahi saja gitu.
1: Nanti daripada remnya blong ya.
0: Udah blong ini sih. Oh, udah.
1: Mending kita dangdutan aja deh.
0: Kampasnya udah cepat ini. Di sini aja ya Besti.
1: Iya dong, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Asma atau sesak nafas, hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Jauhiku. Oh ternyata cuma gitu doang ya.
1: Mengapa kau menyudahiku?
0: Karena waktunya udah habis, Chan. Jadi kita harus sudahi.
1: Ayo kita kembali ke galaksi kita.
0: Yes, ya kita harus kembali ke Saturnus.
1: Ya, terima kasih Saturnusku. Kalian sudah menemani apa ya? Kita ini sebagai apa ya? Kometmu ini. Kometmu ini menemani suasana pagimu. Kita akan kembali ke galaksi kita. Semoga kalian bahagia selalu juga ya di planetmu yang baru ini.
0: Oke, orbitku katanya. ampun. Aku mau ucapin juga thank you buat Saturnusku, Mama Andre dari Meraksa, Aji. Terus ada Saturnus Sena ya alias Yu Indri. Nah, Ikiki, Bluyut mergo kesel.

0: kalau ngantuk apa kewarakan ya? Lan, sopo jajan sing ngepapi ngene iki?
1: Iku sopo kelakuane sopo?
0: Yu Indri kelakuane Yu Indri. Mbak Karya, selamat pagi Mbak Karya. Ada Om Yusuf juga tadi udah kita sapa ya.
1: Oke, okay, thank you. Tuh Aris kalau sop juga nih. Halo, waalaikumsalam.
0: Tapi sayang banget waktunya udah habis.
1: Tuh semuanya yang sudah ikutan gabung juga terima kasih ya. Saturnus-Saturnusku kalian saya selalu ya di planetmu itu.
0: Iya, thank you ya para Saturnusku semuanya.
1: Kita mau turun ke
0: kita mau turun ke bumi. Kita akan kembali ke Saturnus lagi ya.
1: Kita akan kembali ke satelit rindu.
0: Iya.
1: Yang sudah apa sih? Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Aku ruwet banget sih pusing. Belum, Mbak Alia. Jangan bye-bye dulu, bye orbitku katanya. Belum.
1: Aduh, yaudah, soalnya gara-gara ada fenomena tadi malam Saturnus sampai kelihatan juga. Jadi aku hari ini tuh pengennya
0: Saturnus-Saturnus iya, terus pokoknya.
1: Maksudnya
0: ya
1: tuh jadi kayak tata surya itu semua aku sebutkan gitu kan. Ya udahlah kalau gitu. Ya, besok okay, kita ketemu lagi di bumi yang indah ini ya, Besti.
0: Ya, Besti, tunggu kita besok jam 8 sampai jam 10 lagi kita bener, bakal turun ya dari Saturnus ke bumi untuk menemani kalian lagi.
1: Alah, ya udah kalau gitu Damia pamit.
0: Langsung aja kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: Ramah dong.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, setelah 40 tahun menanti, SDN 4 Depok Rejo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah akhirnya mendapat program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2026. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1983 ini sebelumnya sangat minim mendapat bantuan pembangunan. Tercatat sekolah baru menerima bantuan pembangunan 3 ruang kelas pada tahun 2012. Melalui program revitalisasi tahun ini, SDN 4 Depok Rejo Trimurjo mendapatkan bantuan untuk merehabilitasi 6 ruang kelas, 1 ruang administrasi, 1 ruang perpustakaan, serta 4 toilet. Selain itu, dibangun pula 1 unit bangunan baru untuk usaha kesehatan sekolah atau UKS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah Nur Rohman mengatakan program revitalisasi tersebut diharapkan membuat kondisi sekolah menjadi lebih layak, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, Kepala SDN 4 Depok Rejo Rehanita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan tersebut serta berkomitmen menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Bernama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Bernama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, tayang-tayang aku semuanya.
1: Selamat pagi semuanya ya, ketemuan lagi barengan sama kita berdua ya di Bandar Dangdut BOC untuk edisi pagi hari ini.
2: Iya sayang, kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, barengan kita aja di Bandar Dangdut BOC
1: bersama
2: Bandar.

0: gangguannya Zeying, apakah ke Monas kalian?
1: Gak jauh banget kalau kita ke Monas ya kan.
0: Katanya jangan jauh-jauh. Iya. Kita ke Monas ya, dia mah jauh.
1: Iya, kalau dari kita, kalau kita jadi sono mah
0: di Jakarta mah deket ya. Kudu nyebrang lautan kalau dari sini.
1: Takut.
0: Takut ketemu cucu.
1: Cucu kamu.
0: Gusti Nu Agung, selamat pagi Zeying.
1: Iya Zeying, kamu masih terus mantengin Trirama FM ya. Baik melalui radio FM atau juga yang streaming www.radiotriramafm.net.
0: Iya besti-besti aku, ini udah minggu lagi menirasa.
1: Kenapa weekendnya cepet banget sih?
0: Iya tau-tau besok udah Senin lagi upacara. Ini udah mau upacara bendera lagi Gusti.
1: Pingsan dulu aja.
0: Jangan dong. Oke, baik, selamat liburan aja yang lagi libur di hari minggu ini. Kalaupun juga masih banyak yang kerja, ya sama seperti kita temenin kerjanya Besti.
1: Betul Besti, dan untuk kamu juga ya, walaupun lagi beraktivitas atau juga liburan, jangan lupa diminum dulu biosinya.
0: Iya dong Bes, langsung aja dikonsumsi seperti biasa 5-7 tetes 3 kali sehari ya.
1: Iya sayang, biar kamunya juga tetap sehat selama liburan atau juga selama aktivitas kita tuh lancar-luncur, gak ada halangan yang merintangi kita. Cukup masalah aja yang merintangi ujian kita.
0: Aku gak bisa bantu sih kalau ini ya, karena aku gak tahu dia arahnya mau kemana nih.
1: Mengukir. Mengapa aku begini?
0: Ora eling ya, pokoknya
1: maksudnya tuh menghalangi kita gitu loh.
0: Aktivitas mengganggu lah ya. Jangan sampai pokoknya mah yang namanya keluhan-keluhan sakit kepala, pegelinu, nyeri sendi, iya, terus juga asam lambung gak ada Bes. Makanya konsumsi terus biosisi haganya dan produk herbal lainnya yang tersedia di studio Radio Trirama FM dan juga jaringnya.
1: Betul banget Besti. Untuk kamu juga hari ini yang mau order bisa banget ya. Nanti kan dianterin sama AJS.
0: Iya, AJS udah standby loh.
1: Udah bucek burinong pokoknya mah ya Besti.
0: Bukan lagi ngaburinya ya. Termasuk juga Ibu Marinca hari ini kan cek kesehatan gratis.
1: Betul banget
0: Besti. Di studio Radio Trirama.
1: Jangan lupa datang pokoknya hari ini banget yang udah dimulai. Jadi besi-besi semuanya bisa merapat untuk cek kesehatan berkala juga ya. Dan pastinya Besti yang mau order langsung aja hubungi ke call center dari sekarang juga. Biar nanti siang bisa dianterin sama AJS.
0: Iya sekarang juga udah bisa sih kayaknya.
1: Oke lah kalau begitu kemana sih Neng?
0: Langsung aja calling call center di 0831 760 600.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
5: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Ceritain teman aku cerita.
4: Cerita apa, Dek?
3: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
3: Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: asik ya, masih bersama dua bandar di hari Minggu yang begitu ceria ini ya, bersama orang-orang liar yang sudah menonton gitu. Ala Gusti, ya sanung ngadonotkeun TikTok si Ndus. Alay, ah Gusti, ada Om Suyuk juga liar, kalaka jadi bergabung dua-duanya di room ini, tidak.
1: Kan jadi gimana kita ya kan? Oh ya ampun, kenapa semuanya pada berkumpul di sini sih?
0: Iya ya ampun, siapa yang mendownloadkan aplikasi ini kepada Endo segera uninstall.
1: Kayaknya sih.
0: Apakah Umi ya?
1: Gak mungkin banget.
0: Gak mungkin Umi ya, mungkin dia nggak ngomong sama Umi kalau punya TikTok kayaknya.
1: Umi tolong di
0: uninstall.
1: Uninstall aja.
0: Soalnya kita semakin liar ya menghadapi bestie ini ya.
1: Betul.
0: Ini kan bestian ini dua tuh, yeah. Atas bawah tuh.
1: Tuh kan Om Suyup sama
0: tuh kata Om Suyup, "Pina sayangku, minum dulu dong."
1: Gak mau. Ya kan? Gak mau.
0: Dia sangat-sangat ini sama kamu, sangat perhatian loh. Masa Pina mau dilamar kepada ibunya. Udah kalah gercep. Pina udah bukan lagi bisa dilamar, udah dinikahin kagak
1: tetap
0: bisa.
1: Aja mau minta dia ya kan. Aneh banget lah, yeah. Om Yusuf ini ya.
0: Pina dicintai secara ugal-ugalan oleh Om Suyuk. Pina, tuh kata si Jin, gak boleh gitu Vin.

0: Lah kenapa? Suka-suka aku.
1: Alah, asem cina. Asem kecut gulo legi merenandut. Aku punya TikTok sebelum dirimu lahir di permukaan bumi, cing sadar ya. Berarti
0: belum
1: kamu
0: ada,
1: berarti dia manusia purba dong ya.
0: Iya,
1: iya. Iya kan? Ya,
0: tua bangka dong.
1: Jangan diperjelas gitu dong. Pina, kamu nggak ngelihat itu nggak, Pina?
0: Apa?
1: Berita nu lagi viral loh.
0: Apa sih?
1: Itu yang ibu-ibu memelihara buaya.
0: Alah. Ibunya liar kayaknya itu.
1: Ya itu kayaknya mengikuti kata otaknya.
0: Iya.
1: Soalnya aku kalau mengikuti kata otak, aku juga ingin memelihara hewan gajah. Ya.
0: Gajah kamu.
1: Tapi tidak
0: nanti kamu ya kan memelihara gajah.
1: Tapi aku berharap gajah itu stunting, tidak besar-besar, jadi kecil aja ya.
0: Jangan ya, dosa kamu dong.
1: Ya kan, ya kan? Itu kan imajinasi aku, Pina.
0: Ini liar ya.
1: Kalau si Jin katanya imajinasinya kalau boleh memelihara hewan yang ekstrim, masa memelihara tungau?
0: Tungau?
1: Kamu nggak tahu tungau?
0: Takut banget ngegigit, itu kan berbahaya. Gatal-gatal dong, kayak kamu Jin gatal ya.
1: Memelihara kok tungau?
0: Tungau dipelihara ya, kamu kasurnya nggak usah dijemur-jemur, nggak usah dibersihin ya, nggak usah dicuci spray kamu ya, sampai bertahun-tahun itu banyak nanti kamu pelihara tungau.
1: Dia membudidayakan di kasur.
0: Lah iya, tungau kan di kasur kan.
1: Kalau si Tian ingin memelihara panda, Cina.
0: Panda.
1: Biar bisa kungfu panda gitu.
0: Makan bambu terus ya panda ya kan.
1: Aduh, jangan ya Bes ya memelihara hewannya yang wajar-wajar aja atuh ya. Sok sianang kayak gede kamu dicaplok nih.
0: Iya Bes, ngeri banget ya itu. Ngeri. Ibu-ibu itu juga kata kamu kan kemarin ada infonya juga dia melihara ular.
1: Iya katanya tetangganya.
0: Dia lepasin.
1: Iya Gusti, ayo kan? Ah, enggak mau main ke rumah dia.
0: Ular piton bayang nih dilahap dia ya.
1: Dililit nanti ya.
0: Kamu kalau udah dililit ular piton ya Bes ya udah patah kakinya ya kan.
1: Malah kon ngingu ulo. Mbak Mary aja sono ngingu ulo. Ulo kobra.
0: Kobra.
1: Jangan atuh Bes ya. Memelihara kucing.
0: Betul.
1: Melihara
0: kelinci.
1: Ayam. Kelinci yang lucu kayak kita ini.
0: Bermarmut.
1: Nah,
0: iwa lele.
1: Melihara kok buaya. Lah buaya ini di sini semua buaya.
0: Buaya darat.
1: Oh buaya darat ya. Siapa aja? Coba sebutkan.
0: Tian. Terus abis itu juga Suyup.
1: Oh.
0: Suyup ya.
1: Yeah, terus?
0: Om Tandu.
1: Jin.
0: Jin.
1: Yeah, terus?
0: Siapa lagi
1: siapa
0: tadi
1: lagi
0: yang
1: ya?
0: Ikutan sama kamu?
1: Aduh, semuanya pada buaya.
0: Dego juga ikutan buaya.
1: Yeah, iya. Enggak pada enggak terima nanti kayaknya ya.
0: Kamu Bavin, kamu tadi ngomongin nenek naik.
1: Diomongin.
0: Kayak gajah loh, kebangetan kan nenek.
1: Aduh, ini mah kamar kompor meleduk. Gua enggak ada ngomong, gua ingin memelihara gajah yang sangat lucu dengan belalai panjang dan kuping yang lebar.
0: Ya 0851-2666-6931 ya kan.
1: Jangan ikutin Mbak Naya, Pin. Nenek-nenek lantur cing sadar. Oke, Mas, aku boleh ikutan di Wawa ya.
0: Ya, sayang, nanti kita bakal balik lagi buat temenin kamu terus sampai jam 12 siang ya Bes.
1: Iya Besti, aku nanti juga kita punya informasi kesehatan untuk besti-besti semuanya.
0: Iya.
1: Yang masih aktivitas semangat aja aktivitasnya, kita kasih dendang lagi biar makin semangat.
0: Azoy.
1: Azoy.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Olahraga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ada murah. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit. Madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Aduh, ya Allah.
8: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
7: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
8: Walah. Aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
7: Serius, Bu? Kok bisa?
8: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
7: Oh, Biosi Sihaga?
8: Iya. Jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
7: Iya.
8: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
7: Masya Allah.
8: Badan jadi lebih ringan.
7: Saya boleh coba, Bu?
8: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
7: Alhamdulillah, berkat Biosi Shihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
8: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Shihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
9: Biosi Shihaga, sehatkan negeri.
10: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
10: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
11: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
10: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
11: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
12: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Segmen Goyang Konsumen ya, besti-besti aku. Seperti biasa kita akan sapa-sapa pelanggan setia ya, yang selalu mengonsumsi Biosi Siaga dan juga produk herbal lainnya yang tersedia di Trirama FM dan ya, juga jaringan. Ada siapa pertama kita akan sapa? Ada Ibu Heliana dari seputaran Mataram Udik. Ya, ini udah ngeborong susu kami Etawashi dan juga Biosi Siaga. Udah pembelian ketiga ini Neng Nong.
4: Wow ya, terima kasih ya. Ada Bapak Sahiri dari Pemangku 5 Kenali Belalau Lampung Barat juga yang sudah ngeborong susu kambing Etawasi.
3: Terima kasih banyak ya. Ada Mbak Sukiem dari seputaran Kodim ya, ini juga sudah berlangganan mengonsumsi produk herbal yang tersedia di Trirama dan juga jaringan.
4: Ada juga ini istrinya Mas Randy ya, dari Lahang. Dari Lahang ya, ini udah langganan banget, udah mendapatkan produk herbalnya.
3: Oke, ada Mbak Yoso dari seputaran Blue Roy ya, keluhannya ini asam lambung ya, terus juga ISK ini udah berlangganan dan sudah membeli madu si lambung.
4: Terima kasih juga. Ada Pak Ahmad dari Punggur, keluhannya rematik ya, ini udah 2 kali konsumsi, alhamdulillah. Semoga semakin sehat ya buat Pak Ahmad.
3: Amin. Terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Najib dari Dusun Selimbun Baru Bahwai Lampung Barat, ini untuk menjaga kesehatan selalu mengonsumsi Biosi Siaga dan pasnya sudah berlangganan.
4: Iya. Ada Bu Karsi juga dari Pulau Sari, udah pernah konsumsi ya. Terima kasih, ini udah untuk menjaga kesehatan aja katanya.
3: Oke, terima kasih banyak. Dilanjut lagi ada Mang Iming ya, alias Pak Ponimin ya kan. Ini juga sudah membeli herbal di Trirama dan juga jaringan, semoga sehat selalu ya.
4: Iya. Ada Ibu Suratmi dari Kunia Mataram juga udah ngeborong Biosi Siaga dan juga si Pahit dengan bonusnya susu kambing Etawasi.
3: Wow, terima kasih banyak Ibu. Ada Pak Agus dari seputaran Pringsewu ya, keluhannya pegal-pegal, ini udah sangat-sangat mendingan setelah mengonsumsi produk herbal yang ada di Trirama dan juga jaringan.
4: Iya. Ada Ibu Sutia dari Tanjung Kusuma juga sudah mendapatkan produk herbalnya untuk keluhan asam lambung ya.
3: Iya, terima kasih juga ya untuk Nilu Sri Asi dari Dharma, ini juga sudah membeli produk herbal di Trirama FM dan juga jaringan.
4: Ada Pak Suhu dari Labtu ya, sudah langganan banget loh. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak juga untuk Pak Mustofa dari seputaran Pak S nih Besti, sudah mendapatkan madu si pahit ya.
4: Iya.
3: Oke, terima kasih banyak semuanya Besti-Besti aku yang sudah berlangganan dan setia mengonsumsi Biosisi Haga juga produk herbal lain yang tersedia di Trirama FM Jaringan. Dan pastinya Besti dapatkan di Trirama FM ya. Yang membeli Biosisi Haga tidak tersedia di toko online manapun, jadi harus berhati-hati besti-besti aku ya.
4: Iya, dan pastikan juga berlogo Radio Trirama FM dan nomor telepon. Yang mau pesan antar dari sekarang aja, Besti, kamu bisa chat ke call center ya di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar.

Chelsea, Bandar Dangdut.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ateng kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gandah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ateng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
3: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
2: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
3: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
2: Terus, itu minum apa?
3: Ini Shi Pahit, madu hitam pahit.
2: Oh, yang madu hitam pahit itu.
3: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
2: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
6: Lanjut lagi, Bes. Kita masih di Bandar Dangdut Biosi. Dan sekarang udah jam 11, lebihnya 34 menit.
7: Aduh, kok cepet banget ya, Zeyeng ya?
6: Tak terasa, iya, haha, iya. Hihihu. Tapi tenang, masih ada waktu, iya.
7: Masih ada
6: besti,
7: waktu.
6: Besti-besti aku, iya. Harus hati-hati loh, sekarang tuh banyak banget yang lagi kena influenza A namanya, iya. Jadi pada demam, tinggi, sakit tenggorokan, batuk pilek. Tapi ini lebih parah gitu dari influenza biasa, Neng Vina, namanya influenza A.
7: Oh gitu.
6: Apa sih influenza A, Neng Nong? Gitu ya, pada nggak tahu. Banyak yang lagi mengalami ini. Iya, Besti. Jadi untuk Besti-Besti yang lagi kena influenza A, mudah-mudahan cepat sembuh.
7: Amin, ya.
6: Amin ya,
7: Bes.
6: Jadi influenza A itu sendiri itu jenis infeksi virus menular ya, pada saluran pernafasan yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru.
7: Oh.
6: Ya, jadi penyakit ini sebenarnya berbeda, Besti, ya. Jadi nggak kayak flu biasa ya, berbeda dari batuk pilek biasa karena gejalanya muncul secara tiba-tiba dan lebih berat.
7: Aduh.
6: Dari flu biasa.
7: Sakit banget pasti ya, kan?
6: Betul. Jadi gejala-gejala utama dari influenza A, jadi besti harus berhati-hati nih kalau misalnya merasakan gejala-gejala ini, ya. Biasanya itu demam tinggi secara mendadak gitu ya, bisa sampai di angka 38 derajat Celcius. Nah, itu tinggi banget, panas banget kan ya. Terus juga disertai batuk pilek, hidungnya tersumbat. Pokoknya kayak flu pada umumnya, Besti ya. Sakit tenggorokan, sakit kepala, badannya lemes, cepat lelah, dan disertai dengan nyeri otot dan sendi. Ini
7: gitu.
6: Gejala utama dari influenza A.
7: Hampir Besti, ini ya, kayak mirip-mirip banget sama
6: kayak
7: waktu
6: COVID
7: itu.
6: Iya, bener, hampir mirip sama pas kita COVID gitu rasanya, Besti. Iya, terus Besti harus berhati-hati karena banyak cara penularan dari influenza A. Yang pertama dari percikan air liur.
7: Aduh.
6: Atau droplet ya, saat orang yang sakit batuk atau bersin. Makanya kalau misalnya kamu ngerasa memang lagi flu, kalau kamu mau batuk, mau bersin nih, istilahnya jangan benar-benar lagi ngerumpul gitu ya, kamu kemana pula gitu ya. Atau juga ditutup.
7: Pakai tisu gitu ya, Bes.
6: Betul. Terus juga ketiga, cara penularan berikutnya yaitu kontak langsung dengan penderita dan menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus gitu. Biasanya ini gampang banget nularnya kalau flu ini ya.
7: Okay.
6: Nah, tapi kalian bisa mencegahnya dong tentunya ya, supaya enggak kena yang namanya influenza A, besti-besti aku ya. Bisa dengan vaksinasi influenza secara rutin, setiap tahun ada itu ya, vaksinasi influenza itu ada ya. Terus juga mencuci tangan pakai sabun ya. Dengan air mengalir, apalagi kalau misalnya kalian habis megang apa atau kalian habis dari luar ya, atau kalian mau apalagi mau makan, harus benar-benar cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, besti ya. Terus juga pakai masker ya saat kalian sakit. Kalau misalnya kita ngerasa memang kita lagi sakit, ya kita harus
7: sadar diri
6: sama teman-teman yang lain, anggota keluarga yang lain, apalagi kamu mau ke tempat umum. Jadi pakai masker sayang ya. Masker mamurce durice lah.
7: Betul.
6: Ya. Stok aja di rumah kamu maskernya, jadi bisa dipakai sama kamu dan seluruh anggota keluarga.
7: Yeah.
6: Ya, jadi pakai masker saat kamu sakit atau berada di tempat ramai. Gitu ya, supaya yang lain enggak ketularan juga, besti ya. Terus menjaga daya tahan tubuh ya dengan makanan bergizi dan istirahat.
7: Betul.
6: Ya, kalau misalnya kalian kurang istirahat, capek, badannya drop, ini virus gampang banget masuk, Neng No.
7: Betul.
6: Itu kenapa kita harus tidur malam itu 7 sampai 8 jam ya. Itu normalnya. Kalau kurang dari itu bahaya banget, kalian bisa benar-benar ngerasain yang namanya drop badannya.
7: Betul
6: ya.
7: Banget.
6: Itu besti, jadi kalian kalau misalnya lagi ngerasain ya demam tinggi, batuk pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, terus disertai juga dengan nyeri otot sendi, badannya lemes banget padahal cuma misalnya nyuci piring doang udah kayak abis ngelilingin GBK gitu ya, lemes banget. Ini harus benar-benar waspada, takutnya kamu terkena influenza jenis A ya. Influenza A ini gitu ya, besti-besti aku. Untuk itu makanya kita selalu ingetin untuk besti selalu menjaga daya tahan tubuh.
7: Betul.
6: Ya kan, supaya tetap kuat, jadi gak gampang sakit, gak kalah sama virus bakteri, jauh-jauh dari yang namanya influenza A.
7: Betul, besti
6: gitu.
7: Terutama dari pola hidup sehat ya.
6: Iya.
7: Makanannya dijaga,
6: dijaga.
7: Terus kemudian olahraga.
6: Betul.
7: Itu juga jadi salah satunya ya.
6: Nah, besti-besti yang lagi kena influenza A ya, atau flu lah, pokoknya sekarang lagi ngerasain aduh greges, badannya menggigil, nyeri-nyeri sendi ya, batuk pilek, radang tenggorokan, ini pilih-pilih makanan juga besti ya, supaya cepat sembuh. Jangan makan sembarangan, terus dipaksain makan juga walaupun sedikit ya, karena biasanya kalau lagi flu kan suka gak enak makan, lidahnya kayak pahit.
7: Betul.
6: Iya, tapi kita harus tetap makan supaya virusnya kalah.
7: Yes.
6: Ya, kalau kita gak makan nanti makin
7: drop.
6: Betul. Kalian bisa pilih sup ayam ya, untuk jadi pilihan menu ketika kalian sedang influenza. Karena sup ayam atau mungkin sayur-sayur yang hangat, yang berkuah, ya tapi jangan yang pedas loh ya. Ini bisa membantu melegakan tenggorokan kalian, mengencerkan lendir, serta mencukupi kebutuhan cairan dan mineral yang didapat dari sup ini tadi, ya. Terus juga makanan tinggi protein ini bisa menjadi pilihan, seperti telur ayam, tahu, tempe, ya. Terus juga ini bagus untuk tubuh memproduksi antibodi dan memperbaiki jaringan yang rusak.
7: Wow, luar biasa.
6: Terus juga selain itu, makan buah ya, Bes. Seperti jeruk, lemon, kiwi, ini bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh dalam melawan virus. Gitu. Iya, terus juga kalian bisa nih mungkin minum minuman dari rempah-rempah ya, untuk melegakan tenggorokan kamu, bisa minum dari jahe gitu ya. Itu kan anget ya, enak.
7: Betul, betul.
6: Enak,
7: betul.
6: Supaya lendir-lendirnya juga luntur ya. Tadinya kayak lengket banget, jadi lebih mencair gitu.
7: Yes.
6: Terus minum air putih hangat.
7: Nah, itu ya, Bes.
6: Itu untuk kalian yang lagi kena influenza. Ya, apalagi influenza A. Ini benar-benar menyiksa ya.
7: Berbahaya banget.
6: Betul.
7: Ya.
6: Jadi kalian bisa minum air putih hangat. Ini menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mencegah tenggorokan kering, serta juga kalian bisa konsumsi air kelapa.
7: Oke.
6: Ini bagus untuk menghidrasi tubuh kalian. Baik. Supaya juga apa namanya enggak dehidrasi besi-besi aku ya. Nah selain itu juga kita selalu rekomendasikan Biosisi Haga ya Neng Nong.
7: Betul,
6: ya.
7: Betul besti.
6: Untuk menjaga daya tahan tubuh kalian tetap kuat karena di dalamnya juga ada kandungan air kelapanya juga loh ya. Neng Nong di sana ya. Jadi benar-benar bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh. Makanya yang punya stok Biosisi Haga yuk diminum, jangan sampai tunggu sakit, jangan sampai kalian kalah sama virus dan juga bakteri.
7: Iya sayang, kamu bisa juga kombinasiin loh dengan beberapa produk herbal. Betul. Yang tersedia di Tri Rama FM dan juga jaringan.
6: Iya.
7: Ya. Pokoknya benar-benar luar biasa banget Biosisi ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam.
6: Iya, besti-besti aku, pokoknya untuk besti yang mau beli Biosisi Haga bisa luncuran ke Radio Tri Rama FM hari ini ada cek kesehatan gratis juga loh Neng Nong.
7: Jangan sampai lupa ya sayang ya. Hari ini banget silakan meluncur aja.
6: Betul, Ibu Marija sudah menanti Anda dari pagi tadi. Udah betul. Banyak juga besi-besi yang meluncur ke Tri Rama kan hari ini. Yang belum datang ayu ditunggu sampai nanti sore ya. Kalaupun misalnya besi-besi pengen banget beli Biosisi Haga tapi enggak bisa luncuran ke studio, gimana itu Neng Nong bisa enggak sih dianterin?
7: Dong, tenang aja,
6: kamu dianterin.
7: Tinggal hubungi call center aja sekarang. Tanggal duduk manis aja di rumah ya kan.
6: Oh gitu ya.
7: Ya dong. Yuk cus langsung hubungi ke call center dari sekarang aja ya Zeng, biar nanti bisa dianterin di 0831 760 600.
6: Itu besi-besi aku ya. Jadi bisa segalanya. Kamu mah duduk cantik aja, duduk manis aja di rumah.
7: Iya dong pastinya.
6: Besi ada waktu sedikit lagi, kita baca wawa dulu lah ya. Ada
7: yang wawa? Iya ada dong. Tadi ada artis kita.
6: Gusti.
7: Artis kita udah nongol ya besti. Luar biasa deh artis kita ini. Katanya tandus kui mengkol lali budal larisan katanya.
6: Lali karena apa? Melihat
7: karena
6: kita.
7: Melihat iya, melihat kamu tadi ya. Pangga kuning panjang Yovin. Apa
6: oh,
7: nih?
6: Pengen si Kenzo.
7: Kenzo dong.
6: Berbulu pula.
7: Hadir dari Om Rizal Bekam ya dari Sanyo Kusuma juga terima kasih. Ora iki ora gelem pergi pulang malam.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga sehat ya. Happy weekend. Hari Minggu keluarga sehat di tanggal 27 September 2026. Padahal kemarin kayaknya baru ditemenin bareng aja sekeluarga saya di Kopi Dangdut ya. Cepet banget ya. Ya begitulah waktu keluarga sehat ya. Apalagi kalau kita ditemenin bareng pasangan kita. Sehari itu serasa kayak sejam ya besi. Atau kerisinya keluarga sehat ya. Seperti biasanya dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti ya, ditemani bareng aja di Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut, berasa dangdutnya keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama sudah ada status baru. Oke, sambil menikmati santap siang, jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat ya, zuhur, bagi yang menjalankan keluarga sehat ya. Pokoknya selamat menikmati serat siang bersama keluarga tercinta. Ditemenin di Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut, ber

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Masih di persoalan dari Jalur Kabar Desa Taman Negeri Jabatan Waibungar Lampung Timur, keluarga sehat ya. Masih di Kopi Dangdut, kopilasi dangdut ya. Berasa dangdut ya. Lagi berasanya ya, cuaca panas ya bes. AC-nya enggak apa ya, tertolong ya. Tadi cing ini enaknya minum yang seger-seger. Kayaknya sedekan enak ya besi ya. Es cendol kayaknya. Kang Patan. Ajarin dol cendolnya dong. Kalau dekat mati ya hari aja sih ngerampok. Lagi terima kasih untuk di siang ini. Para keluarga sehat iman sih setiap menemani diri kopi dangdut kompilasi dangdut ya. Beras dangdutnya mau telepon WhatsApp boleh. Nanti tapi besi ya sabar. Selamat siang juga untuk di siang ini yang sudah pastinya juga atau relay untuk yang ada di kayaknya Lampung Barat deh kayaknya. Kalau nggak salah yang ada di Gestar Lampung Barat deh. Untuk di siang ini juga selamat siang, selamat menikmati serat siang bersama keluarga tercinta ya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan ya bes. Karena juga lebih baik daripada mengobati tentunya ya. Dan seperti biasanya bubuk batuk asma ya, ini juga akan menemani di siang keluarga sehat ya. Di weekend hari Minggu yang mau cek kesehatan gratis boleh datang aja ke Radio Trirama. Kita ada cek kesehatan gratis ya. Promo sepakat September paket hemat juga masih banyak banget yang bisa keluarga sehat Indonesia ya. Walaupun untuk promonya tinggal berapa hari lagi. Jadi untuk keluarga sehat harus benar-benar ya langsung disat-sat digas ya. Untuk promonya keluarga sehat ya. Dan untuk di sini juga keluarga sehat ya. Untuk di Kopi Dangdut seperti biasanya dua penyanyi yang ganteng penyiarnya dan juga cantik akan teman-teman keluarga sehat. Tadi sudah aja spill ya dua penyanyi ada Bang Haji sama Bunda Rita. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang mau ya bergabung boleh banget untuk di WhatsApp atau di 08 12 12 12 13 10 Facebook. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia silahkan yuk untuk di siang ini yang ingin bergabung boleh di 08 12 12 12 13 10 yang lagi santap siang. Dan nanti di sini juga keluarga sehat Indonesia. Yang mau COD pesan antar boleh aja semau ke arah SB17 dan juga di mana nanti ya? Di Morjaya Sukadana udah masukannya ya. Di Sukadana kemarin dari Sukadana ya. Ini sekarang Sukadana lagi. Alhamdulillah ya. Luar biasa pokoknya ya, laris manis. Ya yang masa kalian dibawakan produk-produk herbalnya besi ya.

yang Agarilusel, Agarilus Drink, Agarilus Drumnya keluarga sehat ya. Baking beli 2 gratis 1 base sih. Dengan kemasan yang sama tentunya ya. Thank you, terima kasih untuk di sini yang sudah ya hadir. Tadi yang sudah cek kesehatan gratis sih. Tadi sudah hadir ya, sudah mendapatkan untuk produk-produk herbalnya. Luar biasa. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan rekomendasikan untuk produk herbal sesuai dengan keluhan yang sudah keluarga saya di Indonesia derita. Oke, sayang. Yuk, santap siang dulu, besti. Untuk di siang ini biar kamu ya nanti aktivitasnya juga ya semangat. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat Indonesia sudah mendapatkan produk herbalnya, dikonsumsi sebelum makan atau sesudah makan keluarga sehat ya, sesuai dengan yang tadi sudah di ya rekomendasikan bagi kita keluarga sehat ya. Oke, satu denang, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut, kompilasi denang dangdut berasa dangdutnya.

0: Asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: 93,1 Tri Rama FM.
5: Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
6: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdut.

0: Asih di kopi dangdut keluarga saya di kopi lasi di dangdut ya. Berasa bangetnya dangdutnya, serasa banget ya kayak minum es ya di siang hari. Aduh, seger banget ya. Atau gimana kita gabung boleh ya Bes ya di 0812-1212-1310 ya. Kira-kira kita angkat berapa tahun lagi ya Bes ya. Kalau sekarang kayaknya kecepetan deh. Kita sabar dulu yuk ya, untuk di via telepon kita keluarga sehat di 0812-1212-1310 ya. Halo Kopi Dangdut, kompilasi dedang dangdut.
1: Berasa dangdutnya.
0: Berasa
1: dangdutnya.
0: Selamat penyiarnya. Iya, berasa apa? Berasa apa kalau penyiarnya? Emang udah pernah ngerasain?
1: Mendengarnya berasa itunya.
0: Apa?
1: Apa tuh bawelnya? Terus berasa lagi yang gemulnya.
0: Hah?
1: Terus berasa lagi.
0: Hah? Apa?
1: Enggak berasa semuanya ya?
0: Hah?
1: Pokoknya berasa semuanya.
0: Apa Mbak Neri? Halo?
1: Halo.
0: Halo, mana sih orangnya? Ditanyain no berasa apanya malah diem aja loh.
1: Berasa apa tuh ramahnya?
0: Alah,
1: berasa gemoynya.
0: Iki ora gemoy lho iki.
1: Berasa bawelnya.
0: Puru aku iki.
1: Puru kan daging.
0: Ayo jadi di les nana. Apa nih? Si anak-anak apa?
1: Ya itu aja. Kayak aku juga ya kuru. Kok sepucur lah aku tuh.
0: Eh? Kuru?
1: Kalau aku sepucur.
0: Apa gue?
1: Sepucur jeng.
0: Ki, apa adiknya sampean apa Mbak Yuni sampean enak orang lagi?
1: Enak.
0: Enak. Piye ya. Ekspresi ini piye?
1: Ya ketawa aja.
0: Gulung-gulung ora?
1: Sudah lah.
0: Ora. Melayu-melayu turun dalan ora?
1: Pokoknya.
0: Iki mau. Ora. Ndar aku anu. Aja kesuwen ya nek ngono ya. Langsung celok ne Pak Pur.
1: Ya enggak ya Pak Pur, Pak Pur tuh. Aja tuh, rasa itu.
0: Lagunya apa iki?
1: Lagunya apa Hasrat Murni ya? Bisa enggak? Tadi
0: apa?
1: Mau request yang kupinta udah di reply.
0: Hasrat murni.
1: Iya.
0: Hasrat hati hanya
1: ya
0: sekedar bertanya. Malah naik topo iki ya Allah.
1: Ya Allah, kalau enggak ada ya jeneng
0: itu yang nyanyi. Enak toh, trirama gitu loh.
1: Gitu apa lah yang enggak ada.
0: Nah, iya toh.
1: Penyiarnya lo semuanya.
0: Semuanya apa? Ayo ngomong.
1: Aku lah sama Mbak Dian juga ya.
0: Apa kayak mau Hasrat Murni?
1: Iya. Kalau nanti masuk ke Batara pakai nomor yang mana ini? Komander.
0: Batara?
1: Iya.
0: Ya urung siaran toh?
1: Ya udah toh. Bangga toh?
0: Nah, ya urung.
1: Oh. Masa belum, tadi saya
0: nggak tahu. Kone.
1: Kalau tadi kan ini pakai nomor Trirama.
0: Iya, mau kan nggak ini apa? Nggak siaran di sini.
1: Apa di?
0: Hasrat Murninya nggak ada, adanya dari Bunda Elvi.
1: Ya, nggak bisa.
0: Iki Nurjana yang nggak bisa. Tak cek, bareng sih siwanya.
1: Oh ya, yang lain-lain dari Bunda Elvi nggak ada dong.
0: Eh?
1: Kayaknya ada lah ya.
0: Enggak, Esta.
1: Ya itu aja lah, aja kayak
0: yang
1: ini ya.
0: Oh, ya.
1: Kuncang. Ya.
0: Apa iki sih Dani?
1: Kalau aku nanti di pintu surga sama juga ya?
0: Iyo, enggak ono si Bunda Rita mah.
1: Ini khusus Bunda Rita dong.
0: Ayah, ya Allah.
1: Kalau itu semakin sayang semakin kejam aja.
0: Alah, mau gini-ganti untuk lagi.
1: Tetap lagi bisa. Ya Allah.
0: Jangan. Tolong tanggone iki lah. Tolong kerucuk.
1: Kemarin aku dengerin Mbak Yunita apa ya, pacarnya itu ya.
0: Mbak Yunita?
1: Mbak Yunita apa? Mbak siapa lah kemarin aku denger-denger.
0: Denger ngapa? Wangi ngapa? Mangan antek sepiring ana.
1: Enggak mau tak suruh itu loh. Itu aja situ dalam itu agak ditangkap sedikit gitu.
0: Aduh, duh. Semakin sayang semakin kejam.
1: Daripa tuh.
0: Rasa sayang kowe menghilang.
1: Tak tendang.
0: Nora, aku tak sejahat itu. Kowe tak tendang. Aku ngelimpang. Rakwat. Goyang.
1: Goyang-goyang buat. Maklum ya. Kalau paling ikut ngorong-ngorong menghilang.
0: Yalah, mau gak seujonan. Kowe jujung-jujunge aku sing diseneni ku malah niki jelas ya, anu iki. Warna-warnane AJS iki. Padahal sing tuwek aneh ngene iki.
1: Aku gak lulus sama Pak warnanya ya.

0: aku enggak di rumah loh, Teh.
1: Enggak ngapusi, Ding. Ngapusi, aku ngerti lah.
0: Enggak ya,
1: tapi bisa
0: teleponan ya.
1: Putet, eh, saya nelpon. Oh, udah jelas ya lah.
0: Terus ada siapa ya? Kita LA ya, selamat siang. Ada Dara Malang, selamat siang.
1: Siang.
0: Ada Atun ya, Atun. Selamat siang ya, Tun.
1: Siang.
0: Ada Kempa Maritinya, selamat siang.
1: Siang.
0: Ada Tot, Mbak Kato, selamat siang. Mas Burkentung, Mas Burkentung, semoga sehat selalu ya, selamat siang.
1: Siang.
0: Terus ada Bu Sri Suprati, selamat siang.
1: Siang.
0: Terus ada Bu Muslimah, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Terus ada Bu Rumiase, Bu Darmiase, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ada Bu Diana ya, selamat siang.
1: Wes.
0: Wes. Ya udah lah, makanya selamat ya saja ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Semoga selalu, Beb.
1: Amin.
0: Ada radio.
1: Tri Rama dong.
0: Iya, penyiarnya.
1: Iya, deh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Es angel boleh angel lagi kau ini bermadang tak rong piring ya mai. Rasa gacor soalnya. Jadi terima kasih kembali buat Mbak Neri ya. Mbak Neri bukan tadi. Kalau enggak salah sih ya. Lagi terima kasih ya untuk di siang ini luar biasa ya. Luar biasa. Mau di belakangnya boleh, Bes. Yuk, boleh di belakangnya. Apa ya? Belakangnya siapa tadi? Mbak Neri ya. Lagi terima kasih untuk Mbak Neri yang ada di Kota Gajah, keluarga sehat ya. Kalau enggak kita goyang aja deh, Bes, kalau enggak ada ya. Terima kasih sudah menyatu keluarga saya. Oh, ada. Oke deh, kita sapa dulu yuk. Halo, Kebidangdut Kompilasi Dedang Dangdut.
2: Rasa dangdutnya.
1: Rasa dangdutnya. Selamat siang, Pak Irati.
2: Selamat.

0: jadi ning kono.
1: Aku lewat tapi uduk lewat ngarep omahe sampean sih, dadi ora iso mampir.
0: Kapan?
1: Yo tiap dino to. Yo ora lewat ngene sampe anak simpang randu lah limit atungan.
0: Ya aku mesti ning kono
1: ya. Nang endi?
0: Di simpang randu.
1: Sing anu kae uduk.
0: Sing ndi?
1: Sing ndi berhenti simpang randu nak.
0: Kan di rolling dong.
1: Eh, sing ndi kuwi sing ndi? Sing ndi bae?
0: Aku di pelataran depan dulu.
1: Aduh, enggak tahu aku. Ini lagunya apa ini?
0: Itu boleh pas ya?
1: Boleh, tapi kan penyanyi cuma dua, Bang Haji sama Bunda Rita.
0: Oh, Bunda Rita sama Bang Haji?
1: Ini kan Kopi Dangdut.
0: Siapakah?
1: Siapakah orang itu sejak tadi?
0: Aku ora iso nyanyi.
1: Siapakah? Tenan ora ta lagune siapakah engko untuk kuwi lagune. Ah untuk to. Untuk kuwi judule.
0: Apa ya?
1: Aduh aku diblocok nih.
0: Waduh
1: lah
0: siapakah ini? Siapa wong? Ronyalah.
1: Yang tak mau andangku lagu ini sama ya betul tak putar nama rara tak putar eh siapa eh siapa siapakah orang itu masa orang ya. Jadi kita golek ide ge. Siapa Bunda Rita? Endi ki korono iki? Rita Sugiarto siapakah? Ayo digoyang bae, digoyang.
0: Digoyangnya yang barusan Mbak Neri ya.
1: Ah, Mbak Neri.
0: Selamat pagi,
1: Bu.
0: Siang
1: lah. Ah, malam. Lebih ya tanggane Kang Maksum.
0: Selamat siang. Ada juga Mama Eka. Mbak Dari hati siang.
1: Siang.
0: Mama Dita selamat siang.
1: Oke.
0: Buat
1: siapa
0: lagi? Sabah. Sampai selamat siang.
1: Siang.
0: Budak-budak
1: kafe lho. Lah yo sampean aku yo mesti ngerti to paham. Masa arep Kang Maksum, Pak Sumiran ngono kene wis tau to.
0: Arang ya.
1: Ndek sing bunda-bunda malah. Lah iya to. Oke siap. Lagunya lho. Ayo dong Tri Rama gitu. Oke, terima kasih.
0: Buat dirimu.
1: Oke.
0: Selamat siang.
1: Heeh.
0: Terima kasih.
1: Iya sama-sama. Iya Tri Rama dong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Irati yang ada di Seba 14 atau di Cikis. Selamat siang. Yang terima nanti lagi bes ya. Tahu-tahu nanti udah jam 1 aja. Tetap di Kopi Dangdut Kopi Lasi Dangdut ya. Pasti berasa dangdutnya sampai jam 2 siang nanti.

tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.
3: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.
4: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.
5: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody Radio Kanza, Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari tribatanews.lampung, sebanyak 825 personel gabungan diterjunkan untuk memberikan pelayanan rangkaian aksi mengemukakan pendapat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di Kota Bandar Lampung, Kamis 24 September 2026. Personel pengamanan terdiri dari jajaran Polda Lampung, Satbrimobda Lampung, dan Polresta Bandar Lampung. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan, pengerahan ratusan personel dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan dilakukan secara humanis dengan tetap mengedepankan pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat. Pihaknya juga melakukan pengaturan arus lalu lintas secara situasional menyesuaikan perkembangan di lapangan. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
7: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
8: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Oke, masih di Pasulas Gen dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Terima kasih ya untuk sayang kecinta ke semuanya. Sudah setia menemani di Kopi Dangdut ya. Atau kompilasi Dedang Dangdut berasa dangdutnya. Jadi untuk di sini keluarga sehat seperti biasanya ya, ditemenin dengan bubuk batuk asma. Jadi untuk keluarga sehat ya, atau yang punya permasalahan batuk menahun ya, sesak napas, asma, batuk ya. Pokoknya untuk keluhan ya, untuk paru-paru dan juga pernapasan ya, ini juga sangat bagus banget di keluarga sehat ya. Yang penting untuk keluarga sehat jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu, atau yang baru pertama kali ada konsumsi ya untuk bubuk batuk asma keluarga sehat ya, atau untuk juga untuk produk herbal lainnya, atau di call center kita di 0831 760 600, atau pemesanan dan juga konsultasi nih keluarga sehat ya. Atau yang ada di sekitar Kecamatan Wai Bungar Purbalingga, yang ada di semua di banyak Ramon Utara, bisa banget keluarga sehat ya. Atau yang mau dianterin atau COD juga bisa keluarga sehat ya. Atau ke DJ juga, terima kasih yang sudah ya mendapatkan secara langsung di Radio Trirama. Yang mau cek kesehatan gratis juga masih boleh banget keluarga sehat ya, sampai jam 4 sore nanti. Atau keluarga sehat ya mau cek kesehatan gratis ya, selama siang ada Mas Wahyu Indra dari Sobat Raman. Atau ke disini juga selamat siang, thank you, terima kasih sudah menyatu. Atau ke di Kopi Dangdut keluarga sehat ya, kompilasi di dangdut berasa dangdutnya keluarga sehat ya. Atau ke di hari Minggu, pokoknya menemani di hari Minggu keluarga sehat ya. Dan untuk disini ini juga untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa atau yang sudah mendapatkan untuk BOC-nya, untuk kuponnya, jangan lupa diisi dengan lengkap. Kita ya undi setiap hari, setiap tanggal 15 ya. Kemarin sudah ada 5 pemenang dan pastinya juga 1 juta rupiah. Untuk 5 orang pemenang keluarga saya kemarin sudah kita undi di tanggal 15 ya September 2026, oke. Dan untuk di sini juga keluarga saya terima kasih yang sudah mendapatkan untuk produk-produk ya, atau herbal lainnya. Yang belum silakan keluarga sehat ya, sambungin di call center kita nanti, atau keluarga saya di Macaudi, ada juga pesan antar boleh banget ya. Selamat siang di Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut. Kita sama juga yang sudah menyatu untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Ada Mas Arsan Sanjay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Banyumas hadir ya, thank you. Ada Mas Edi hadir, si Gunung Musi Banyumasin. Ada kisah lagunya dipilihkan saja deh, titip salamnya buat semuanya. Terima kasih kembali, kasih untuk dirimu ya. Ada Mas Edi yang ada di sungai Sri Gunung Musi Banyuasin, keluarga sehat ya. Sudah menyatu juga untuk di Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut, keluarga sehat ya. Atau persembahan ya untuk bubuk batuk asma. Satu dedang kembali yuk. Atau di sini keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Kopi Dangdut, persembahan atau bubuk batuk asma keluarga sehat ya. Selamat siang dan selamat menikmati serat siang bersama keluarga tercinta.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
5: 93,1 Tri Rama FM.
6: Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
7: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

juga masih di Kopi Dangdut kalau dia sehat ya. Kompilasi di dangdut dia berasa dangdutnya. Selamat siang buat Mamang Ajaja ya, Mamang Somai yang ada di Tegal Yoso. Gimana kabarnya untuk di siang ini? Terima kasih sudah menyatu di Kopi Dangdut dia, Kompilasi di Dangdut. Ini lagi di mana? Ini lagi di Perboling. Di Perboling emang rupanya di Perboling, coy. Lagi jualan atau santai di rumah aja, atau mungkin lagi rewang? Kan ini masih musim rewang ya, Besi. Terima kasih untuk di sini juga sudah menyatu keluarga sehat ya, untuk di Kopi Dangdut Kompilasi Dendangdangdut ya. Begitu berasa dangdutnya, Bes. Yang mau menyatu keluarga sehat boleh banget ya. WhatsApp, telepon juga boleh di 08 12 12 11 310 ya, atau di Facebook. Tadi juga sudah ya, kalau di Facebook ya, Bes ya. Ada Mas Edi dan juga ada Mas Arsan Sanjaya sudah menyatu keluarga sehat ya, atau di Kopi Dangdut Kompilasi Dedangdangdut ya. Begitu berasa dangdutnya, Bes ya. Dan untuk di sini juga untuk keluarga sehat ya. Atau promo sepakat tinggal berapa hari lagi? 3 hari. 3 hari apa 4 hari, Bes? Kalau 30 ya 3 hari lagi ya. Yuk, buruan langsung aja dapatkan. Atau ke di radio terirama dan juga jaringan ya. Selamat siang. Atau ke di sini juga untuk keluarga sehat ya. Yang lagi aktivitas ya. Kayaknya sudah mulai beraktivitas keluarga sehat ya. Sudah di menit 32 di jam 1 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Oh, Mamang Jaja lagi mangkal di tempat biasanya, dekat Masjid Pasar. Semangat selalu, semoga laris manis ya. Aja sih nanti enggak arah ke sana sih. Kalau ke sana nanti mampir, tapi ini nanti lewatnya jalurnya lintas terus nih soalnya. Mau jadi pembalap soalnya. Terima kasih buat teman Jaja yang ada di Purbalingga, anak yang ada di Tegal ya, Purbalingga, keluarga sehat ya. Selamat siang. Semangat untuk aktivitasnya ya. Oke, siap Mang, nanti kalau arah ke sana pasti mampir ya. Terima kasih sudah menyatu untuk di kopidangdut.com, pilasi dedangdangdut ya, berasa dangdutnya. Atau yang mau cek kesehatan gratis boleh, Bes. Seperti biasanya hari Minggu di Radio Trirama ya, sampai jam 4 ya sore nanti. Dan juga selamat siang atau di sini keluarga sehat ya, Bunda Ulfa. Siang aja siang juga, apa kabar? Siang ini kabarnya sehat, panas. Ini lagi istirahat ya. Selamat menikmati istirahat siangnya bersama keluarga tercinta. Sudah santap siangnya belum ini, Bun? Udah dong, udah jam 1:30 ya. Selamat menikmati istirahat ya, siang bersama keluarga tercinta. Dapat siang juga ditemani di kopidangdut.com, pilasi di dangdangdut ya. Begitu berasa dangdutnya sampai jam 2 nanti. Sudah wis bareng ya. Mari request lagunya dari Bang Haji sama Bunda Rita ya, dua penyanyi saja yang bisa keluarga sehat ya, dari request ya. Untuk Bunda Ulfa kalau mau request boleh, mau dari Bang Haji atau Bunda Rita boleh banget ya. Atau mungkin untuk di sini keluarga sehat yang mau ya COD sama Ajisnya boleh. Nanti Ajis mau arah ke Sukadana. Kemarin sudah tempatnya Pak Markam. Sekarang arah sana lagi, Besi ya. Tapi ini cuman tapi agak jauh ding kalau ini mah. Masih ke sana lagi ya. Kalau tempatnya Pak Markam kan coba 2, ini sudah mau ke Banding nih. Oke, terima kasih untuk di sini juga, selamat siang. Kalau ada yang mau telepon lagi boleh. Mumpung waktunya juga masih sekitar 25 menit lagi. Ya, bersihnya 20 menit lah ya, Besi. Nanti kan 55 menit nanti kita closing ya. Oke, terima kasih, kalau enggak ada kita goyang lagi ya, Besi. Ini satu dendang spesial untuk menemani di istirahat malam atau di weekend keluarga sehat ya. Pokoknya selamat hari Minggu, semoga Minggu kamu menyenangkan. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat yang mendapatkan promo sepakat September paket hemat. Langsung aja dapatkan keluarga sehat ya. Thank you. Kita bergoyang lagi satu dendang, masih dari Bang Haji
dan juga Bunda Rita Sugiarto untuk menemani di serat ya, siang keluarga sehat. Atau gede kopi dangdut, kompilasi dangdut ya, berasa dangdutnya. Selamat siang dan selamat menikmati atau istirahat ya, kalaupun yang sudah beraktivitas ya, selamat beraktivitas kembali.

0: asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke

0: tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.
2: Sehat.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
3: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
4: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
5: Terima kasih keluarga saya ya, sudah sedia menemani di Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut dia berasa dangdutnya. Saking berasanya. Lagian untuk di siang ini keluarga sehat ya. Bisa menghibur untuk istirahat dia ya, siang keluarga sehat. Atau mungkin yang sudah menjalankan aktivitasnya, tetap semangat juga yang masih ya beraktivitas keluarga sehat. Yang dari ya mungkin rumah menuju tempat kerja, tetap hati-hati selalu keluarga sehat dia ya. Jangan lupa juga dapatkan produk-produk herbal dari kita keluarga sehat ya. Promo sepaket September paket hemat juga masih tersedia. Oke, waktunya aja semua untuk keluarga saya, nanti dilanjut ya di kelanangan. Aja saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio Tri Rama, bye-bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada saya dulur-dulurku kabeh. Nek dina wingi ini nek neng gone siapa ya? Bu Yeni, Bu Yuni apa Ibu Yeni wingi? Oh Bu Yani, oh Bu Eni. Ngene Bu Eni dina wingi neng ngarep pasar Pak SJ sebelah konter Mas Rudi Rudi Jaya. Tindake wis bali mengkandang dulur-dulur sarapapa kaya manuk sing penting donga tinunga paringi sehat panjang umur ya. Pokoke kabeh aja pada kelalen sumangga. Nggih. Jampi herbal sing wonten Radio Triramane. Ketemu nang dina Minggu Pahing dulur-dulur sasi badha mulud tanggal 17 September 2016. Tekan jam 4 nini nang rencangi panjenengan sami sing badha garap cek kesehatan sumangga nggih tasik ditenggo teng nini sari promone kata sangat dulur-dulur sumangga nggih atawa hubungi HP CS nggih mbok menawa panjenengan badhe konsultasi nggih badhe pesen apa mungkin saged didukik nak duking griya nggih bayar di tempat dulur-dulur nggih mangga saiki ra susah pada maring ngendi dulur pada ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenang.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane. Nggih, tasih ditenggo dulur-dulur sing badhe cek kesehatan teng radio drama dugi jam sekawan sonten. Nggih, matur suwun banget dulur-dulur wingi sing wis padha teka maring Pak S, nggih, sing sampun dugi tumut cek kesehatan. Matur suwun banget pokoke kabeh baik kae kowe ya. Sing wis padha tuku, sing wis padha ngonsumsi, moga-moga panjenengan padha diparingi sehat kabeh. Sugeng siang kemawon kanggo Bunda Gaiska. Matur suwun sanget wis nunggu ni ketisuk meruput ta ya gue. Ugi Waparti, matur suwun Bunda, Bunda. Ibu Damiasi, matur suwun. Ayah wak ponimin ogenya, hatur nuhun. Pokoknya kabeh baik, singus pada, pada tekai gue ya, pada teka gue apa? Pada dugi ayah gue nih. Singun sami dugi nggih, tumut cek kesehatan teng ngajeng pengen Pak S. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, sugeng siang kanggo Bunda Ulpa. Nggih, matur suwun sanget sing wonten sedampah liwane mendung-mendung manjah. Alhamdulillah. Kayane gistara wis udan kayane ya. Nang kono urung udan kae kowe ya. Matur suwun Bunda Ulpa. Nggih, semoga sing garep telepon dulur-dulur teng 08 12 12 13 jendol. Nggih. Sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sugeng siang. Dalam sumangga kalih sinten iki?
1: Kalih Pak Pinto teng Rumbiar Pesawan.
0: Pak sinten, Pak?
1: Pak Kimpul teng Rumbiar.
0: Oh, nggih. Pak Kimpul.
1: Nggih, Pak Kimpul.
0: Pak Kimpul, tuntung Pak Kimpul. Pak Kimpul sing wonten Rumbiar, kepripun wartose, Pak?
1: Alhamdulillah sehat ya, salam kulitu.
0: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur, pandongane Pak Kimpul sedua ya dulur-dulur, ninine paringi sehat, paringi waras, paringi wareg dina kiye.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hanubar sarapan kayak gue ya, karo sayur sayur apa? Oh, sambel teri cilik-cilik kayak gue.
1: Mantan lekamin ya.
0: Iya temen, terus lalabannya sayangnya timunatos, Pak.
1: Ya di tak.
0: Adi bebek ngomong. Sumangga, Pak Kimpul badhe nyuwun sekare napa monggo?
1: Badhe nyuwun sekare anu kembang kopi.
0: Kembang kopi. Salame kagem sinten, Pak?
1: Kali ingang wong sing kepune.
0: Kepriwe, Pak?
1: Ingkang wonten Rumbiar kan suku kuning sinten namine?
0: Bu Rumiasi.
1: Nggih, kula dengan Bu Rumiasi.
0: Sugeng siang.
1: Kali Mas LA.
0: Nggih.
1: Kali Mas Tengkung.
0: Sugeng siang. Nggih, kembang kopine ditenggo Pak Kimpul nggih.
1: Sampun ngoten mawon.
0: Nggih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kimpul matur suwun sing wonten Rumbia RB sekawan. Nggih, mugi-mugi paringi sehat. Nggih. Sugeng siang kanggo Mas Alan Mebel sing wonten RB 3 matur suwun sampun nyawiji ugi nggih. Matur suwun Mas Alan nggih. Moga-moga paringi sehat doyo dulur-dulur. Nih kapan nang Rumbia mani? Ya tunggu jadwale. Nggih. Ajak lalen tanggal setunggil Oktober dulur-dulur siaran keliling cek kesehatan gratis teng peken Raman Utara. Nggih, sumangga. Ampun supe Bunda Daryati, jaran gawe gejrat-gejrot. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Kepriwe Pak Kesis Wartose sehat?
2: Alhamdulillah seger waras sehat.
0: Napa? Tasik Jawa napa?
2: Malah kabut asap nih nggih.
0: Lah gue kayaknya kaya terus banget lah tadi kepengen merubahnya. Kabut asap. Asap iya. Asap apa itu? Asap-asap. Asap-asap iwak.
2: Bakaran.
0: Asap iwak lah enak kayak gue ya.
2: Iya, asap iwak sih enak kok di sayurna.
0: Santen.
2: Tambah gulu ban enak.
0: Nah, gue mau tomong kok. Paringi sehat Pak Sis nggih sak keluarga.
2: Alhamdulillah seger waras sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Salamipun kagem ingkang sampun mekaten.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Sugeng sehat. Sugeng sukses sedayanipun.
0: Amin ya Allah ya Rabbal
2: alamin.
0: Amin.
2: Mangeranine.
0: Amin.
2: Saged pinanggih malih.
0: Nggih amin. Monggo
2: sak. Kendinge ning isoran lho.
0: Napa? Napa Pak?
2: Bawa mimpi.
0: Kegawa ngimpi.
2: Bawa mimpi.
0: Bawa ngimpi.
2: Bawa sripat-sripit ngene lho.
0: Oh, bawa ngi bawa mimpi, bawa ngimpi.
2: Enten bawane sing ambara ngawang-awang. Nggih.
0: Anu saking kepengine udan dadi kegawa-gawa ngimpi ya.
2: Mbok menawane saged didongakna udan.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya moga-moga. Nggih, insyaallah mangken pun wancine Jawa nggih Jawa Pak Kesis nggih. Pun ngoten mawon salam ing sinten malih.
2: Kapan nateng teng Gaya Baru mulai beternak cara Gaya Baru.
0: Dereng enten niki. Paling mang teng Rubia sasi ngajeng kata saya mungkin.
2: Oh, nggih, Rubia. Gaya Baru rasa di Bagi Ramo.
0: Iya. Welase. Ya dulur-dulur Gaya Baru sing pada maring Rubia iki ya. Iya.
2: Nggih ngoten mawon.
0: Nggih salam kangge nggih Kak salam kangge Ibu.
2: Kalang Gami.
0: Nggih, monggo-monggo.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Kesis matur suwun sing wonten Gaya Baru nggih, matur suwun sanget. Nggih, sampun nyawiji. Mugi paringi sehat sedaya dulur-dulur sing wonten Gaya Baru. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Waalaikumsalam, sugeng siang Nini cantik.
0: Sugeng siang ugi. Bu Sri kepripun wartose?
3: Alhamdulillah sehat niki Jawa deres-deres.
0: Alhamdulillah, irobil alamin tanggamu susudan ya.
3: Lebus.
0: Nggih. Klebus. Suwangga, Bu Sri.
3: Kalen.
0: Badhe nyuwun sekare napa monggo?
3: Grimis wanci sore nini.
0: Grimis wanci sore. Salame kagem sinten monggo?
3: Iki wau sing tembe mloro sinten?
0: Enten Pak Sis sing wonten Gaya Baru.
3: Pak
0: Sis.
3: Aduh, angel temen.
0: Sis.
3: Pak Sis.
0: Pak Sis S I C S Sis. Pak Siswara apa Siswanto Pak Rika?
3: Ya wis Pak Siswoyo mbok Pak Siswanto.
0: Iya, sugeng siang. Nggih.
3: Kagem warga tanggamu sedaya mawon nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Sing pesek ngerengke Nini Sari pokoknya nggih sedaya mawon
0: pundi kemawon. Sugeng siang teng pundi kemawon matur suwun sanget. Mugi-mugi Pak sami diparingi sehat ampun supaya jampi herbal nggih. Ibu nggih. Pun ngoten mawon Bu.
3: Matur nuwun wedale.
0: Sami-sami panteng radio Bu.
3: Paling prirama nini.
0: Ora susah lia-lia Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri saking Tanggamo sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impres Purwodadi nggih sing kathah sanget rika dulur-dulur nggih. Enten Pak Jenggot Naga, enten Juragan Prikitiu, moga-moga pada paringi sehat dulur-dulur lanang kabeh baya, sesepuh-sesepuh nang kanan nggih. Enten Pasing nggih. Enten Pak Saean nggih. Terus enten sinten malih Bu hari ini bete toet nggih enten kang sapa ya kae ajurakan Jipang nggih sedua ya kemawon mboten kula wiji nami nggih enten kang kala gondang ana makem ana mama mega ana ayah mega iku ya sing tasiknya wiji lumantar Jazz Radio Impres Purwodadi Gisting sugeng siang nggih sugeng siang sing nyawiji lumantar Radio Gistara Lampung Barat matur suwun sanget sing sakniki mbok menawi Jawa nggih. Bunda Rosana hujan enggak Bu di sana Bu? Di sini hujan bleduk Bu. Moga-moga pada paringi sehat. Yes doyo. Nggih, matur suwun sanget sing sampun tumbas produk Agarilus. Produk Elbare sing wonten Radio Trirama. Nggih. Matur suwun nggih, sugeng siang kemawon. Sing nyawiji lumantar Radio Duta Paramita Metro, nggih sumangga jambi herbala ampun supeng nggih, saged ditumbas teng Radio Duta Paramita Metro, nggih. Sing nyawiji lumantar Radio Kansa Tridatu, nggih, sing wonten Lampung Timur nggih, matur suwun sanget, nggih. Sing nyawiji lumantar Radio Inovasi sing wonten Mandala, sugeng siang kemawon dulur-dulur, matur suwun sanget nggih wingi nggih, enten Pak Mustofa niko kuwatah sanget. Insyaallah mungkin disebat setunggil-setunggil, nggih. Mangga, sakira susah pada mari ngendi lur padha ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Titi Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1 D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirausne pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirausne meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mboten telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah ya.
1: Setengah botol. Berarti saat ini tenggeriyo tasih.
2: Tasih, ini kok batus male.
1: Batus male. Setelah minum Biosi, sing dirausne pripun, Bu?
2: Enteng niki gatelnya nggih sudane kata. Maem nggih seneng saat ini. Terusnya nggih kolesterolnya nggih rodok.
1: Enteng.
2: Normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun setia tengah dicara klenengan nggih. Sugeng siang menjelang sonten nggih kanggo Mas Andon sing wonten Magelangan Metro. Matur suwun nih. Assalamualaikum, sugeng siang kagem Mbah Subari, Mbah Nur nggih, Mbah Slamet, Mbah Dul, Pak Slak, Pak Kedarman. Sing semangat ya nih. Semangat ugi kanggo Mas Andon sing wonten Magelangan Metro. Nggih, sugeng siang kemawon. Sugeng siang kanggo dulur-dulur. Matur suwun sanget. Nek wingi sing sampun tumut cek kesehatan nggih teng pekene Pak S ya. Matur suwun sanget. Niki wau nggih sing sampun dugi teng Radio Drama, matur suwun nggih sing sampun tumut cek kesehatan. Sugeng siang kanggo sinten niki wau nggih? Lah kaya gue nini kadang-kadang kelalen. Ibu Wairu Nikmah saking Tanjung Tirta, matur suwun ya Bu. Jebule tanggane dhewek. Panjenengan sampun borong niki Bu, enten Bioshi, enten Kardina Mata, enten backing. Matur suwun sangat ya Bu nggih. Matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Ibu Suyati sing wonten SB16. Nggih. Keluhane niki wau matane gatel. Matur suwun ya Bu sing wonten SB16. Sampun tubas biosi kalih Kardina Mata nggih. Sugeng siang ugi matur suwun sing sampun mendeteng Radio Triamalan jaringane, enten Ibu Heliana Mataram Mudik, pembelian ketiga kali tumbase teng Radio Inovasi. Sampun tubas biosi, matur suwun Ibu Heliana nggih. Matur suwun ugi kanggo Bapak Sahiri dari Pemangku Kenali Belalau Lampung Barat untuk menjaga kesehatan. Beline tumbase susu susu etawasi sing 200 telu. Matur suwun sangat. Sugeng siang kanggo Mbah Sukiem sing saking Kodim sudah berlangganan untuk menjaga kesehatan. Iki wau sampun didukekne nggih teng Mas Nur Hidayatullah. Nggih, matur suwun sangat. Nggih. Enten istrinya Mas Rendi saking Lahang untuk kelangga sudah langganan nggih. Niki wau sampun mendeteng Radio Kansa. Nggih, sampun mendet kapsul Pro Kanda. Nggih. Mbah Yosa saking Bluro sem lambung, matur suwun. Matur suwun nggih, Mbah. Sampun tumbasi lambung kalih Proren. Nggih. Pak Ahmad Punggur, keluhane rematik, matur suwun sampun tumbas teng Radio Duta. Tumbase madu nomor rapid kalih Proren nggih. Sugeng siang ugi kanggo Pak Muhammad Najib dari Dusun Silam Selimbun dari Bahwai Lampung Barat untuk menjaga kesehatan selalu berlangganan. Tumbase biosi teng Radio Kistara. Terima kasih Bapak Muhammad Najib. Mugi-mugi panjenengan nyawiji mitangetaken. Sugeng siang ugi kanggo Bapak Haji Robangin nggih sing wonten Suwoh, matur suwun sangat. Geri Slek matur suwun sampun nyawiji ugi. Moga-moga pari sehat wong ganteng ya, wong ayu. Salam kanggo Mama nggih. Enten Bunda Kurasana nggih matur suwun sing wonten Bahu, matur suwun sangat nggih. Sampun nyawiji, setia banget Bunda kumahnya. Bu Karsi Pulosari udah pernah konsumsi, sekarang buat jaga kesehatan tumbase drop. Nggih, matur suwun teng Radio Kansa. Sumangga dulur-dulur rampun supe nggih. Nanggo Budha Miyasi sing wonten Pak R, matur suwun sampun nyawiji. Ni aja kelalen ya ni. Lagune ni, Gelang Alit sing Banyuwangen. Matur suwun Ibu Budha Miyasi nggih. Wonten Wak Parti teng riko nggih sugeng siang kemawon. Wingi sing tuku obat sapa ya kelalen ini jenengane. Kelalen banget kae kowe ya. Matur suwun sangat. Nggih. Sugeng siang kang kelalen banget kae kowe ya. Matur suwun sangat. Nggih. Sugeng siang kanggo Bibi.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
3: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
2: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
3: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
2: Terus, itu minum apa?
3: Ini Shi Pahit, madu hitam pahit.
2: Oh, yang madu hitam pahit itu.
3: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
2: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Selamat pagi, Bu.
6: Pagi.
5: Atas nama siapa, Ibu?
6: Ibu Marmi.
5: Alamatnya di mana?
6: Di Bina Karya Jaya.
5: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
6: Iya.
5: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
6: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
5: Begitu, udah cuci darah.
6: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu. Itu udah sekarang ngejar sampai sini.
5: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
6: Toh setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
5: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
6: Sering
5: ya, Bu?
6: Muntah.
5: Ya? Setiap hari muntah.
6: 5 kali sekarang.
5: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
6: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
5: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
6: Makanya beli sekarang, beli lagi.
5: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
6: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
5: Oke, terima kasih, Bu.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
8: kari lus jam.

0: Tasatipan Jerwas ngateng 93,1 FM setulur Tri Ramalan jaringane sugeng sonten kanggo tulur-tulurku. Matur suwun sanget sing sampun setia kali ya dicorok lenengan karo Nini Sari Dikrama sing ngayu dewek sauma. Matur suwun sanget nggih kanggo tulur-tulur sing wonten RKRY kowe ya kabeh baik sing tasik nyawiji ora disebut siji-siji ya sayangku ya. Moga-moga padha diparingi sehat matur suwun sanget. Nggih. Ampun supe, semoga jampi herbale saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane. Hubungi mawon call center dulur-dulur 0831 700 600. Ajak lalen lur, dicatet jadwal siaran keliling nggih tanggal 1 Oktober nggih wonten peken Raman. Kuwe jarene nang arep ya, Indomaret apa ya? Iya berarti kan nang kana bae kae. Sing garap telepon maning semoga. Assalamualaikum sugeng siang. Halo assalamualaikum sugeng siang.
1: Halo assalamualaikum sugeng sonten.
0: Sugeng siang menjelang sonten. Iya sugeng sonten anu wis sasar ya. Semoga kali sinten iki.
1: Niki Mama E Martini.
0: Ma E Martini sing teng pundi we Ma?
1: Niki teng
0: Gerem.
1: Anu lho, sing sering masuk anggene mami genok nika lho.
0: Lah jenengan teng gerem.
1: Sing tukang masuk anggene mami genok.
0: Lah nje teng pundi? Tridatu?
1: Kula teng gunung.
0: Oh, gununge pundi nje?
1: Kula Batuan.
0: Oh, nek niki kan kali Nini Sari. Nembe sepindah niki nggih. Jenengan masukan kali Nini Sari.
1: Nggih, tetes kali niki.
0: Nggih, matur suwun. Nggih, sumangga. Badhe kinten salam kagem sinten?
1: Nyuwun lagu saged nawa mboten.
0: Saged insyaallah monggo. Sekare napa?
1: Tak nganu Kijing Miring.
0: Kijing Miring. Salame kagem sinten monggo?
1: Salame kagem sedua ya mawon lah mami.
0: Nggih, niki Nini senes mami. Nini Sari niki tengah dicara kelengan
1: nggih. Nini Sari.
0: Nggih. Niki kalih sinten iki?
1: Nggih.
0: Matur suwun, Mama sinten iki wau?
1: Mama E Martini.
0: Mama E Martini. Yu Martini. Napa jenengan tanggane Yu Marina? Senes. Napa jenengan? Oh, Senes.
1: Mama E Martini ngoten mawon.
0: Nggih, heeh. Enten Mama E Martini sing wonten gunung.
1: Heeh,
0: Tanggamus.
1: Nggih,
0: Tanggamus. Matur suwun nggih, Ma.
1: Nggih, sami-sami.
0: Nggih, Kijing Miringe ditenggo. Nggih.
1: Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama E Martini sing wonten Tanggamus matur suwun sampun nyawiji. Nggih, moga-moga dulur-dulur sing wonten Tanggamus nggih paringi sehat sedaya, sumangga jampi herbale. Napa male saniki wonten jampi herbal sing jan. Pokoke jan premium banget kowe mau biosi. Nggih, saged di napa digandengaken apa sih jenengane rekomendasi? Anu ilat tua kaya gue. Semoga apa maning si pahit ya dulur-dulur nggih saged ngobati jan cos pleng banget. Anang ngobati nggo nuruna darah tinggi, nggo nuruna gula darah kowe mau. Selain iku nggih nggo nuruna memperlancar peredaran darah kowe mau. Pokoke pirang-pirang promone kuat sangat. Enten drop promone nika dulur-dulur nggih susu Jiko rasa jahe merah nggih enten drink bonusane drink, enten selte bonusane selte dulur-dulur, enten si lambung bonusane susu etawasi, 200 telu ya ku ya susu etawasi nggih. Sip monggo sing badhe telepon malih. Assalamualaikum nggih enten Mbah Karyo di dalem Mbah Karyo sing wonten seputi banyak. Assalamualaikum sugeng santan.
1: Sugeng santen nih.
0: Sugeng santen ugi. Bu, kepripun wartose, Bu?
1: Alhamdulillah sehat sawang sule nih.
0: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur, Bu. Ninine diparingi sehat, diparingi waras, diparingi bareng.
1: Amin.
0: Permentong, Bu. Permentong, Bu.
1: Oh,
0: karo sambel teri.
1: Waduh.
0: Sambel terindik.
1: Apa nih pete?
0: Anu nggih kale pete niku wae, Bu. Enten pete, enten timun, jan timune renyah kaya ninine persis saya gue. Gur sayange anu ninine anu ompong dadi limangan ganyal ganyul kaya gue. Iya to wong iko. Lah jenengane be wong tua nek mangan apa-apa ya genah kudune digegeti tuk setitik kaya gue, Bu. Ya Allah, ya Allah, Gusti. Astagfirullah. Adin
1: tunggu pinarae lho
0: mboten
1: pinarae lah
0: wong genah ora tau liwat mari ngono do mengko ya kapan-kapan kok nek dolan nek liwat mari ngono tek mampir seran wis ngerti nggone kaya kuwe monggo Bu sekare napa Bu
1: derek mawon kene
0: salame kagem sinten Bu
1: salame kagem sederek-sederek ingkang nembe rewang
0: nggih. Oh berarti apa pada baik kaya gue ya. Pada baik.
1: Nggih. Ingkang nomor kalih kagem Tole Gapur wonten Meranggi.
0: Nggih, sugeng siang Kang Pur.
1: Mungkin pinaringan sehat.
0: Nggih. Pun ngoten mawon.
1: Nggih. Matur nuwun ngoten mawon nggih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Sar digigi sing wonten seputih banyak kan welas. Salam kangge Bapak nggih Bu. Mugi-mugi sami diparingi sehat. Nggih. Enten Ibu Damyasi, sugeng santen nine sayangku cintaku. I love you. Ki lagi maju mundur cantik. Ngisuk wis mulai rewang maning. Oh, begitu ya. Terima kasih Ibu Kudamyasi. Bunda Wili sugeng siang matur suwun sanget. Ya sampun nyawiji ugi Mama Adit nyawiji nih sehat ya nih salamnya kagum setua ya kemawon sekarang tumutan siap Mama Adit ya matur suwun sangat Mbah Karya sampun iki mau Mbah orang jaluk laku tau Mbah ayo Mamang Somai Assalamualaikum selamat siang semoga Nini sehat terusnya selamat bertugas wainya kanggo Nini nah siap Mamang Somai ya teh anu Mamang Somai anu di mana ya teh Oh, Mamang Somai anu ayah di Tegal Yoso. Salam tepang nggih Mamang Somai, matur suwun sangat. Nggih. Enten Mama Moja matur suwun. Kabarnya sehat sayang, mohon maaf. Kangen sliramu, spesialnya buat yang baca aja. Nitip salam buat Temaklum. Uhuy. Yang ada di grup IPJS sehat selalu ya. Makasih, makasih juga dari Mama Moja. Sing wonten gumuk rajin. Matur suwun Mama Moja nggih, sampun nyawiji ugi. Enten Mama Rizki teng riko nggih Kang Ipul jengtingi nggih. Sedua ya sing tasik nyawiji lumantar radio Asrianda, matur suwun sangat. Mamang Somai ya teh Tegal Yosokna mana? Ya teh cing atuh. Mohon ini hilap sehat selalu. Pedah we ieu mah alu dina profilna lamun Mamang Somai anu di ditu mah Mamang Asep anu aya di Pring Sewu mah kitu. Salam tepangnya anu aya di Tegal Yosok Rajana. Rerencangan seueur di dinya mah okom odoy di Tanjung Kusumanya. Aya Abah Edi eta Abah Atunnya. Wilujeng santen kanggo dulur-dulur anu nuju ngupingkeun adicara kleungan. Nah, ieu teh kalah kah ngomong Sunda. Kabeh bae dulur-dulur sing ana nang Tegal Yoso, pokoke paguyuban warga Panyengongan. Nggih, teng pundi kemawon. Matur suwun sanget, nggih. Mugi-mugi panjenengan sami diparingi sehat sumangga jampi herbale ampun supaya dulur-dulur saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Mamang Somai, hatur nuhun salam tepang mugi-mugi apa Mamang Somai seneng pojok lapangan Merdeka Purbolinggo kaya Mang Rika ya. Cinggera atuh anu gendut kitunya anu rada hideung saeutik tah tah sok kitu nini mah sok latah oge hampura atunya. Bunda Nurul anu aya di Tanjung Kusuma hatur nuhun wis lah ngomong Sunda. Sumangga ampun supe nggih bunda-bundaku ibu-ibuku nenek-nenekku kakek-kakekku sumangga jampi herbale ampun supe nggih ora susah wedi dulur-dulur senajan wong siji kaya Mas Budi kae seneng Tanjung Kencono ya senajan wong siji ngosumsi pirang-pirang kaya kowe ora susah wedi armerga ki mau herbal nggih mangga saiki ora susah pada maring ndi dulur ngibing maning karo klenengan nang radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yai.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci kulo Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Eh Pak Udin.
6: Pak Udin.
5: Wah, emang gak kelihatan Pak. Gimana aja Pak Udin?
6: Iya nih Pak, kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik Pak. Hampir kena stroke saya Pak, kata dokter.
5: Serius Pak? Nah, terus sekarang gimana Pak?
6: Alhamdulillah Pak, sekarang sudah mendingan. Saya rutin Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu apaan
6: itu,
5: Pak?
6: Itu Pak, jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium Pak, dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa, ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
5: Wah, wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
6: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Hagelnya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM.
7: Biosi Sihaga.
8: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
9: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Mexican.
1: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu
1: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
3: Dinginnya pagi.
1: Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu.
4: Asik goyangnya. Assalamualaikum. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi. Kita bakal dangdutan asik-asik bareng sama Panggung Melayu. Asik goyangnya. Persembahan spesial dari Bio Shishi Haga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Siap nemenin kamu sampai 5:30. Kamu pantau terus ya, Besti.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
1: Anjir. Jadi kan minum Biosi pripun Bu Ause?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya?
2: Iya.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu? Kali
2: kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun niku muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA, atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali.
6: Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Masih bareng sama Chandra Dewi Besti. Hey, digoyang sayang. 1, 2, 3. Digoyang sayang. Kita goyang lagi. Yang mau ikutan bergabung bergoyang di 08 12 12 12 9 3 1 0. Karena gak live TikTok ya sore hari ini Besti. Mana waktunya juga terus berjalan. Dan ini cuma sebentar, tinggal 1 jam lagi. Nanti baru live, selesai sudah kita ya. Jadi besok pagi aja live-nya ya Besti. Kamu kalau mau ikutan gabung di WhatsApp aja, di WhatsApp ya. Tadi udah Chandra sebutin, sekali lagi gak apa-apa deh Chandra sebutin. Di 08 12 12 12 9 3 1 0. Dan gak lupa loh ya Besti, untuk panggung Melayu ini persembahan spesial dari BLC Shihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Yang mana kalau kamu beli BLC, beli 1 biji aja, nanti kamu bisa dapetin kupon undian berhadiah. Total hadiahnya itu uang tunainya ada 11 juta rupiah. Meriah ya, semarak banget menuju ke 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Jangan sampai kamu tidak ikutan ini loh Besti. Siapa tahu kamu jadi pemenangnya kan? Alhamdulillah. Dan kalaupun gak dapat hadiahnya, sudah pasti satu yang pasti bakal Besti dapatkan. Apa? Pasti Besti tahu jawabannya. Kesehatan tubuh. Gimana gak bakal sehat? Orang Besti kalau rajin minum Biosi Shihaga, itu tuh ya, di dalamnya ada buah mengkudunya, ada habatus sauda, ada kulit kayu manis, ada umbi rumput tekinya, ada buah tomat, ada buah bit, ada kedelai hitam, ada air kelapa. Itu difermentasi dan hasilnya tuh fermentasi matang. Ya jadinya bakal bagus banget buat tubuh kita, memperbaiki sel-sel regenerasi pencernaan kita diperbaiki. Kalau sudah terlanjur parah, sudah terlanjur bermasalah ya, ayo kita rubah pola hidup jadi lebih baik, jadi lebih sehat. Salah satunya sambil rajin minum Biosi Shihaga. Digoyang sayang. Aduh, mantul banget. Ayo Besti, untuk kebersamaan sore hari ini, kamu boleh ikut bergabung bareng sama Chandra. Kamu boleh WhatsApp, kamu boleh telepon, boleh juga SMS, siapapun boleh, gak ada batasan. Yang lagi di jalan, semuanya lagi pantau Chandra ya. Yang lagi pantau, hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah, lagi masak, apa yang dimasak, ya apapun yang dimasak, yang penting pantengnya di sini aja ya. Digoyang sayang. Nggak, ini gak masak Chandra, cuma bikin cemilan. Oke baiklah, yang penting intinya satu, panteng di sini aja ya. Nanti masih ada waktu, kita bakal sapa-sapa. Ini Chandra buka satu aja dulu kali ya, satu penelpon boleh. Rebutan hitungan ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gagal, tidak ada ya. Terlambat. Terlambat Anda. Cobalah ya udahlah. Halo, panggung Melayu Asyik Goyangnya.
1: Aku jawab gimana ya?
0: Asyik Goyangnya persembahan Biosi Shihaga.
1: Terus aku jawab apa lagi?
0: Herbal Tetes Premium Masa Kini. Emah gitu.
1: Tahu gitu. Aku yang salah, kau yang salah sih sebenarnya. Aku bingung loh, ngikutin beneran loh. Coba diulang.
0: Panggung Melayu Asyik Goyangnya persembahan Biosi Shihaga.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini. Emah.
0: Ya maklum, seminggu sekali bu. Bu, seminggu sekali. Panjang lagi passwordnya kan.
1: Yang harusnya bingung tuh yang ngikutin loh, bukan yang diikutin loh.
0: Nah, intinya kan nyampe juga. Intinya kan kepada intinya gitu.
1: Gimana untuk yang suhu-suhu aja ini bisa ngikutin? Kalau enggak
0: ya, yang yang susah, susah ngikutin mah intinya udah satu. Gitu.
1: Aku juga sebenarnya mau ujungnya aja muah gitu aja, tapi kok enggak pas juga. Gimana ini terus?
0: Nah, itu ya udah enggak apa-apa. Nanti kalau salah kan Chandra ingetin gitu. Kalau Chandra salah juga ya.
1: Kalau kamu yang salah terus?
0: Ya sudah, tersesat kita bersama-sama ya. Hilang arah, sudah hilang arah penyiar sama pendengarnya gitu. Ya udah. Ayo dendangnya apa?
1: Dendangnya mutiara ya. Kamu udah play belum?
0: Udah apa belum?
1: Gak tahu, aku baru patengin soalnya.
0: Oh my god, kemana aja Anda?
1: Aku barusan pulang dari kumpul-kumpul.
0: Oh, arisan.
1: Betul.
0: Oke, baiklah, coba Chandra cek ya deh, goyang bos, siapakah itu?
1: Kita tuh arisannya bukan apa ya, bukan main-main loh.
0: Tapi
1: kita aris, kalau udah dapat arisan dapat helikopter loh. Jangan macam-macam loh.
0: Dapat helikopter?
1: Iya, kita tiap kali kocokan yang kita apa namanya yang dapat gitu ya, dapat helikopter untuk ngantu gitu.
0: Helikopter, parkir di mana bu? Parkir di mana helikopter?
1: Papahan.
0: Halo, ya udah digoyang dong, buat siapa?
1: Buat yang tadi kumpul-kumpul ya, banyak loh tadi, ada Pak Turino juga kumpul, terus ada Om Sakit, ada Mama Citra, ada Mama Yoga, terus juga ada Bu Tutino, ada lagi Mas Adi, Mbak Yanti.
0: Oke.
1: Terasa inovasi, pantengin aja aku sebutin yang
0: ini. Besti-besti inovasi ya, panteng inovasi lah.
1: Oh tidak, mereka di sini tetap dengan pendiriannya.
0: Masa sih, mana suaranya, mana sih?
1: Ada, cuma Bu Esena yang ke sana.
0: Bu Esena kan di mana-mana ada.
1: Terus maklum juga ya, terima kasih udah datang loh pokoknya. Rame sekali tadi di tempat YouTube Rasi ya. Oke, buat semuanya saja ya, selamat sore, selamat istirahat buat semuanya saja.
0: Oke, terima kasih Besti.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Tri Rama dong, terima kasih.
0: Yuh, sama-sama. Dia Bu Ejena. Ya, udah dihitung sampai 10 sebenarnya tadi. Ternyata dia gercep banget. Ya Besti yang belum ikutan gabung, baru ikut gabung, nanti segmen berikutnya langsung Chandra buka teleponnya ya. Sekarang mah kamu tunggu aja, tunggu aba-aba dari Chandra. Tapi sebelum itu kita berdendang dulu. Asik-asikan di sini aja di 93,1 Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendangnya asal.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak D?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak D?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

besti tidak mengantuk, apalagi yang masih berkendara. Ah, tidak boleh, ah, bahaya. Ada juga Pak Aska ikut gabung, udah lama gak gabung. Pak Aska akhirnya jedul dari kawasan Toto Harjo. Salam untuk semuanya aja, dendangnya kehadiran cinta. Nanti dicek dulu ya Pak Aska. Yang udah punya biosnya Sihaga, siapa nih? Ah, Pak Mudiran, selamat sore ya Pak. Ada juga Ibu Khairun Nikmah dari Tanjung Tirta, udah punya biosnya Sihaga. Ada Ibu Suyati SB16 juga udah punya biosnya Sihaga. Wow, sehat selalu ya Ibu.

Besti. Besti tahu tadi malam ada fenomena gerhana bulan yang sangat terang sekali. Orang mah kalau gerhana itu kan gelap ya, tapi tadi malam tuh gerhananya beda loh Besti. Gerhananya tuh terang banget. Dan juga nih,

0: gelombang, ya kan. Namanya juga kalau bulan itu kan memang berdampaknya sama gelombang ya, sama perairan. Nah, jadi ini yang kalau misal lagi pantau Chandra dari laut mana gitu, misalnya Besti ternyata nelayan, dengar suara Chandra di sana. Nah, sambil mantau-mantau keadaan air, gelombang air lah ya. Karena kan ada fenomena bulan tadi malam gitu loh, yang sampai-sampai Saturnus bisa kelihatan. Ya walaupun kalau dari sini Chandra lihat itu kelihatannya titik teman terang gitu. Cuman kalau kita lihat dari live-live orang di TikTok yang pada punya teleskop gitu kan, kelihatan oh itu Saturnusnya gitu Besti. Nah jadi ya, kamu juga harus pantau-pantau bagaimana keadaan perairan, karena pasang surut air laut juga ternyata tergantung juga sama bulan gitu ya Besti. Dan juga untuk kamu yang sore hari ini lagi gak ngapa-ngapain, Chan, soalnya aku capek banget habis bekerja. Capek banget aku. Udahlah hari Minggu masih tetap aku bekerja. Udah capek badan, capek hati juga, Chan. Bener, capek badan, capek hati. Santuy, santuy Besti. Di bawah santuy, yang penting kan ada cuannya. Kecuali kalau kerja gak ada cuannya, baru kamu boleh ya capek hati. Kalau kerja selagi masih ada duitnya, mah di bawah enjoy aja, keles. Enjoy, enjoy, keles. Tenang, lagian juga kan kamu kerja sampai ditemenin bareng sama Tri Rama kan. Gimana, iya apa enggak? Nah makanya, pantau terus dong, biar selalu ada yang menemani kamu. Iya kan, gak cuma lagu-lagu aja, ada yang cuap-cuap, ada yang mencereweti kamu gitu kan. Jadi kamu tidak merasa sendirian, tidak merasa kesepian. Kali-kali aja kamu bosen kalau cuma lagu-lagu aja, ya kan. Atau kali-kali kamu bosen kalau dengerin orang ngeromet aja, dengerin orang bercuap-cuap. Nah kan, di sini lengkap. Ada yang cuap-cuap, ada yang testimoni produk, ada juga yang nyanyi-nyanyi, nanti lengkap makanya Besti. Ya udah ya, nanti besok-besok nggak usah pindah-pindah, soalnya Tri Rama ini 22 jam nonstop mengudara, menemani aktivitas Besti, menemani istirahat Besti, menemani tidurnya Besti, menemani apapun yang kamu lakuin Besti. Ya gimana orang 24 jam nonstop mengudara. Jadi kan sama 22 jam satu hari itu. Nah kira-kira Besti apa aja aktivitasnya, itu ditemenin lah sama Tri Rama. Nah makanya gak usah pindah-pindah gelombang ya. Dan juga nih siap ada Biosi Sihaga yang akan selalu menemani Besti kemanapun Besti berada, asal memang Besti konsumsi setiap hari, ya kan. Dia akan selalu ada di dalam badanmu, menjaga kesehatan tubuhmu, menjaga tekanan darahmu, menjaga kolesterolmu, menjaga asam uratmu, menjaga keluhan-keluhan yang lain, asal memang Besti minum. Jadi kan dia masih terus ada terus di dalam badan. Kalau Besti gak minum ya gimana dia caranya untuk mengatasi keluhan kesehatan. Rajin-rajin minumnya Biosi Sihaganya pagi, siang, dan malam. Mulai dari 5 tetes aja itu udah berkhasiat banget buat kesehatan tubuhnya Besti. Pengen dapetin Biosi Sihaga? Ini herbal tetes premium masa kini. Kamu bisa hubungi aja call center di 0831-760-600. Itu kalau Besti pengen dapetin produknya dianterin ke rumah. COD-an, bayar dulu atau mau bayar di tempat? Bayar dulu tuh gimana? Transfer berarti Besti gitu. Nah itu bisa lewat call center aja satu pintu ya kan. Nah kalau Besti pengen datang sendiri aja langsung ke radio, sekalian main gitu, boleh. Tri Rama ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Iya kan? Ini Biosi Sihaga, tersedia banyak banget spesial untuk Besti. Dan sementara ini belum ada agen reseller di luar ya, Bes. Jadi kamu harus waspada dan berhati-hati. Dan gak cuma Biosi Sihaga, nanti juga Besti bisa nih paduin sama produk-produk pendukung lain yang tersedia di Tri Rama Jaringan. Semisal, secontoh nih, ada madu si pahit. Iya, manusia pahit yang banyak banget manfaatnya juga kalau besti, apalagi mau dipaduin sama biosi si Haga. Ya gimana gak banyak manfaat, orang si pahit itu ada madu sudah pastilah, ada sambilotonya, ada brotowalinya, ada mengkudu, ada kunyit, ada temulawaknya, ada temuirengnya, ada kayu manisnya, ada daun salamnya, ada daun kelornya. Wala, banyak banget ini mah herbal semua di dalam si pahit. Buruan kamu segera dapetin produknya, atau nanti dipaduin lagi sama si lambung bisa, atau produk lainnya lagi, banyak. Apalagi promo spesial di bulan ini masih banyak, masih ada, masih lengkap, masih tersedia sampai akhir bulan ya. Akhir bulan kita sampai 30 September. Sekarang masih tanggal 27. Masih ada waktu untuk kamu bisa dapatkan promo spesial. Coba Chandra mau cek juga ya, siapa sih yang sudah ikut bergabung sesungguhnya ini mah ya. Sesungguhnya. Halo. Panggung Melayu, persembahan dari Biosi Sihaga.
1: Herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum. Cantik.
0: Kecupan manjanya mana? Kecupan manja.
1: Oh, kecupan manjanya ya.
0: Mbak Neri, apa kabarmu?
1: Kabarku baik, kabarnya Chandra gimana?
0: Alhamdulillah baik banget juga, Mbak Neri. Mbak Neri.
1: Coba. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kan rajin minum biosi si Haga.
1: Iya pasti itu, jangan lupa. Yeah. Terus ada minyak balurnya si apa, Jiku apa tuh?
0: Sigma, bukan minyak balur. Sigma. Itu krim,
1: krim ya.

0: urut-urut. Ii. Apalagi minumnya susu Jigo.
1: Luar biasa.
0: Terus
1: mantap.
0: Jangan lupa juga minumnya. Pokoknya semua produk-produk Sri Rama itu semuanya bagus semuanya.
1: Jangan lupa minumnya sambil apa? Sambil baca bismillah.
0: Ya pasti, kita kan ya orang itulah Islam. Kalau apa-apa ya harus jangan lupa.
1: Oh, iya benar, baca bismillah. Baca bismillah untuk umat muslim begitu ya.
0: Iya, yang umat.
1: Iya ya. Oke, baiklah. Mbak Neri, coba Mbak Neri mau apa lagi coba?
0: Apa goyangnya apa? Apa dendangnya?
1: Dendangnya apa nanti kalau waktunya cukup? Ya. Kalau waktunya cukup ya?
0: Ya kalau nggak cukup ya nggak masalah lah. Yang penting kan aku bisa. Aku tuh selalu ngintilin Sri Rama loh.
1: Serius?
0: Serius sampai begadang apa dendang malam itu sampai tengah malam aku nggak tidur.
1: Oh my God, bisa-bisanya nggak tidur?
0: Iya, tanya lagi sama Mas Yudi.
1: Nah terus tidurnya jam berapa, kapan?
0: Ya kalau udah tutup itu udah bangkitak ya baru tidur.
1: Oh my God, itulah bentar lagi jam 3, nah jam 4 udah hidup lagi radionya.
0: Iya, terus aku subuhan itu ya.
1: Astaga, naga.
0: Kalau subuh, nah udah subuh dengerin itu lagi, itu dia itu ya.
1: Astaga, naga. Tidurnya
0: sampai nanti,
1: hah? Tidurnya cuma satu jam Anda?
0: Iya, terus itu dengerin si Mbak Vina, udah Mbak Vina bosnya. Nah udah bosnya terus 2 million.
1: Oh my God.
0: Ya udah lanjutnya itu. Radio gak pernah mati sama sekali.
1: Aduh, ya udah kalau gitu jangan. Yang penting saya selalu ya Mbak Neri. Jangan keseringan begadang. Ya Allah.
0: Gak keseringan, ya malam loh.
1: Ya udah ya digoyang buat siapa?
0: Digoyangnya tadi gue channel lah ya. Selamat sore, semoga saya selalu maklum. Ya tiap malam ketemu maklum.
1: Iya tak, tuh sama jangan-jangan gak pernah tidur juga maklum itu ya.
0: Iya itu ya maklum sama Mbak Warna ya, selamat malam. Atau Duka Lara itu juga ya. Katanya itulah yang sering-sering juga yang malam itu kayak Feni, kayak iya, itulah teman-teman aku.
1: Selamat malam semuanya. Ya udah kalau gitu terima kasih.
0: Iya pokoknya semuanya aja lah ya.
1: Oke lah Besti. Iya boleh.
0: Sialnya buat yang lagi siaran. Semoga saya selalu panjang umurnya, murah rezekinya ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Pokoknya itu ya penyiar Sri Rama itu semuanya tuh gacor.
1: Bukan lagi. Gimana tiap hari makan pisang, makan pisang kayak kutilang kan.
0: Iya aku ngomong sama aja gitu. Oh dasar ya Sri Rama tuh sebenarnya semuanya gacor.
1: Lah di belakang disetokin satu tundon setiap hari pisang loh. Biar gak gacor.
0: Enggak khawatir lah ya. Ya pokoknya ya semoga tetap gacor-gacor semuanya lah ya.
1: Amin. Terima kasih Mbak Neri Pantong Radio.
0: Pantong Sri Rama dan jaringannya juga penyiarnya semoga tambah gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya, semoga apa, semoga makin gacor katanya doanya Mbak Neri. Ya udah terima kasih Ahmad Fernanda. Aduh sorry banget ini Chandra kayaknya gak bisa buka telepon lagi. Tapi gak apa-apa, kita berdendang lagi aja. Saya selalu semuanya besi aku dan happy-happy selalu.

Kehadiran Cinta udah nemenin sampai menit 17. Dilanjut Jalan Datar dari Anisa Rahma. Enak banget buat nemenin suasana sore. Tapi pas banget Chandra abis waktunya Besti. Pada sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa rajemin nemu Yoshi Shihaga biar makin sehat lagi badannya. Ada Bu Ediana juga barusan gabung. Selamat sore, thank you. Waktunya habis, Chandra-nya pamit. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

Allahu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak ingkang kula hormati, monggo kita lajengaken pengaosan kitab hikam sing sakniki masih sampai di halaman 92 bawah sendiri 3 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Au yuqalu utawa den ucapaken apa annal munfarida. Au yuqalu utawa den ucapaken innal munfarida. Sak temene zat kang dhewe bi kholqi af'alil ibadi kelawan dadekaken pira-pira kelakuane pira-pira kaula. Waqtira ya lan mujudaken ing af'alil ibad. Wallahu yaiku Gusti Allah. Walaisa lan ora ono iku lil abdi kaduwe kaula apa illa mujarradul kasbi angin murnine kasab, murnine usaha. Fakaifa yatlubu mongko kaya apa nubrih sapa abet aljazaa ing walesan ala amalin ing atase kelakon laisa kang ora ono apa amal iku mansuban den bangsaken apa amal ilaahi maring abet illa bitoriqil kasbi angin kelawan dalan usaha. Atau kita bisa mengucapkan dengan kata-kata lain, lek sing wingi niku kan lek duduk pegawai ojo nyalu ongkos, kalau tidak ikut bekerja jangan minta bayaran. Kata-kata itu juga bisa kita jelaskan dengan kata-kata lain, artinya yang menjadikan semua jenis pekerjaan hamba, pekerjaan makhluk kabeh niki sing ngatur sing ndadekno niku Gusti Allah. Seorang hamba hanya punya usaha saja, usaha praktek ini ku Gusti Allah sing nentokno programe sak penggaweane sak sembuwarange niku. Usahae tok usahae kaula sing nglakoni Allah, sing nentokne nggih Gusti Allah. Kabeh niku saking Allah. Kula kalih sampean ndak melo apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali wis. Lah yen napa kula ambek sampean katene njaluk balasan atas amal ibadah yang kita hanya merupakan seorang penonton dan ikut-ikutan saja. Ndak melok duwe desain, ndak melok ngatur, ndak melok ndadekno. Ya mek sekedar nompo ngoten tok, kate dibayar opo ne? Makanya cukup dikatakan yakfi, cukup minal jazai saking dadi arah-arai walesan, minal jazai saking arah-arai walesan laka kaduwe sira alal amali ing atase kelakuan opo angkana oleh ono sopo Allah lahu maring amal kobilan iku zat kang nerimo aiko buluhu tegesin nerimane Allah lahu maring amal wal muradu utawi kang den karepaken bi kelawan kobul iku adamu muakhodatika ora anane natrapi ing siro alaihi ing atasi amal maa kaunihi serta anane amal iku madkhulan kang den leboni penyakit la yak la bikosdika ora kelawan nejoni siro bi kelawan amal thawab asa tolaba thawabi ing nubrih dunyo. Wis cukup pun dadi balesan atas amal yang pernah kita lakukan adalah Allah mau menerima saja, diterima tok nak kare dibales cukup pun. Sebab napa? Sebab koyo wau lho, kula mbek sampeyan iki minangka wong oleh bantuan teko pemerintah. Kita melakukan sebuah amal proyek yang akhirnya kita membuat SPJ. SPJ ini wis cukup diterima nang pemerintah, ndak kate dibayar. Ngoten lho. Lah orang beramal ibadah itu seperti itu. Cukup diterima tok nang Allah SPJ ini, mari wis. Tapi ojo dipek bati. Kok nang sampean sanan dipek bati. Nang Allah dikai waktu ni sembahyang pamane telung jam nang sampean ibadah dikai mek setiti itu jenenge ngapik bati keliru.
bukan seperti proyek-proyek di sini itu kan proyek dek begini kan niatnya di pekarene, ingu CV, ingu PT, perlu nih kata di pekarine top niku. Ngoten, nanti cukup misal sebagai amal balasan atas sebagai balasan dari amal kita itu adalah Allah menerima kepada amal kita niku cukup. Allah mboten nyiksa krono sampean amal ibadah kurang, krono amal ibadah sampean rusak, sampean nang SPJ ini diterima nang KPK mboten dihukum, ngono tok cukup pisan. Wong barangan bantuane ya teko Allah tekane. Setelah kita laksanakan, kita laporkan kepada Allah, kita enggak disiksa mboten cukup sakjane mbunan. Dadi lek kula ambek sampean niki kate dikai balesan swarga, dikai rahmati Allah, kenikmatan-kenikmatan baik ana ndek swarga utawa ana ndek donya, iku ngono jenenge semua mahdul fadli minallah, murnine paparing saking Gusti Allah karena Allah iku loman. Lek krana apa-apa? Krana proyeknya dilaksanakan dengan baik, krono proyek amalnya dilaksanakan dengan bagus sampean oleh persen teko Gusti Allah. Ngoten tok. Sakjane kok umpama ndak dikei swarga, pokok ndak mlebu nang neraka cukup. Ngoten. Andai kata mlebu nang neraka pun, kalau memang itu sudah kehendaknya Yang Maha Kuasa, ya wis cukup ta apa-apa. Gampangane niku kabeh wis apa jare pangeran. Ngoten. Mbok teng krono kula ambek sampean iki nejo kepengin oleh ganjaran akhirnya nang Allah dikei ganjaran mboten. Kula sampeyan iki ndak katik njawab apa wis lah Allah ngekei ganjaran ya monggo, sing penting Allah mboten nyiksa niku tok cukup lho. Kula mbek sampeyan sembayang, poso, sedako, kawin gembulan kali wong liya, pokok nang Allah ndak diadab mboten tamun mari, lainnya itu enggak penting. Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita lanjutaken. Idza arada ayyuzhira fadlahu alaika. Idza arada rikalane ngarepaken sapa Allah ayyuzhira engen tonge to akan sapa Allah fadlahu ing anugrahe Allah alaika ing atase sira aitafaddulahu tegese aitafaddulahu tegese oleh Allah maringi anugrah, oleh Allah maringi anugrah alaika ing atase sira wa ihsanuhu wa ihsanahu lan gawe bagusi Allah laka maring sira aitafaddulahu tafaddulahu alaika wa ihsanahu laka lan gawe bagusi Allah laka maring sira khalaqa mongko ndadekaken sapa Allah ail amala tegese ing amal fika ing dalem sira wa nusibalan ten nisbataken apa amal ilaika maring sira aina sabahu tegese nisbataken sapa Allah alaik ilaik ahu ing amal ilaika maring sira di angkola kelawan yento dawu sapa Allah fika ing dalam sira ing dalam masalah sira inda malaikati ing dalam sandinge para malaikati Allah dawu innaka ing dawu innaka sak temene sira iku mutiun zat kang taat wa mutaqin lan zat kang wedi zat kang takwa maring Allah wa mujtahidun lan zat kang nemen-nemen lan wa mujtahidun lan kang nemen-nemeni wa amilun lan kang amal au nasabahu utawa mbangsaaken sapa Allahu ing amal e ilaika maring sira ala alsinatil ibadi ing atase pira-pira lisane pira-pira kaula biayut lika kelawan yen to ngeculaken sapa Allah alsinatahum ing pira-pira lisane ibad bianaka kelawan sak temene sira mutiun mutiun iku wong kang taat mutiun iku wong kang taat wa mutakin lan wong kang takwa Allah ila akhirih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, idza arada ayyuzhira fadlahu alaika khalaqa ail amala fika wa nusiba ilaika. Kalau Allah itu le'e Gusti Allah niku kepingin atau berkehendak untuk menampakkan anugerahnya kepada kita, Allah ingin menampakkan fadlnya dumateng kula kali panjenengan sedaya, Allah ingin menampakkan pemberian anugerah kepada kita, Allah ingin menampakkan perbuatan baiknya kepada kita, khalaqa ail amala fika, maka kita akan diberi sebuah amal oleh Allah dengan amal yang baik. Wa nusiba ilaika, dan amal itu akan dinisbatkan oleh sampean, dinisbatkan oleh Allah kepada kita. Contohnya ya napa?
biangkola fika inda malaikatihi inna kamuti'un wa mutakin wa mujtahidun wa amilun. Allah niku matur datang para malaikat, awas lu malaikat, kauloku wong sing iko ahli ibadah, kauloku wong sing iko iku ahli ngaji, kauloku wong sing iko iku ustad, kauloku sing iko iku kiai, hati-hatin jogon iku, jogon kiai iku, jogon ustad iku. Itulah caranya Allah kalau Allah ingin menampakkan anugerahnya kepada kita. Jadi Allah menyatakan bahwa kulo kali panjenengan wong sing ahli ibadah dinyatakan di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya para malaikat itu akan menjaga diri kita. Jadi tidak ana ceritane wong ahli tauhid, wong sing gumandel, wong sing percaya nang Allah itu akan celoko, itu enggak ada ceritanya. Di akhirat lho nggih. Kalau to terjadi kok ana kiai tabrakan ndasi moncrot pamane, atau sikile potong kabeh sampai wonge mati, ya itulah memang ulah Allah atau pekerjaan Allah yang diberikan kepada seorang kekasihnya seperti itu. Tapi di samping itu Allah sudah matur tentang para malaikat, iko kauloku malaikat, arek iku ahli ibadah, arek iku ahli ngaji, saken Gusti uripe kok ngoten, yo napa Gusti kula paringi rezeki sing kathah, yo Allah kabeh sing ngijeni. Saken Gusti kok dinyenyek, dipateni mantun Gusti di lenang swarga uripe. Ya wis dipateni, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wis dipateni, pindah nang swarga. Lek wis pindah nang swarga mari mbunan. Lah napa apa wis? Mila saking menika mantar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dijadikan tempatnya fadlullah, tempate fadole Gusti Allah kalau Allah mau, sehingga kita diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat bahwa kita ini orang yang ahli ibadah, tanpa ada imbalan apapun silahkan, sing penting Allah sudah berkata seperti itu di hadapan para malaikat. Allahumma amin. Mila dipun aturaken tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kula nggih. Lek kula ambek sampean niki istiqomah, maka malaikat akan turun. Lu turunnya malaikat itu untuk memberi penjagaan ketat kepada kita. Karena Allah sudah mengatakan pada para malaikat bahwa hamba saya yang ini annahu muti'un, orang yang taat, orang yang ahli ibadah, orang yang bertakwa dan orang yang sangat semangat di dalam ibadahnya. Akhirnya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa jawati kontak barengi aku wala tahzanu ojo susah sampean tak bantu nang aku, jarine para malaikat. Itu adalah akibat daripada karena Allah sudah menyatakan di hadapan para malaikat seperti itu. Ngoten nomor 1. Kaya ngoten bisa.

0: Nama saya Supriyadi, alamat Simpang Penanggang Tugu Jaya. Ibu saya yang bernama Sutini penyakit stroke selama 15 hari. Gejalanya darah tinggi, tensinya lebih dari 200. Tadinya sebelum minum herbal, kami udah bawa kemana-mana. Dan ya tahu sendiri orang stroke mandi, mau buang air besar juga kami gotong, duduk aja mau dibantu. Alhamdulillahnya sekarang sudah berjalan dan ya kamar mandi udah sendiri berkat Agarilus. Waktu itu ibu saya selama stroke dan dirawat dengan medis itu nggak lancar buang besarnya itu karena lemahnya saraf pencernaan. Setelah itu saya ada inisiatif, saya sering mendengar radio Inovasi ada produk herbal Agarilus, akhirnya saya mencoba, terus saya minumkan ke ibu selama 15 hari. Alhamdulillah ibu saya sudah mulai berjalan. Untuk ke tensi darahnya alhamdulillah normal, stabil terus karena kami juga punya tensi tiap 2 hari sekali kami tensi. Tensinya sekarang 150-130. Alhamdulillah 2 hari setelah minum Agarilus itu ibu saya langsung lancar buang air besarnya. Buang air besarnya lancar dan badannya pun lebih enteng dan lebih seger. Ibu saya stroke tuh gak bisa berjalan kurang lebih 1 bulan, sama sekali duduk aja gak bisa. Dan hebatnya luar biasanya Agarilus itu keadaan ibu saya stabil terus tensinya. Sekarang tensi 150-130. Alhamdulillah sekarang akhirnya ibu saya sudah bisa berjalan seperti semula, sudah bisa ya bersih-bersih rumah, bisa nyapu. Alhamdulillah yang jelas sudah bisa mandiri sendirilah. Ya saya rekomendasikan bagi penderita stroke, darah tinggi dan kolesterol, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi herbal Agarilus. Waktu itu yang dikonsumsi ibu saya beli Agarilus Drop, Agarilus Healthy dan Madu Royal Jelly. Pokoknya jangan ragu lagi herbal Agarilus, dan saya sudah membuktikan, pokoknya jangan ragu lagi Agarilus insya Allah luar biasa. Saya sudah membuktikan sendiri akan khasiatnya Agarilus yang sudah terbukti dengan ibu kandung saya sendiri. Agarilus memang luar biasa. Kalau nggak percaya bisa datang ke rumah saya ke Simpang Menanggang Tugu Jaya. Setengah tetes Agarilus Drop insya Allah nggak diragukan lagi lah khasiatnya.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses!

0: merluru au nasabahu utang bangsa akan sapa Allah ru eng amal ilaika maring siro ala alsinatil ibadi ing atase pira-pira lesane pira-pira kaula biayut liko kelawan yen to ngeculaken sapa Allah alsinataum ing pira-pira lesane ibad bi annaka kelawan sak temene siro mutiun iku wong kang taat wa mutakin lan wong kang ahli lan wong kang takwallah utawa Allah menyatakan tidak di hadapan para malaikat tetapi Allah menyuruh para makhluk-makhluknya untuk mengakui bahwa orang itu adalah ahli ibadah. Ayo kon moro nang iko arek iku atine apik kon ngaji rono wong iku wong ikhlas iku kabeh sing ngongkon Gusti Allah. Jangan dikira ono kiai karomah iku berarti termasuk merupakan istidraj utawa penglulu saking ardhane Gusti Allah. Mboten. Lek ono seorang kiai kok karomah akeh santrine, kita harus punya keyakinan bahwa banyaknya santri itu yang giring niku adalah Gusti Allah. Allah menginginkan untuk menampakkan fadlunya, menampakkan rahmatnya kepada orang itu lewat mulutnya orang-orang yang lain yang mengakui bahwa dia itu adalah orang baik. Allah ngongkon menungso sing liya supaya menungso sing liya niku ngarani lek wong niku wong apik. Krana diarani wong apik kon ngaji rono, kon moro rono, moroe kabeh niku sing ngengken niki adalah Gusti Allah. Itulah caranya kalau Allah idza arada ayyuhira fadlahu alaika khalaqal amala fika wa nusiba ilaika. Allah akan menjadikan sebuah amal yang baik dan amal itu dinisbatkan kepada sampean. Macam-macam kiai ini ono sing karomah dukune, santri mboten duwe, tapi wong sing mertomba nang omahe ribuan. Ini karomah teko awake dhewe, karomah saking Gusti Allah. Pengakuan yang disampaikan oleh makhluk itu adalah suruan saking ngarsane Gusti Allah lek panjene apik, mboten pake semacam tipu-tipuan. Oleh semacam tipu-tipuan, alat transaksi yang dilakukan selalu bertentangan dengan syariat, yo siji maning. Iki artinya yang sesuai dengan perintah Allah koyok sing ono di Al-Qur'an. Kok tambah akeh dayoe. Lan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an, berarti dikongkon Gusti Allah. Koyok dene tiang haji nang Mekah niku. Iku ono loro iku. Ono sing budal haji nang Mekah itu hanya karena mereka itu memenuhi panggilane para malaikat. Ono sing teko nang Mekah niku untuk memenuhi panggilannya iblis. Lek memenuhi panggilannya iblis maka dia pulang kelakuane ora tambah apik malah tambah elek. Tapi lek sing manggil niku para malaikat kelakuane apik, lek sing manggil iblis kelakuane elek. Lah sakmonten ugi kalau ada orang mengatakan, ada orang mengakui lek sampean niku wong apik, sehingga iku sampean akeh santrine, akeh murite dan kelakuane sampean pas karo syariat. Nah, berarti itu adalah iradatullah izhar fadlihi alaika. Allah punya kehendak untuk menampakkan fadlnya datang sampean dengan cara pengakuan orang-orang lain terhadap sampean bahwa sampean itu adalah orang baik. Lan apik niku urusane teko ati. Gampangane jare tiyang sakniki lek wong elek nak kira kramat, ngono ae wis. Lek wong apik insyaallah kramat. Lah perkara ana nyelingsene titik ya jenenge menungso, ndak mungkin manusia itu akan lolos sepenuhnya. Ya ana apike, nggih ana eleke. Niku menungso. Lah manungsa niku disetel karo syahwat nang Allah Subhanahu wa taala. Ana syahwate, ana akale. Dadi sewaktu-waktu dek niku kepengin ibadah, sewaktu-waktu dek niku kepengin nuruti nafsune. Siji karo malaikat, malaikat niku gak duwe nafsu. Dadi keinginan untuk mengikuti nafsu gak ada itu kalau malaikat. Makanya manusia itu kalau mulya nemen mulyane, lek elek nemen eleke. Karena apa ana setelane niki?
1: Fa idza syahida. Mongko arikalane nyakseni al abdu sapa kaula hadzal fadla ing ikila anugrah al azima kang agung wastaulan nguasani alahi ing atase abad al khajalu apa sifat isin wal haya utegese isin min sayyidi saking gustine abad al karimi kang mulya. Lek wis menungso niku nyakseni kaya ngeten lam yunsib mongko or lam yansub lam yunsib lam yansib nggih geng lam yun nasaba yansibu lam yansib li nafsihi syai'an min mahamidis sifati wa mahasinil a'mali.
0: Nasabaniku mutaati lam yansip mongko orang bangsa akan sopo abad li nafsihi maring awak dewene abad syai'an eng swici-wici min mahamidis sifati bayane piro-piro sifat kang den puji wa mahasinil a'mal lan bayane piro-piro amal kang bagus.
1: Lah hakikotan ora ing dalam hakikate wala adaban lan ora saking arah-arah tata kramane.
0: Menungso niku kalau sudah menyaksikan akan adanya fadl yang agung, anugrah sing gedhe saking ngarsane Gusti Allah, kemudian dia merasa malu saking Allah Al-Karim, Allah zat sing loman, lam yunsib li nafsihi syai'an min mahamidis sifati, maka dia sama sekali tidak menisbatkan beberapa sifat yang baik kepada dirinya.
1: Boten terus ngaku-ngaku ngoten ta aku iki.
0: Oh, dadi wong kramat iku krana ngene, dadi pancene aku iki mergo ilmuku ngene, mergo aku iki keturunane iki.
1: Boten.
0: Dia malu akan mengakui segala hal-hal yang baik untuk dirinya itu malu. Niku jenenge wong apik. Jenenge wong ngerti bahwa semua kebaikan yang menempel pada dirinya niku murni saking asane Gusti Allah. Lulek wis sadar adalah murni pemberian saking Gusti Allah, yo ndak iso ngakoni teke dhewe. Ana wong gawe montor apik, oh apik wis, tapi montor iku duduk teke dhewe. Dan dia sadar bahwa mobil yang dia pakai bukan miliknya sendiri, maka dia tidak akan bangga. Malu akan membangga-banggakannya itu malu. Isin kula. Singkatin bonggo-bonggono, mobilku sing apik niki kula isin. Apa oh, krono kula pun semerap bahwa mobil yang saya kendarai ini bukan milik saya, tetapi pinjam kepada teman. Lho sakmono uga wong duwe kebaikan-kebaikan yang nempel kepada dirinya, mbuh ibadahe cakang, mbuh awake loman, mbuh awake ahli azan utawa ngimami ana masjid, mbuh awake pinter maca kitab iki iso apalane cerdas dadi wong sing nomor siji wis. Sak donya iki ana wong pinter kecuali awake. Kalau dia faham bahwa semuanya itu adalah merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan malu akan menisbatkan semua amal-amal baik itu tadi kepada dirinya sendiri.
1: Kenapa kata dinisbatkan dengan awake dhewe wong barane wis ora oleh ikut Gusti Allah?
0: Ya kaya wong numpak motor apik, Mang.
1: Sampean ahli ibadah, ndak bongo masih sampean ahli ibadah apa? Krono ahli ibadah ini merupakan pinjaman saking Gusti Allah. Sampean iso dadi wong karep ibadah niku mergo kekarepane Allah. Sampean iso dadi wong ahli ngaji mergo ana kekarepane Allah. Sampean iso dadi wong pangkat merono disilih oleh Allah. Sampean iso dadi wong duwe titel mergo disilih titel nang Allah.
0: Lek wis disilih kok kate diaku-aku.
1: Ya isin.
0: Lek ana wong ngaku-ngaku barange wong diaku teke dhewe yo.
1: Iku jenenge jare wong Jawa tok mesetok.
0: Mboten pantes wong teke wong kok diaku.
1: Lek teke wong ojo diaku.
0: Bahno wis apa jare wong?
1: Ojo dirasakno apa jare menungso-menungso liyane sing duwe niku pun.
0: Mlebu nang omahe wong apik, nak melok duweni lho.
1: Mlebu nang jero ne omah ana daya teko.
0: Wah, tok mesetok polahe sing ana ndek omahe wong.
1: Wong barangan nak melok duwe omah, sampean kok megaya-megaya.
0: Sampean nang Allah diparingi jabatan, dibangga-banggakno jabatane.
1: Kenapa dibangga-banggakno jabatane?
0: Wong sampean niku ndak melok duwe jabatan.
1: Krono kebanggaan dengan jabatan akhire wah.
0: Biyen sik durunge dadi masyaallah,
1: nyelulut-nyelulut nang omahe kiai.
0: Nyelulut-nyelulut nang omahe tim sukses bareng dadi ndak nyopo.
1: Iku jenenge tok mesetok.
0: Lek onten tiyang ngoten niku berarti dia tidak sadar bahwa jabatan yang dia sandang untuk sekarang dan sementara ini bahwa itu datangnya murni pinjaman saking ngersane Gusti Allah.
1: Kalau sadar mboten ngoten,
0: kalau dia sadar bahwa itu adalah pinjaman dari Gusti Allah, tidak mungkin dia akan merasa bangga dengan jabatan, titel, rumah, dunia, mobil, sawah yang dia miliki.
1: Karena dia sadar bahwa semuanya itu adalah pinjaman saking Gusti Allah.
0: Yo ora bakal ngilok-ngilok no wong,
1: yo ndak bakal nyalah-nyalah no wong krono awake dhewe yo rumoso salah.
0: Matan.
1: Lah hakikatan secara hakikat dia juga tidak menisbatkan kepada dirinya sendiri wala adaban, juga tidak dengan cara adab,
0: pengakuan yang untuk dirinya sendiri dengan jalan hakikat atau jalan adab tidak diakui.
1: Hakikate wae
0: iki hakikate teko aku
1: mboten. utawa cara tata krama. Aku ngene-ngene wis teko Allah kabeh aku. Masih aku sing nglakoni dhewe sakjane, sakjane kuwi wis teko Allah. Ngaku-ngaku nang wong mboten-mboten. Wis pokoke ndak kapan saja dan di mana saja dia melakukan kebaikan sama sekali dek ini ku mboten ngakoni lek kelakuan apik niku kelakuane. Lha pokoke mboten nggih krana dia sadar bahwa kebaikan pekerjaannya itu adalah merupakan titipan saking Gusti Allah. Lalek wis titipan teko Gusti Allah kok kate diakoni. Ya sangat tidak waras lah kalau ada orang mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Lek teke wong aja diaku. Lah teke dhewe monggo sak karepe sampean. Ngoten lho kok cara nek donya. Lek asli hakikate kula mek sampean nek donya iki mboten gadah napa-napa. Tidak punya apa-apa. Wa amma wa idza ahliyata fihi. Krono orano keahlian iku maujud bihi ing dalem abet lidhalika maring mengkuno-mengkuno wa'amal ndak ana keahlian kangge abet niku mboten wonten. Wa amma madham musifati anapun utawi piro-piro sifat kang den wodo wal akmalilan piro-piro amal kang olo wa masawiha tegesi piro-piro olone akmal famu ketabol adabi mongko utawi tatrapane tata krama iku anahu sak temene abet yudifu iku nyendhekaken sapa abet zalika mengkono-mengkono mazam musifati wal a'mal ila nafsi maring awak dhewe ne abet wa ayat tarifalan yento ngakoni sapa abet anahu ing sak temene zalik iku min zulmi saking kezalimane abet wajah lilan kebodohane abet. Lho lek ana kelakuan-kelakuan sing elek lek ana sifat-sifat sing elek ya diakoni bahwa itu memang adalah termasuk kezalimane abet niku wau termasuk kebodohane abet tapi ya ojo kondo-kondo nang wong lek sampean kondo-kondo nang wong akhirnya Allah besok ya ndak iso nyepuro karena wis akeh sing weruh tapi lek sampean ndak kondo nang ono sing weruh Gusti Allah tok Allah gampang nyepuro. Apa maneh kadek cacate wong? Nek cacate wong aja dibuka-buka saken. Kecuali yang berwenang. Yang berwenang pun jangan berlebihan. Makanya nuwun sewu. Konco-konco sing ahli ana di KPK, BPK itu kulo yakin kalau panjenengan melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa ada tendensi apa-apa, maka akan baik seterusnya. Tapi lek ana setitik rasa iri, setitik rasa sentimen, kulo yakin bakal ada balasan saking Gusti Allah. Kalau tidak dibalas kepada sampean, mesti anak putune sampean. Sampean dadi kejaksaan, ngukumi perkara sampean kok miring. Apa maning sampai menyebabkan hukum mati yang akibatnya nun sewu yang hanya dikarenakan sentimen. Nun sewu, lek mboten sampean sing dibalas oleh Allah mungkin anak cucu, pasti. Ngoten. Makanya monggo konco-konco penegak hukum, kita enggak usah was-was, kita enggak usah takut kepada orang lain, takutlah kepada Allah agar azab Allah tidak mengena kepada diri kita. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa sentimen. Karena le ono rasa sentimen, wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kulo ambek sampean sentimen, maka Allah adalah zat yang paling bisa membalas atas sentimen kita itu. Tapi lek sampean apik, wah, sampai sak pendukur, sak pening sore anak sampean bakal dadi wong pangkat. Mergo sampean melaksanakan tugas dengan baik. Tapi lek sampean melaksanakan tugas dengan kurang apik, lek mboten sampean anak sampean, lek mboten anak sampean putu terus sampai ke bawah, pasti akan ada balasan saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, insyaallah namung makaten ingkang saged kawula aturaken mandar muka dados amal ingkang makbulah, dados amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memetik hasil daripada amal itu tadi. Samenten hadanallahu wa iyyakum wal af bisa memetik hasil daripada amal itu tadi. Samenten hadanallahu wa iyyakum wal afwa

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat. Apa kabar sayangku, cinta ke semuanya? Atau ke di malam Senin ya, atau ke di hari Minggu di tanggal 27 September 2026. Coba kembali bersama Jess di dangdut sore ke malam persembahan atau ke Sigo Magnesium Cream yang akan teman-teman keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310, atau di Facebook ya, di Radio Tergerak FM keluarga saya, di TikTok juga ya, nanti aja setelah VBC ya. Pokoknya patung terus keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa santap malam, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan.

Oke, masih di Pasulasian dari Jalan Dikawan Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya. Asih setia menemani di dangdut sore ke malam. Ada persembahan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Katakan diri di malam Senin di tanggal 27 September 2026. Terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk ya, Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk Zigo Magnesium Cream ini produk ya yang berbentuk gel pertama keluarga sehat ya, atau krim. Oke, nanti sebelumnya keluarga sehat ya tahunya untuk keluarga sehat ya. Ini cair ya untuk diminum ya base ya. Tapi untuk Zigo Magnesium Cream ini keluarga sehat ya, itu di cara pemakaiannya dioles ya di bagian yang sakit ya, di luar kulit keluarga sehat. Hindari ya, itu untuk bagian tubuh seperti mata, pokoknya ya untuk yang sensitif ya, mulut, hidung. Dan untuk ya di seperti dirimu juga keluarga sehat, terima kasih sudah percayakan untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, produk terbaru, produk herbal dan ya keluarga sehat ya, Indonesia yang punya manfaat luar biasa. Jadi untuk Zigo Magnesium Cream ya, ini bisa menjadi solusi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya, ada gangguan benjolan, bisa meredakan untuk pegel, nyeri otot dan juga sendi, bantu menunjukkan untuk menurunkan tekanan darah ya, mengstabilkan juga gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang ya, meredakan nyeri head dan juga membantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit, menjaga kesehatan jantung juga keluarga sehat ya, menjaga ya untuk manfaatnya bisa membantu menurunkan tekanan darah juga. Untuk informasi oke lebih lanjut bisa hubungi di call center kita ya di 0831 760 600. Keluarga sehat ya, mau COD pesana terboleh, mau dikirim lewat jasa ekspedisi juga bisa ya, yang jauh di sana bisa banget ya. Bisa pakai banget. Dan untuk dimen juga terima kasih yang sudah mendapatkan untuk ya Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Ada Pak Sumanto yang ada di Seba 14 ya, Bengkel Yudhistira, tadi juga sudah diantarin sama Jessnya ya, Zigo Magnesium Cream, keluhannya di pinggang sakit base ya, karena dulunya pernah apa keselia apa kecetit gitu base ya. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat, atau juga untuk produk susu kambing atau keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat, terima kasih. Ada juga yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ada Basu Ginem yang ada di Taman Subur juga, terima kasih kemarin ya sudah diantarin sama Jessnya, semoga selalu diberikan kesehatan ya, untuk permasalahan kesehatan juga bisa diatasi keluarga sehat ya. Dangdut sore ke malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja, semalam juga untuk Akang Ahyar, lagunya dong Mawar Putih. Mawar apa ya, kalau putih mah mawar bodas, hitam putih. Bagi rim salamnya buat Neng Gelis Sedara Malang, Jenita Putra Setia, ada Maklum Bu Muslimah, untuk ajasinya terima kasih ya. Thank you, terima kasih kembali buat Agang Ahyar yang ada di Kota Gajah ya, sudah menyatu keluarga sehat atau kedidang dosori ke malam. Persembahan untuk Zigo Magnesium Cream bersama jasa keluarga sehat Indonesia sampai jam 7:30 malam nanti. Satu didang yuk atau kirim keluarga sehat ya. Ini tadi sudah di request sama keluarga sehat ya, ada Mas Andi Travel ya. Atau kirim juga selamat malam dan juga selamat menikmati serat malam ya bersama keluarga tercinta tentunya. Pokoknya yang kalaupun lagi aktivitas, semoga selalu diberikan kelancaran. Amin. Ada kerinduan, jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Masih di 93,1 FM Radio Trirama. BFC dan informasi keluarga sehat ya. Masih bersama Jess juga untuk kedua keluarga sehat ya. Dan waktu juga sudah menjaga di menit 33 atau di jam berapa keluarga sehat ya? Di jam 6 ya. Ya iya Jess, masih jam 6, masih jam 6, masih panjang. Masih ada 1 jam lagi. Apakah dia sempat keluarga sehat ya? Bu Ribun, selamat malam. Kok gak masuk teleponnya Bu? Cuma miss call apa? Emang sinyalnya yang susah. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam ya. Ada Putra E, ada Putra L. Kang Akhir tadi darangnya mawar putihnya tidak masuk, jadi mungkin bisa diganti ya. Selamat malam juga untuk di Dangdut hari kemalam ada Beli Bis Putih. Ada di Punggur Lampung juga selamat malam. Selamat malam Dangdut hari kemalam ada Mbak Siis. Lagunya dong Pengadilan Cinta. Mbak Siis yang ada di 8 meter utara. Terima kasih aja saya selalu, amin. Terima kasih Bali buat dirimu ya Mbak Siis. Selamat malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ada Putra LA atau ke lagunya dong Dia Sahabatku dari Tommy J. Pisa. Salamnya buat semuanya aja untuk kejadiannya, terima kasih. Saya selalu tentunya ya, amin. Amin jarbal alamin, terima kasih. Tadi juga ada Mang Bolang. Selamat malam. Tadi juga ada Pak Galih ya, yang ada di Solo, Jawa Tengah juga selamat malam. Peska. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Toto Harjo, PSK kata perapat merapat merapat di Dangdut sore ke malam. Salamnya buat semuanya aja, dendengnya cincin putih. Enggak mau yang emas ini 24 karat gitu. Alhamdulillah mulai gerimis, mudah-mudahan turun hujan. Oh iya tadi di Raman juga gerimis loh Bes ya. Di Probolinggo juga gerimis ini. Wah, di sini gerimis enggak ya? Soalnya aja di dalam sih enggak tahu ya gerimis apa enggaknya ya. Terima kasih. Untuk ya Pak Yaska yang ada di Toto Harjo Probolinggo ya. Sudah menyatu juga keluarga sehat di Dangdut sore ke malam. Cuacanya sudah gerimis Bes. Waduh, luar biasa. Iya, kemarin aja di hari Selasa, Rabu ya Probolinggo kan hujannya juga deras banget ya. Luar biasa pokoknya, semoga Wai Bogor juga cepat diguyur hujan nih Bes ya. Kemarin hari Rabunya ya, kalau di ini di RI di Tanjung Cono ya. Tapi di Taman Negeri bagian radio enggak hujan. Di Probolinggo mah hujan deras banget ya Bes ya. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih untuk kediman keluarga saya yang sudah menyatu ya di Dangdut sore ke malam. Selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja, semalam juga buat Butet. Tetap setia dari kawasan Bandar Lampung. Salam untuk Maklum, ada Neri Kota Gajah, Mas Pur Kentung juga untuk semuanya tanpa tercuali. Untuk Bang Ajesnya selamat bertugas, semoga saya selalu, amin. Terima kasih untuk kedenangnya Karang Cinta ya. Yang untuk yang telepon kayaknya nggak masuk-masuk ya Besi ya. Kenapa Besi? Terhalang karena sinyal apa gimana? Kurang tahu Ajesnya juga ya. Pasti nggak masuk ya. Tahu-taunya udah panggilan keluar aja gitu ya. Bes juga tahu kenapa ya, mungkin sinyalnya kali ya. Kita sapa dulu satu perempuan keluarga saya di 08 12 12 11 31 0 ya. Halo, selamat malam dan udah sore ke malam.
1: Selamat malam Ngece.
0: Ngece piye Mbak Neri?
1: Ngece gak masuk-masuk katanya. Ini mau masuk ditutup.
0: Ini suara apa sih Mbak Neri kok wuuu gitu?
1: Apa suara apa? Di situ mungkin.
0: Kok di sini
1: apa
0: sih?
1: Apa kalau duduk?
0: Kirain sambil koprol gitu ya.
1: Ya enggak, koprolnya oh, nanti.
0: Ayo aja jong. Boyokan malam, boyokan. Aduh, repot malam, repot di tangganya malam.
1: Kan ada itu, ngapain ngerepotin tangganya?
0: Walah, apaan?
1: Ada museum krim nanti.
0: Kapan sing tuku?
1: Ya nanti tak tuku aja.
0: Ya nangger wong iki tuku sik ngono. Ora jagani meriang ya, baru tuku.
1: Dulu nanti kan ya iklan-iklan dulu siapa tahu nanti dikasih apa ya? Harga miring bonus.
0: Iya, sing tuku kuwi miring ngene. Takon melaku miring ngene nggo
1: melaku ning. Apa gunanya ada di gomak cucio krim?
0: Lah iya saurunge kan wis miring ngene.
1: Nah, dan jangan khawatir.
0: Lah iya bare kowe lurus.
1: Dikasih itu nanti bisa lurus kembali.
0: Iya, awake balik lurus. Enek sing ora balik miring, ora lurus ne.
1: Apa?
0: Panggah miring.
1: Itu turine miring.
0: Oh, turine ya Allah ya. Ya udah deh kalau gitu. Enggak tak kasih diskon enggak apa tak kasih potongan anu. Enggak tak kasih wadahnya nanti.
1: Aku susu aja enggak beli udah habis berapa kok. Satu.
0: Enggak beli.
1: Ternyata sekarang udah gemuk.
0: Sapa sing gemuk?
1: Aku.
0: Oh alah.
1: Gemuk itu pucur ya gitu sekarang.
0: Iya. Iya walah ngen seneng aku lho orang tahu ngerti.
1: Iya makanya yang udah tahu udah sering cerita di sini.
0: Iya sing duwe fotone Mbak Neri yo di print ke di cetak sing akeh ditempelne nang tiang-tiang listrik. Napa tiang-tiang sepuh.
1: Iya apa emangnya orang hilang.
0: Ora. Sedot WC. Hubungi Mbak Neri.
1: Enggak apa-apa yang penting halal
0: kok. Lah iya toh, sapa sing ngomong halal? Apa lagune?
1: Ya apa, rene pilihan jadi kok milih.
0: Oh alah. Ada cincin putih.
1: Terus?
0: Karang cinta.
1: Oh, karang semandi enggak?
0: Karang indah ono ini.
1: Terus?
0: Wes tuh teras terus saya. Eh.
1: Masa kok cuma dua kayaknya tadi nggak dua lo banyak.
0: Ayo sir. Seri singo.
1: Astagfirullahaladzim itu si apa itu dong pulang tuh ribu tuh.
0: Iya.
1: Astagfirullah.
0: Kan mampir lo.
1: Hah?
0: Kan mampir lo.
1: Ya nggak mau orang dia itu pulang barusan.
0: Iya. Cindy. Wong kon milih lagu malah nyelimur ngomongnya odong-odong.
1: Lagunya yang Karang Cinta aja ya.
0: Oh, Karang Cinta.
1: Tadi tuh enggak denger lo waktu ada odong-odong itu.
0: BUBU.
1: BIES enggak BUBU.
0: DID.
1: K.
0: Lopo ki Budi. Budi. Tonggone.
1: Pati.
0: Tonggone Neri.
1: Enggak Budi. Nanti ada yang marah lo ngomong Budi-Budi.
0: Les apa?
1: Yu Indri.
0: Oh iya. Kok
1: itu Pak Budi toh?
0: Nang Bima kono toh.
1: Iya. Ya, pokoknya ngomong aja
0: ya. Iya. Iya. Oh, ngene, sesuk. Sarapopo. Yo. Oh, terus.
1: Rumah sembur 4 sehat 5 miliar.
0: Iya,
1: Tukijo nor era bocor aja.
0: Ya kono berarti.
1: Ayo.
0: Pantang radio.
1: Iya, dasar semua penyiar Trirama gacor.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo, sesone. Yo. Terima kasih kembali buat Mbak Neru yang ada di kota Jajah ya. Selamat malam. Emang Jajah, selamat malam Mang Jajah. Gimana kabarnya di malam ini? Semoga kabar baik ya. Selamat malam untuk Jajahnya. Salam bertugas, semoga saya selalu untuk Jajahnya. Terima kasih, thank you. Terima kasih kembali untuk Mang Jajah. Sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Ada persembahan Azigo Magnesium Cream. Ini udah pulang? Udah santai kah atau masih di mana ini? Kayaknya udahlah, udah jam segini ya kan. Selamat malam, assalamualaikum. Ada Bu Danesia di Lampung Timur. Berikut lagunya dong. Lagu ini ada lagu apa aja Mas Joko? Banyak lagunya Maya. Ada goyangnya buat digoyang Abajari. Spesialnya buat ya Mas Ajesnya. Ada keluar apa nih? ini mau keluar nggak bisa keluar, mau mau keluar kemana? Di rumah aja ya. Selamat ulang juga buat Mbak Rina, Mbak Rina yang ada di Tambah Subur. Gimana kabarnya Mbak Rina? Semoga kabar baik ya. Mbak Yuyun juga, Mas Henry. Selamat malam yang ada di sana ya Bes ya. Kita goyang lagi ya Bes ya, yang telepon. Maaf ya Bes ya, satu penelpon aja. Soalnya tadi kelamaan sih nelponnya. Iya. Marahnya aja Mbak Neri ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di dangdut sore kemalam persembahan ya Zigo Magnesium Kremen.

0: Samila, kok deh?
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Lebih dari 40 tahun menanti SD Negeri 4 Depo Rejo, Kecamatan Tribun Rejo.

0: Jo Lampung Tengah akhirnya mendapatkan perbaikan bangunan secara menyeluruh melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Sekolah yang berdiri sejak 1983 itu sebelumnya baru satu kali menerima bantuan pembangunan untuk 3 ruang kelas. Kepala SD Negeri 4 Deporejo Rihanita mengatakan, sebagian besar bangunan sekolah belum pernah mendapatkan perbaikan sejak pertama kali dibangun. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan akibat struktur tanah yang menyebabkan sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan. Menurut Rihanita, kerusakan terlihat pada sejumlah bagian bangunan, mulai dari tembok yang retak hingga pondasi yang mengalami masalah, hingga kondisi plafon yang sempat mengganggu keamanan siswa karena beberapa kali rusak hingga ambrol. Dia juga mengatakan kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi bangunan yang membutuhkan penanganan. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dangdut sore ke malam.

Gue masih Dimas Ulasigan dari Jalan Kawah Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Masih bersama jasa keluarga sehat di Dang Dasar ke malam. Ada kedisi di malam Senin ya, di tanggal 27 September 2020 orang keluarga sehat ya. Oke, untuk Dimas keluarga saya masih bersama Jess sampai jam setengah 8 malam nanti. Masih persembahan otak zigom magnesium krim juga keluarga sehat ya. Produk herbal yang punya manfaat luar biasa dengan ya kemasan 60 ml berbentuk krim atau gel ya, dengan komposisi magnesium, kladitikus, glukosamin, pegagan dan juga kolagen. Banyak khasiat dan juga manfaat dia untuk meredakan gangguan bencolan, meredakan pegal, nyeri otot dan juga sendi, bantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan otot kesehatan jantung, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan juga membantu insomnia, bantu untuk meringankan asam urat, asam lambung dan juga untuk permasalahan kulit. Cukup ya dioleskan di bagian yang sakit secukupnya saja, jangan lupa diratakan sambil dipijit-pijit ya. Nanti keenakan dipijit sampai ketiduran ya Besi ya, nggak apa-apa. Dan nanti ya setelah itu bangun pagi kondisi badan fit sehat kembali ya Besi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ingin dapatkan silakan langsung aja dapatkan di Radio Trigono dan juga jaringan. Kita tidak tersedia di toko online manapun ya Besi ya. Jadi yang mau COD silakan atau bisa dapatkan di Radio Trigono dan juga jaringan. Selamat malam. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya. Salat Isya bagi yang menjalankan.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani atau di lidang dan sore kemarin keluarga sehat. Dan gak kerasa sudah di menit terakhir. Mas Wahin, selamat malam. Dan juga selamat malam untuk semuanya keluarga sehat ya. Untuk Mas Bilal, Juragan Bakso Bakar, juga selamat malam untuk di keluarga sehat. Maaf bes ya, kalaupun ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya. Untuk ini juga selamat malam. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ramai FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dila di malam hari ini ya, Bes. Di hari Minggu, tentunya 27 September 2026. Dila kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus di sini aja ya, di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

warga sehat, kembali menyatu bersama Dela tentunya di malam hari ini, di malam Senin ya. Besok udah weekend lagi, ketemu sama aku lagi ya, pokoknya dari weekend dari weekday sampai dengan weekend. Semoga kabar kamu dimanapun kamu berada tetap sehat ya, dan juga lancar selalu untuk urusan yang lagi kamu kerjakan tentunya untuk malam hari ini. Keluarga sehat, boleh bergabung yuk sama Dela sampai jam 10 malam nanti. Dela bakal nemenin kamu, boleh di WhatsApp, telepon, SMS ya di 08 12 12 12 9310, atau juga boleh untuk dicek ya keluarga sehat yang mau gabung di Facebooknya Radio Trinama, silahkan komentar di sana, nanti disapa sama aku tentunya. Dan untuk keluarga sehat di malam hari ini juga jangan lupa untuk selalu dikonsumsi obat herbal tetes ya, Biosi tentunya, 3 kali sehari 10 tetes, silahkan untuk kamu konsumsi ya, bias dalam segelas air hangat, tinggal dituang aja sebelum tidur, nanti juga bisa dikonsumsi, jangan sampai lupa. Luar biasa malam yang cukup cerah di sekitar Wai Bungur untuk kamu ya, semangat selalu untuk aktivitasnya. Waktu yang lagi istirahat aja karena akan menghadapi hari Senin besok ya, semangat selalu, dikasih dendang yang enak-enak sama aku tentunya. Untuk yang lagi jualan juga semangat selalu, bias semoga laris manis. Untuk kamu yang lagi di kendaraan, hati-hati selalu, gak usah ngebut-ngebut, santai aja ya, ditemenin sama aku sampai jam 10 nanti. Sekarang kita lanjut dulu ya, pantang terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asik sekali.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi. Sehat.

masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

Selamat malam keluarga sehat, kembali menyatu sama Dila masih di 93,1 Radio Trilama FM. Hai Lampung Barat, nyimak ya, selamat datang di Live Talk Radio Trilama. Comeback nih, yes, aku comeback ya keluarga sehat. Terima kasih sudah pada komentar, sudah pada request-request lagu. Nih Pacar 5 Langkah requestnya. Wah, nanti ditunggu aja ya untuk Pacar 5 Langkah. Ini pacarnya siapa yang 5 langkah? Sebenarnya Pacar 5 Langkah itu mitos atau fakta sih, Bes? Emang ada yang benar-benar 5 langkah itu? Atau benar-benar samping rumah? Kayak beneran gak sih, Bes? Ayo naik gunung, kenapa sini? Kalau naik gunung janganlah, komentarnya di sini ya. Kita geser ke sebelah aja di sini. Nah, keluarga sehat yang mau komentar juga di TikToknya Radio Trilama silakan. Mau bercengkrama dengan aku, ngobrol-ngobrol sama aku di sana silakan. Untuk kamu yang belum kebaca komentarnya boleh dikirim ulang ya, nanti aku bacain lagi. Dan untuk kamu jangan lupa malam hari ini bisa dikonsumsi biosinya, obat herbal tetes premiumnya. Nah kalau misal kamu borongin biosi di Radio Trilama, kamu bakal berkesempatan ya, Trilama dan jaringan, kamu bakal berkesempatan untuk mendapatkan kupon nih besti. Di bulan Desember seperti biasa Radio Trilama akan ada ulang tahun yang ke-11 ya, dengan total hadiahnya banyak banget, 11 juta rupiah ya.

kulkas, ada juga 2 mesin cuci, kemudian 11 kipas angin, ada juga 11 rice cooker, 11 setrika, dan juga 50 radio FM untuk kamu menanti. Jangan sampai kelewatan, silakan dikumpulkan sebanyak-banyaknya ya keluarga sehat untuk kuponnya tas lagi. Misalnya kamu mau datang ke Radio Tirama, boleh untuk dapetin produk-produknya ya, produk obat herbalnya. Datang aja ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Ataupun misalnya minta dianterin, COD-in aja ya, sampai rumah kamu, sampai depan pintu. Nih diantar nanti sama AJS. Hubungi di call center kita di 0831 760 600.

0: Live Tetot Radio Trirama. Untuk kamu yang mau gabung di telepon, silakan di 08 12 12 12 93 10. Halo, selamat malam. Goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo, ada Bang Amir kan di Marga 3. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Malam, gimana kabarnya hari ini?
1: BB double S.
0: Baik-baik saja.
1: Saja sayang.
0: Saja sayang, S double S ya. Gimana cuacanya, aman kah di situ? Yes.
1: Alhamdulillah cuacanya panas, aman terkendali.
0: Gitu, jadi malam hari ini happy ya, karena tadi mungkin hari libur ya, minggu besti.
1: Happy dong, apalagi kalau udah dengerin istilahnya yang ada siaran.
0: Boleh kalau gitu. Nemenin malamnya mau request apa ikutan aku?
1: Apa yang udah siap
0: ini? Ini Della ada Bawa Aku Lari Dari Sini, kemudian ada juga 100 Cintaku dan Jangan Cemburu.
1: Yaudahlah, Jangan Cemburu aja.
0: Jangan Cemburu, boleh dikasih goyang untuk siapa?
1: Nanti kalau cemburu.
0: Iya, kan? Bisa boleh.
1: Tapi love-in juga gak bisa juga. Harus sedang-sedang saja kata.
0: Iya, jangan terlalu diiniin banget ya.
1: Iya, oke lah kalau begitu.
0: Silakan kirim salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat ini perdana saya.
0: Iya benar, perdana masuk di aku.
1: Pertama sekali saya ngapelin
0: pertama banget, tumben banget ya. Biasanya dapat tengah.
1: Akhir-akhir itu susah.
0: Iya, kadang susah, kadang juga apa namanya? Penuh kan, iya. Bes, boleh.
1: Sama,
0: lanjut.
1: Namanya juga pintunya cuma satu.
0: Benar. Betul sekali. Boleh yuk dikasih.
1: Udah ngisi bensin belum?
0: Udah, tadi siang tapi sore deh, enggak siang-siang banget, Bes.
1: Iya, pantesan udah dengar suaranya.
0: Iya dong, abis ini mau ngisi lagi biar tambah semangat.
1: Nanti enggak muat, nanti masuk pintu
0: ya. Iya, oke. Boleh? Salamnya untuk siapa?
1: Buat Maklum Mintu, selamat malam. Mas Purkuntung, Abang Julius, Putra LA.
0: Oke.
1: Sama siapa yang di luar itu? Cara
0: siapa?
1: Malam ya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tepatnya di daerah sana.
0: Oke.
1: Kemudian buat Nelly, buat Nelin, buat apa lagi? Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya kecuali aja. Ada spesialnya untuk siapa, Besti?
1: Spesialnya untuk yang lagi siaran.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Panjangkan umurnya yang bermanfaat.
0: Amin.
1: Semoga diantengkan jodohnya.
0: Amin.
1: Sudah siap belum?
0: Sudah siap belum ya. Aduh, aku butuh pegangan ini. Ya Allah. Udah siap belum, Bes?
1: Sudah siap
0: berarti
1: ya.
0: Oke. Udah ada spesial?
1: Disegerakan oleh Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin.
1: Terima kasih waktunya, tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Amir kan di Marga 3 ya. Thank you. Jadi ini hadir kan, selamat malam yang ada di TikTok. Bergabung lagi dong setelah sekian lama. Betul sekali ya, kita gabung lagi Della dan di sini sampai jam 10 ya, dan di hari-hari berikutnya. Minta disapa dong Mbak Della Pandu Dewandana dari Lampung Barat, Sumberjaya.

0: ya. Selamat malam Sumber Jaya Lampung Barat juga sudah hadir di Live Twitter Radio Trirama ya. Warga Aset yang mau disapa boleh sambil dikomentarin aja. Dilanjut untuk kamu yang sudah hadir di telepon ya. Selamat malam, halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Mas LA ya ini ya.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Aku juga baik, alhamdulillah sehat banget.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Mas LA, gimana?
1: Request lagunya.
0: Apa itu requestnya, silahkan.
1: Satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati. Satu hati sampai mati. Dicek dulu, dikasih goyang atau siapa salamnya?
1: Salamnya yang baru yang turun ya buat Mas apa tadi? Amirkan. Oh, Amirkan. Ya. Selamat malam. Terus buat darah malamnya juga Mas malam. Semoga sehat selalu di sana ya. Terus gua Ratan terusnya juga Mas malam. Terus buat Maklum, ada Bu Rumiasi. Terus buat Bu Tri Supratinya juga Mas malam. Terus ada Bu Esena, Pak Yanggit, buat Juliusnya juga Mas malam.
0: Malam, luar biasa.
1: Nah, terus ada Pak Gatot, kemarin lupa sama Pak Gatot ya.
0: Aku ketinggalan, gak mampir katanya. Ayo.
1: Ya maaf ya Pak, ini sekarang udah tak tinggal nih Pak Gatot ini ya. Terus buat Kang Mas Brotonya juga Mas malam. Terus buat Grandpa, siapa sih namanya?
0: Marufi.
1: Pak Demaksum itu ya. Iya, Pak Demaksum. Mas enggak lagunya, Bes?
0: Ada, insya Allah ditunggu. Tapi aku dengerin dulu ya, Bes. Ngebit enggak ini kurang lebihnya?
1: Ya, kayaknya ngebit lagu itu.
0: Dicek dulu sama aku ya, ntar dikasih pilihan kalau ada ya. Oke.
1: Nanti kalau enggak ada dikabar di WA ya.
0: Iya, boleh. Mau apa?
1: Ya, nanti. Udah pokoknya salam sapanya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, untuk semuanya aja. Okay. Terima kasih. Kalau gitu Panteng Radio.
1: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas LA. Terima kasih ya, ini ada juga Hending. Selamat malam, kok Rono sayang salam karo aku. Coba kamu sapa-sapa dulu deh teman-teman kamu, siapa tahu ada yang nyapa kamu balik kan. Hening ya, terima kasih sudah hadir juga di Live Twitternya Radio Trirama. Selamat malam keluarga, sehat. Kita lanjut lagi satu orang penelpon ya, di telepon tentunya. Selamat malam, halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo Pak Pur.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam, Bes?
2: Sudah
0: ya. Baiklah, kalau begitu boleh malam hari ini nemenin ya. Ya, mau request apa ikutan aku aja Pak Pur untuk dendangnya.
2: Coba.
0: Ikutan aku aja.
2: Iya.
0: Oke, dikasih goyang terus siapa kalau gitu silakan.
2: Goyangnya buat teman tidur katanya dulu buat putra LA tapi yang gak nyenggol sekarang.
0: Ketinggalan lagi tuh kayaknya ya.
2: Dia katanya apa setelah 1 tahun aku gak bisa lihat lah tambahnya nyenggol kan. Buat ikan, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Buat siapa itu yang dilewat kemarin dari Malang ya? Lewanya sebelah mana itu?
0: Lewanya di mana ya? Nanti aku tanyain ya.
2: Ya, betul kan juga lewat tapi di simpang luar.
0: Oke.
2: Selamat buat Neri dan Atun juga selamat malam.
0: Oke.
2: Buat Bunda Christine juga selamat malam.

0: buat Pak Lutin tuh, Pak Warno, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Khusus Rapi, Kuribu, selamat malam. Buat Purmiase, Bukama, sama Pak Nadia juga selamat malam.
1: Selamat malam.

0: buat Yu Marni dan Yu Sarti, selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Buat semuanya siapa?
1: Semuanya ya. Siap. Terima kasih kalau gitu. Spesialnya dikasih untuk siapa?
0: Spesialnya buat Bila Jela, mudah-mudahan panjang umur dan cepat-cepat.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Pur ya. Ditunggu untuk dindingnya ikutan Dela Eja. Kalau gitu pantang radio.
0: Dirama dong Besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi ada Hening, kamu baik banget ya, udah ngirim-ngirimin gif di TikTok ya. Ini sih yang mau kirim-kirim juga di sana boleh ya, kirim-kirim salam, kirim-kirim apalah pokoknya silakan untuk aku ya di TikTok di Radio Trirama, ditunggu banget ya. Ada juga ini selamat malam Kang Temong ya dari Tanggamus hadir. Oke, karena sudah 3 penelpon nanti dilanjut lagi sama Dela. Dela juga akan gabungan lagi untuk kamu yang ada di TikTok ya. Kita lanjut dulu Besti untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, patung terus di sini aja. Tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: 93.1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Selamat malam keluarga, sehat kembali menyatu sama Dela masih di 93,1. Ya Dela nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Silakan hadir dan juga bergabung sama aku tentunya di malam hari ini. Merapat di WhatsApp, telepon, SMS di 08 12 12 12 93 10. Kamu apa kabar Bes yang baru saja gabung ya? Semoga baik-baik aja ya, kamu dimanapun kamu berada nih malam hari ini. Kira-kira lagi pada di perjalanan kah atau lagi pada nyantai aja untuk malam Senin ya? Semoga besok bisa aktivitas lanjut lagi ya di weekendnya. Yang pada sibuk ngapain nih kira-kira? Sibuk ngajar Bapak Ibu guru ya. Kemudian ada juga mungkin yang ya tiap hari sibuk ya, para pedagangku yang gak pernah libur. Walaupun tanggal merah ya kan, kita harus semangat ya. Para pembisnis muda juga selamat malam keluarga, sehat. Untuk kamu yang bergabung juga di TikToknya Radio Trirama nih ya, masa depan tuh selamat malam Dila cantik. Ya ampun, terima kasih ya. Oke, Dila lanjut untuk kamu yang mau bergabung ya di telepon nih, Dila bakal sapa dulu nih. Selamat malam, halo goyang malam.
1: Masih bisa kali Besti.
0: Selamat malam, ada Pak Jenggot Putih.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya baik-baik aja Mbak Dila. Sebaliknya
0: alhamdulillah aku baik juga.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Pak Jenggot gimana cuacanya di situ?
1: Cuacanya nih terang bener.
0: Boleh malam hari ini.
1: Wai Bungur gimana?
0: Wai Bungur juga, eh? Wai Bungur juga terang, benderang, cerah.
1: Di tempat Mbak Dila gimana?
0: Tempat aku juga. Di mana? Di mananya maksudnya?
1: Di tempat itu. Lah.
0: Di sini juga cerah, sangatlah cerah, ya, oh. Sangat dingin juga, Bes.
1: Oh, iya.
0: Gitu
1: iya,
0: malam ini Pak Jenggot malam ini nemenin mau request apa? Apa mau
1: request? Ini dangdut kan?
0: Iya, tapi yang ngebeat ya Pak ya.
1: Ini request apa ya? Peristiwa Silam.
0: Peristiwa Silam kayaknya belum bisa deh Pak. Nah. Yang ngebeat aja, yang bersemangat
1: oh,
0: iya. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: kalau enggak
0: apa?
1: Kalau enggak ikutan aja lah.
0: Ikutan aja. Oke. Kalau gitu dikasih salamnya untuk siapa?
1: Salamnya yang barusan turun tuh, yang baru turun tuh siapa ya?
0: Yang
1: selamat
0: baru
1: malam,
0: turun. Banyak banget tadi udah pada gabung.
1: Iya Pak. Semua selamat malam. Ada Kang Tur. Kang Putentung yang ada di Melangi sana juga malam. Ada Pak Yanggi, ada Pak Erate, ada Mbak Sumiran, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Terus ada Pak Maksum, selamat siang. Ada Bunda Sena.
0: Okay.
1: Ada Mak Lumintu. Ada Bu Muslimah. Bunda ributnya juga selamat malam. Ada Nelin, ada Neri Plakenut yang ada di Goba sana juga selamat malam. Ada Mas Edi PW, bapaknya Farah juga selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ada Mas Diki yang ada di Sebra 7 juga selamat malam. Tak lupa juga ada saya Bunda Elizabeth yang ada di kerajaan sana juga selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Buat semua aja Mbak Dina.
0: Ada spesialnya boleh dikasih panjangan untuk siapa?
1: Oh, spesialnya buat Mbak Dina aja. Semoga sehat selalu
0: amin.
1: Dan semangat selalu.
0: Amin amin amin. Terima kasih kalau gitu Pak Jenggot.
1: Sama-sama.
0: Oke, Panteng Radio.
1: Panteng Trirama. Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Jenggot Putih sudah bergabung sama Dela di kesempatan malam hari ini ya keluarga, sehat. Iya, jangan lupa di malam hari ini sebelum kamu tidur ya. Silakan untuk bisa dikonsumsi obat herbal bio CI-nya untuk kamu ya yang sudah pada borong. Ya misalnya besok mau dianterin boleh banget COD-in aja. Dan kamu bisa menghubungi call center kita ya di 08317606600. Gampang banget aturan pakainya nih, biasanya 3 kali sehari. 10 tetes ya, silakan untuk bisa dikonsumsi. Jangan lupa malam hari ini. Kita lanjut dulu untuk gitu, untuk kalau gitu ya Bes ya, untuk malam hari ini ya keluarga sehat. Karena kayaknya pada lemes banget nih. Masa panjang gue putih doang yang gabung ya keluarga sehat. Nanti ditunggu lagi ya. Atau kan di WhatsApp ini sudah ada yang masuk atau belum nih? Dila baru baca-baca dulu. Nah, ada Pai Aska nih, selamat malam di kawasan desa kita. Tak ikut hadir lah walaupun tak pernah jedul ya. Salam buat semuanya aja, dedanya kembali pulang dari kangen band. Terima kasih penyiarku Panang Radio Trinama dong. Ditunggu iya keluarga sehat. Ada juga Akang Ahyar, asik sekali Besti. Ini mau request lagunya Cinta Tak Bersyarat dari Gaya Yubi. Nanti dikasih sama Dela untuk nendangnya kalau ada nih keluarga sehat. Kemudian selanjutnya ada juga Mbak Ayu Lelasari ya di Raman Utara. Requestnya Tenda Biru, spesial buat kru Trirama. Nanti coba dicek dulu ya Tenda Birunya ada versi yang ngebeat enggak nih sama aku. Kemudian juga ini ada Belibis Putih Punggur. Kemudian ada Putra Linggo ya, hadir Mbak Dela. Salam kenal untuk semuanya, selamat malam. Terima kasih keluarga sehat yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Trirama. Dela lanjut dulu untuk malam hari ini ya, nanti boleh bergabung lagi. Dan juga masih akan terus live di TikToknya Radio Trirama, boleh dicek juga. Kalau gitu kita lanjut dulu, pantang terus. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane, terbukti khasiate.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak. Untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radyugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, Bupati Lampung Barat, Porosil Mapsus, mengajak komunitas off-road untuk ikut mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Lampung Barat. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Ramah Tamah Camping dan Fun Off-road Jelajah Alam Lampung Barat 2026 yang berlangsung di kawasan Kebun Raya Liwa. Kegiatan yang mengusung tema Satukan Jangan Pisahkan ini digelar Suzuki Katana Jimny Indonesia atau Skin Captor Lampung Barat sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-35 Kabupaten Lampung Barat. Parusil mengatakan komunitas Roda 4 memiliki peran strategis dalam memperkenalkan berbagai destinasi wisata Lampung Barat, tidak hanya Kebun Raya Liwa.

0: tetapi juga kawasan wisata lain yang dapat dijelajahi melalui jalur off-road. Menurutnya, Lampung Barat memiliki karakter geografis pegunungan dengan ketinggian sekitar 750 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, serta jalur alam yang menantang bagi para pecinta off-road. Kegiatan ini juga dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Ketua Pelaksana Robert Putra menyebut kegiatan tersebut diikuti 32 kendaraan dengan sekitar 150 peserta dari berbagai daerah termasuk Lampung dan Ogur Selatan, Sumatera Selatan. Selain menjadi ajang olahraga dan petualangan, kegiatan ini diharapkan mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan keindahan alam Lampung Barat. Porosil berharap Kebun Raya Liwa juga dapat menjadi pilihan lokasi camping bagi komunitas dan organisasi lainnya, sehingga semakin mendukung promosi pariwisata Lampung Barat. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMnet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputik Bandar Mataram, Lampung Tengah.
5: Dulu Pak D punya keluhan apa?
4: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
5: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
4: Kurang lebih 1 tahun lah.
5: 1 tahun. Terus langsung konsumsi biosi.
4: Mbak.
5: Langsung konsumsi biosi. Tahu biosi Siaga dari mana Pak D?
4: Dari radio, Mbak.
5: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak D?
4: Sudah habis 3 botol ini, Mbak.
5: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak D?
4: Masih lanjut biar sehat. Terima kasih biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
7: Asyik sekali.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

lagi Bisti, selamat malam ya. Ya ampun, hadir lagi aku nemenin kamu. Tadi tuh kayaknya ada sesuatu yang hilang ya. Makanya nih Bisti baru muncul lagi ya. Warga sehat malam hari ini gimana? Udah pada minum biosinya atau belum? Hayo, ketahuan nih yang pada belum minum ya, diminum dulu Bisti. Jangan sampai kelewatan untuk malam hari ini nih. Juga untuk kamu yang belum ya, belum borongin produk-produk biosinya, kamu bisa datang ke Radio Trirama aja nih sambil dikumpulin kuponnya bulan depan nih. Sebentar lagi ganti bulan, udah masuk bulan Oktober, bulan 10 ya kan. Akan ada pengundian lagi nih Besti tentunya di tengah bulan nih ya. Jadi gak cuma di bulan Desember tapi di pertengahan bulan juga ya. Nanti di setiap tanggal 15 tentunya, semoga kamu beruntung. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah pada borongin dan kemarin sempat beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah di pertengahan bulan ya. Lanjut lagi malam hari ini sama Adela untuk bisa nemenin kamu ya. Silakan yang mau gabungan baik di WhatsApp ataupun di telepon. Di Facebook tadi udah pada rame belum nih bisik-bisikku kira-kira ya? Kayaknya belum pada rame nih. Adela harus sapa-sapa juga nih keluarga sehat yang ada di sana. Ya ada di Facebook tadi, tapi kayaknya belum pada rame. Jadi yaudahlah ya, Adela tungguin ya biar bisa pada gabungan juga. Terima kasih Adela ucapkan udah pada gabung juga di TikToknya Radio Trirama ya. Dan untuk keluarga sehat tentunya malam hari ini masih semangat, masih cerah juga nih cuacanya, walaupun sempet gerimis sedikit di Probolinggo tadi ya. Cuman kayaknya di area Wembungur aman-aman aja nih. Pada nongkrong di hari Minggu ya kan. Pulang nak, udah malam nak. Ya ampun, ngapain aja sih kamu? Udah malam, udah mau jam 10 nih. Nanti dicariin loh ya perempuan. Kalau perempuan pulang ya, kalau cowok terserah. Wisti mah kan cowok mah kayak gitu ya kan. Wisti pulangnya nanti-nanti. Tapi hati-hati aja ya untuk kamu, semoga selalu aman saat berkendara. Dan untuk warga sehat nih di malam hari yang cerah ini ya, Dela bakal hadirkan terus Dina-dina yang bakal nemenin malamnya kamu sampai jam 10. Setengah jam lagi lah ya. Enggak sih Dela, jangan dicepet-cepetin Del. Wisti ada kurang lebih 45 menit ya kan. Aku nemenin kamu untuk malam hari ini masih lumayan panjang sekali waktu. Nanti boleh ya ditunggu bisa bergabung lagi tentunya di segmen-segmen selanjutnya. Dan jangan lupa pokoknya dipantengin terus ya Radio Trirama, gak pernah mati loh Bes. Mati paling kalau udah tengah malam ya, kalau waktunya tidur ya kan. Nanti hidup lagi kalau udah subuh. Jadi kamu pantengin terus program-program Trirama. Yang pada kangen sama Dua Mio besok pagi ya kan. Nanti ada program berikutnya sampai dengan malam ketemu lagi sama Dela di hari Senin. Ntar rekas-rekas yang belum sempat diputarkan mohon maaf ya, karena mungkin belum sesuai kriteria gitu kan ya, atau mungkin belum ada juga. Jadi kalau misalnya request di malam itu yang ngebeat ya Bes, yang semangat gitu. Karena 2 jam setengah kalau dikasih yang sedih-sedih, yang lemas-lemas, kasihan besi-besi aku nih malah pada bobo, bukan pada semangat ya kan. Tidur cepet ya, bukannya tidur cepet sih, tidur kecepetan ya kan. Nanti bangunnya malah jam-jam segini tanggung banget, begadang dirinya ujung-ujungnya. Ada yang kayak gitu gak sih Bes? Tidurnya kecepetan, bangunnya malah baru jam-jam segini berubah. Sampai pagi akhirnya gak bisa bobo deh. Ya kan, makanya kalau bobo di waktu yang memang apa namanya, udah sedang-sedang aja gitu, jangan kecepetan lah ya. Tapi ya gak ngelarang juga sih Bisi kalau misalnya mau tidur duluan ya. Selamat istirahat untuk kamu mungkin yang lagi gak enak badan juga ya, semoga makin cepat segera sembuh gitu kan ya. Untuk kamu yang udah pada konsumsi obat herbalnya juga, semoga ya makin tambah sehat dan juga bisa aktivitas lagi. Oke, dikasih bintang lagi kalau gitu sama Dela untuk malam hari ini. Sampai dengan nanti ya, kita lanjut lagi, masih ada waktu panjang, cukup panjang ya. Pantau terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asik sekali Bisti.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Tahu setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu?
2: Muntah,
1: ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya harus setengah botol belum ada
1: tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Nah, sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi dengan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Ini kan minum Biosi, pripun Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya. Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Buatan las pinter Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, buatan las kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau di masyarakat diurus sampai mengkonsumsi Biosi, kaki sepuluh pun itu mungkin penyakitnya ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali.

0: Selamat malam warga sehat, hadir lagi dan menyatu. Iya, diucapkan selamat malam untuk kami yang sudah hadir di Facebook Radio Tri Rama nih. Ada Bunda Elizabeth, selamat malam. Dari seperti banyak SB6 ya sudah bergabung. Kemudian juga ada Socha di Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Goyang Malam. Ada juga Made Markus Singaraja Bali monitor salam kompak di udara. Terima kasih, Bes. Ada juga Sangtu Ketut ya Gianyar Bali hadir. Kemudian Arsan Sanjaya dari Banyumas juga sudah hadir. Ada Sri Mudawamah GM hadir. Mbak Dela salam buat yang sudah hadir. Semua yang sudah hadir ya. Oke, terima kasih. Salamnya Besti. Kita lanjut kembali untuk kamu yang sudah bergabung di telepon ya. Satu orang penelpon boleh kita sapa. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muslimah. Ya ampun, Ibu.
1: Mbak, gimana kabar?
0: Bu, aku sehat. Ibu kok belum tidur jam segini?
1: Belum nunggu Mbak Dela.
0: Nungguin aku. Untung aja bisa masuk ya, Bu. Gimana? Iya, untungnya bisa masuk. Ini udah akhir banget Dela kasih kesempatan untuk ibu khusus. Ya. Iya.
1: Udah enggak apa-apa, Mbak ya.
0: Ini kalau mau request boleh deh satu ragu kalau ada aku kasih.
1: Kopi pahit ya, Mbak ya.
0: Kopi pahit ya. Oke, dicek dulu digoyangnya untuk siapa, Bu?
1: Yangnya buat Pak Turino, ada Mbak Sari, selamat malam, Tuhan Pati, Bang Perjo, selamat malam. Sama Mama Eka, Mama

0: teman-temannya selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Jamlah surut bah selamat barunya selamat malam. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke, terima kasih Bu. Kalau gitu spesial untuk aku ya. Pasti. Ya, oke deh. Terima kasih pendengar radionya Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Muslimah, terima kasih. Dengan requestnya tadi kopi pahit manisnya ada di aku pastinya ya. Oke deh Besti, karena waktunya tinggal dikit lagi ya, Dela puterin dulu untuk Bu Muslimah ya. Kamunya sambil pantengin lagi, kita goyang dulu ya. Tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

Oke, Bisti, terima kasih sudah bantang sama Dela untuk malam hari ini. Ya, gak kerasa banget tentunya sudah habis aku nemenin kamu nih, Bes. Terima kasih untuk bersamaannya. Dela harus pamit, Dela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua

0: again.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah untuk lima keluarga sehat ya. Jumpa kembali bersama diriku ya. Begitu ngangenin. Bersama aja sekeluarga sehat ya. Atau di malam Senin di tanggal 27 September 2026. Dan untuk di keluarga sehat, terima kasih sudah ya setia menemani untuk kediman keluarga sehat ya, sambil beristirahat malam atau mungkin masih aktivitas sih. Oke, satu dedeng wali di perjuangan kita keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

Oke, satu dedak album nostalgia. Jangan berpisah lagi. Jangan pergi. Takutnya nanti kalau Ajis nyanyi ya kan, pada pingsan semua besi. Oke, selamat malam Senin ya keluarga sehat. Selamat menikmati atau keseratan malam bersama keluarga tercinta. Sudah begitu larut malam, begitu ya lelahnya hari ini aktivitas ya. Walaupun hari ini ya aktivitasnya sudah ditemenin sama ayang ya. Tapi juga untuk keluarga sehat ya, tetap semangat, jaga selalu kesehatan ya. Karena jaga lebih baik daripada mengobati tentunya. Dan untuk dimana keluarga sehat, jangan lupa pokoknya untuk yang punya permasalahan kesehatan ya, semuanya ada solusinya keluarga sehat ya. Jadi untuk di malam ini seperti biasanya, Madu Si Madu akan menemani keluarga sehat dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ya request dendang-dendang album nostalgia, boleh banget di 08 12 12 12 9310. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Dan untuk keluarga sehat yang mau konsultasi dan juga pemesanan, bisa di 0831 766 100 ya. Selamat malam, selamat bernostalgia. Dan yang sudah mendapatkan untuk ya Madu Si Madunya, jangan lupa dikonsumsi atau pengobatan sehari 3 kali atau bahkan cukup sekali saja ya. Selamat malam untuk dimana keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan Madu Si Madu. Ada Si Lambung, ada Pak Mudiran Faria. Untuk ya anaknya dengan keluhan asam lambung ya, sudah mendapatkan Si Lambung. Si Lambung keluarga sehat ya, produk terbaru dari kita keluarga sehat ya. Jadi untuk ya Si Lambung sendiri keluarga sehat ya, mungkin untuk keluarga sehat ya yang punya keluhan untuk asam lambung, maget ini bisa konsumsi. Dan untuk Dimun juga terima kasih sudah mendapatkan untuk ya Si Madunya keluarga sehat ya. Ada Mbah Yoso yang ada di Blurong sudah mendapatkan Si Lambung ya. Dia sudah langganan. Terima kasih Pak Ahmad. Ada di Punggur juga sudah mendapatkan Madu nomor Afid. Ya selalu Pak Ahmad ya, tetap jaga selalu kesehatan, jaga lebih baik daripada mengobati ya. Ada Ibu Suratmi, Kurnia Mataram juga sudah mendapatkan Si Pahit. Terima kasih pokoknya, saya selalu semoga selalu diberikan kesehatan semuanya ya. Dan terima kasih juga untuk keluarga saya yang sudah bergabung. Ada Mama Rido juga, selamat malam. Selamat malam juga ada Buli Bis Putih yang ada di Punggur Lampung. Selamat bernostalgia Bang Yadi. Selamat malam aja lagunya dong, begitu indah. Begitu indah sayang dari Pance. Begitu indah, begitu indah. Begitu indah sayang. Saking indahnya ya. Dunia begitu ya, serasa milik kita berdua ya. Oke, untuk dendangnya semoga masuk ya Bang Yadi ya. Alhamdulillah untuk dendangnya masuk. Dan langsung aja kita dengarkan bersama untuk di album nostalgia persembahan Madu Si Madu.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Kang, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane terbukti khasiate.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehat dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

masih di 93,1 FM Radio Trirama, biaya musik dan informasi. Selamat malam keluarga, sehat ya. Dan pastinya juga selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Dan atau kirimin juga semoga atau kedendang yang sudah jasa hadirkan atau kirim malam bisa menghibur ya. Bisa menghibur malammu. Jangan lupa juga untuk di rumah keluarga saya yang sudah mendapatkan madu si madu. Jangan lupa dikonsumsi ya sebelum tidur atau pengobatan sehari 3 kali ya biasa ya. Selamat malam juga untuk di rumah keluarga sehat ya, ada Kang Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam kembali atau kedengarannya untuk sebuah nama atau sebuah namanya, semoga tadi ya yang aja seputar untuk sebuah nama ya. Kayaknya sih masih ada ya. Oh belum, untuk sebuah namanya ya tadi, Cinta dan Permata. Oke, ditunggu dendangnya dan kirim salamnya buat Nenggelis Dara Malang, ada Cenita Putra Setia, ada juga ada Maklum, ada Bu Muslimah. Untuk adjustnya selamat ya beraktivitas sampai kelar nanti dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Gang Akhir yang ada di Kota Gajah sudah menyatu untuk kedimang keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia di malam ini, again untuk ya menemani lembur kamu atau mungkin masih dalam perjalanan ya, atau mungkin ya menemani di serat malam kamu yang lagi santai duduk di teras ya, walaupun mungkin aktivitasnya sudah selesai tapi masih ada yang ya bikin aktivitas ya, perang pikiran ya besi. Terima kasih untuk tim keluarga sehat ya. Ya masih setia menemani di album Nostalgia tentunya. Ada persembahan madu si madu, ada madu pala, nomor putih lembu dan juga madu hitam pahit. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam lambung, mager, ada juga asam urat, rematik, sobrosis, pengapuran, kebas, linu, atau persendian ya, atau yang sesat tidur, sering migrain, atau mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak, yang punya kolesterol, diabetes, darah tinggi, stroke ya, bisa keluarga sehat untuk konsumsi madu si madu. Nah ini untuk yang baru pertama kali, jangan lupa dikonsultasikan, nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita tentunya ya. Dan untuk Krimun juga terima kasih untuk keluarga sehat ya yang sudah mendapatkan untuk madu si madunya. Promo sepakat sepit yang bermarket hemat, ada pembelian si lambung, bonus ya yaitu susu kambing etawanya. Dan juga masih banyak lagi promo yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan ya. Selamat malam juga untuk di malam Senin ya. Kembali aja saya ucapkan untuk Bunda Elizabeth ya, Bunda Elizabeth Super Rapti yang ada di Seputih Banyak Seba 6 Tanjung Kerajen. Selamat malam Ajis, selamat malam kembali Bunda. Gimana kabarnya? Terima kasih sudah menyatu. Dedangnya ada Rindu Untukmu, ada Rifani Febiola. Salamnya buat semua Venteri Rama, tanpa terkecuali dari A sampai Z ya. Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan. Untuk Ajisnya selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan untuk Dima keluarga sehat ya, kembali kita bernostalgia untuk sebuah nama. Spesial untuk kedua keluarga sehat yang sudah setia menemani di album Nostalgia, persembahan untuk madu si madu
bersama si ganteng AJS.

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di album Nostalgia. Tebar sebahan madu Tri Rama Kaji. Ada untuk kiriman keluarga share waktu sudah menjagain di jam 11. Lebihnya 7 menit ya untuk waktu Radi Tri Rama dan sekitarnya. Terima kasih untuk kiriman keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan untuk madu Tri Rama Kaji. Bagi yang sudah COD atau ya sudah mendapatkan langsung atau ke Radio Tri Rama keluarga sehat ya. Semoga untuk di sobat dan di malam ini atau keluarga sehat yang sudah mendapatkan ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia untuk madu Tri Rama Kaji direkomendasikan untuk yang sudah punya pasangan suami istri, baik untuk pria dan juga wanita keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat dinding malam keluarga sehat atau yang punya permasalahan seperti untuk ya juga lah si Dini lemah sahwat ibadin ya, ada juga untuk keluarga sehat ingin buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan melancar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh, mengandalkan superman juga keluarga sehat dia dijamin ya durasi meningkat, kepuasan pasanganmu juga ya lebih stabil nih keluarga sehat. Jadi permasalahan ya untuk di rumah tangga tidak hanya untuk ekonomi, tapi untuk stamina seringkali juga menjadi permasalahan di salah satunya keluarga sehat. Maka dari itu, yuk langsung aja dapatkan untuk ya madu Tri Rama Kaji untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Ya pastinya juga masih ada promo beli satu gratis satu. Selamat malam, selamat bernostalgia kembali dari jam 10 ya sampai di menit dia 8. Dan juga pastinya untuk keluarga sehat masih ada sekitar 50 menit lagi untuk aja menemani atau di album Nostalgia persembahan untuk madu Tri Rama Kajing.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Seperti di album Nostalgia Keluarga Sehat. Gelas-gelas kaca untuk di malam ini ya. Spesial untuk Juragan Mania yang ada di ya Taman Negeri Keluarga Sehat. Siapa lagi kalau bukan Pak Hendru. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadir. Gimana kabarnya Pak Hendru? Udah berapa hari ini absen ya? Atau di malam ini dendangnya pas banget ya, barusan sudah aja hadirkan. Salamnya buat semuanya aja. Untuk yang tugas, selamat malam dan terima kasih. Kembali kasih buat Pak Hendru yang ada di Taman Negeri. Ya, Juragan Mania, keluarga sehat ya. Selamat malam. Selamat bernostalgia. Dan untuk ini keluarga sehat ya, masih di album Nostalgia. Dan juga masih persembahan untuk ya Madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina untuk pria dewasa. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutinin ya 1 sendok sebelum tidur selama 2-3 hari. Ada untuk madu Tri Rama Kaji ini terbuat dari 100% herbal pilihan. Dan nanti untuk keluarga sehat baru deh ya, atau di hari ketiga atau keempat mungkin untuk keluarga sehat langsung digas saja 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Rasakan ya perbedaan dan juga manfaat ya luar biasa untuk madu Tri Rama Kaji. Yang ingin dapatkan silakan langsung dapatkan untuk di radio Tri Rama dan juga jaringan, atau yang mau jauh di pesan antar juga boleh. Besok aja mau ke ini seperti banyak keluarga saya di rumah sekalian juga bisa ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau bisa hubungi nomornya aja ya. Kalaupun untuk keluarga sehat ya sudah punya, boleh ya. Untuk madu Tri Rama Kaji ini juga masih ada promo, atau beli 1 gratis 1 base ya. Dan untuk di malam ini selamat beristirahat deh. Selamat malam juga di album Nostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Aji, semalam juga buat Butet ya. Masih setia Bang dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat malam, selamat beristirahat ya untuk semuanya. Untuk Bang Ajesnya selamat bertugas sih ya. Untuk dendangnya tak mungkin lagi. Tak mungkin lagi apa ini? Tak mungkin ku datang lagi. Mungkin dendangnya bukan itu aja sih. Ini adanya tak mungkin dari Deloitte. Kalau Beta Ria Sonatanya dari kemarin belum ada ini Butet ya. Kemarin kayaknya udah request, terus aja seputarnya yang tak mungkin dari Deloitte. Yang dari Beta Ria Sonatanya, maaf belum masuk ya. Mungkin bisa diganti untuk Butet ya. Terima kasih sudah menyatu untuk di album Nostalgia atau persembahan madu Tri Rama Kaji. Selamat teman-teman juga untuk kedua keluarga sehat ya di album Nostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aji, semalam juga. Selamat selalu diberikan sehat dan dendangnya dong kau tercipta bukan untukku. Spesial buat Mas Aji sih. Salam juga buat Grandpa Maruti, ada Mama Elum, Agang Ahyar, Mas Pur Kendung, untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kembali untuk dirimu, untuk Bu Muslimah, denangnya tadi kau tercipta bukan untukku, kau tercipta bukan untukku ya. Oke, siap. Atau kedenangnya ditunggu.
Untuk Butet, dendangnya mungkin bisa diganti, atau mungkin yang Deloitte saja. Ya kalau Deloitte nanti juga pastinya langsung aja seputar. Karena mau request yang lain bisa ya, ditunggu sampai jam 12 malam nanti.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di malam Senin atau di tanggal 27 September 2026 ya. Terima kasih untuk kediman keluarga sehat yang sudah tentunya mendapatkan madu si madu atau juga madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya. Jadi untuk madu si madu keluarga sehat ya, ada madu pala, si lambung, si pahit ya, madu nomor pahit, madu nomor pahit, dan juga ya madu nomor pahitnya keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya atau kesehatan, siapa sih yang tidak ingin sembuh ya? Untuk madu si madunya bisa mengatasi permasalahan tersebut ya. Atau keluarga sih untuk ya informasi lebih lanjut mungkin bisa hubungi di call center kita atau konsultasikan ya untuk tentunya produk herbal apa yang pas dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita tentunya ya. Terima kasih juga untuk di malam ini yang sudah mendapatkan ya untuk madu ya, si madu atau juga untuk madu.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: Dengan formulasi yang sudah disempurnakan dan pastinya juga punya manfaat luar biasa untuk menguatkan libido ya. Berarti juga lah si dini lemah sawat ibotin mengantarkan sperma membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, lancar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh keluarga sehat. Masih banyak lagi untuk manfaatnya untuk stamina apalagi untuk keluarga sehat ya, mungkin seringkali ya pastinya juga untuk keluarga sehat kurangnya durasi ya kan, atau mungkin yang mungkin spermanya encer keluarga sehat ini bisa banget ya. Jangan lupa konsultasikan biar nanti kita akan ya rekomendasikan sesuai dengan keluhan. Jadi untuk keluarga sehat agar hasilnya juga lebih maksimal lagi tentunya ya. Dan untuk diminum juga keluarga semadu Tri Rama KJ masih ada promo juga, beli satu gratis satu ya. Dan juga untuk madu Tri Rama KJ di keluarga sehat ya, direkomendasikan untuk ya yang sudah punya pasangan suami istri, yang belum jangan dulu. Janganlah diganggu ya. Thank you. Dan untuk kirim keluarga sehat ya. Aduh ya, hati yang luka dari Bruri Marantika ya Bang ya. Kalau enggak ada ikutan aja. Kalau Bruri ya, hati yang luka kayaknya insyaallah ada sih. Hati yang luka. Kalau ya insya Allah, tapi hati yang luka ya insya Allah ada kalau itu mah. Oke, siap ditunggu dendangnya untuk kebutet dia yang ada di Bandar Lampung. Sudah menyatu untuk keluarga sehat ya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya. Terima kasih untuk yang sudah setia menemani untuk di album Nostalgia persembahan untuk madu Tri Rama KJ dan juga madu Agarilus keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Ada Bripti Kembaron ya sudah hadir di malam ini. Ada juga untuk ya di album Nostalgia dari Tamur Medan City sudah hadir. Terima kasih Bunda Elizabeth ya, selamat malam ya. Terima kasih Ajes atas permintaannya. Sudah diproses ya nih. Siap, terima kasih Bunda. Ada Ibu Endang Wahyuni dari Trisno Mulyo juga sudah hadir bersama sang suami tercinta ya. Selamat beristirahat bes sayangku cintaku semuanya. Karena ya waktunya juga sudah di menit terakhir, waktunya aja juga harus pamit. Tapi tenang saja, Habis ini masih ada ya 3 jam menemani keluarga sehat untuk di begadang keluarga sehat bersama Yudi nanti ya. Untuk yang mau ikut tergabung juga ya, ditunggu sampai jam 3 pagi nanti. Wow. Pokoknya yang mau begadang silahkan, tapi kalau enggak jangan begadang keluarga sehat karena kurang bagus ya untuk kesehatan. Aja Sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teman-teman radio Tiga Rama, selamat malam dan selamat beristirahat.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih, Mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya, di Trirama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.

0: Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di Begadang. Begadang, persembahan madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Sebelah semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, ya. Masih di acara Begadang, persembahan spesial daripada Madu Kajatri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

Yang memilih aku adalah dirimu, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, dan diriku juga bakalan bermani dirimu, bestiku, tayangku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya, Bes. Bergunakan di 08-12-9310, boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Jangan lupa juga di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin, ada. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya, Bes ya.

semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada jatah ronda juga selamat pagi Bapak Ronda. Ngopi dulu Bapak Ronda biar tambah seger. Biar tidak ngantuk, biar semakin hubah. Keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Adapun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga selamat pagi Bapak Satpam. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Adapun juga untuk besi-besi tayang-tayangku, well-wellku, yang mana di pagi hari ini lagi pada di

cinta di kampung halaman. Yang lagi pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net. Ada pun juga aplikasi Noise. Juga selamat pagi bestiku tayangku. Ada pun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Lilin, warga Palembang, warga Sumatera Selatan dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Apa kabar warga Bandar Lampung? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jasi Sing Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya bes ya. Sehat semuanya, semangat semuanya.

yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Terirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. DKCN apa mas eh? DKCN apa mas eh? DKCN apa mas eh? Aku setiap hari ngasih info loh untuk masing-masing bapak-bapak, pade-pade, amang-amang semuanya untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja Terirama FM setiap hari ya. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis, tidak loyo koyo kapok kenapa nyong ngelempuruk bayan. Tidak baru assalamualaikum, udah waalaikumsalam lagi besti. Enggak ya. Silakan rutin dikonsumsi Madu Kaja Terirama FM setiap hari.

0: ke 1760600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Bestiko, tayangku, welku. Kalaupun belum punya pasangan baru, cari dulu pasangannya. Kalau sudah punya pasangan boleh langsung digaskan bestiko tayangku ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama madu kajet Tri Rama FM.
1: Matu kuat tahan lama.
0: Maendro sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi nungguin yang mancing.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan rezekinya banyak, berkah barokah.
1: Amin.
0: Maendro, dirimu ada request lagunya apa?
1: Delima.
0: Ah?
1: Delima.
0: Delima.
1: Ya.
0: Coba atuh sambil dijek atau digoyang dulu buat siapa?

0: semangat. Panteng radio.
1: Panteng terirama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Indro Taman Negeri Desa Tempat. Tonggone Terirama FM. Kacek sadusun gana gue ya. Yang mancing ada 5 orang tadi katanya. Siapa aja? Namanya tadi lupa. Siapa aja yang mancingnya ya? Kira-kira mas siapa yang biasanya setiap hari mancing? Mas Toto ya? Iya, Mas Toto ya? Halo pagi, Begadang Bersama Waduk Aja dari Rama FM.
2: Aduh, kuatan lama.
0: Mama!
2: Non.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Dirimu lagi ngapain, Mak?
2: Lagi dengerin Mama Endro.
0: Lagi dengerin Mama Endro. Ma, nanti kalau ke Lampung Timur mampir goreng Mayendo kita mancing.
2: Alah, aku seneng mancing masalah.
0: Lah dirimu ngono ku yo. Si pesan-pesan ki mancingnya mancing iwak ngono lho, mau udah mancing emosi.
2: Males biasa ya kan.
0: Wes biasa. Oh, pantesan wong ngarep ledeng anak kuwe. Lah iya. Ngarep ledeng. Kepengen mancing garek nang ngarep ngana gue. Jat nuk nang ngarepan ngana gue.
2: Suwen mancing.
0: Lah, terus
2: tak jenuh.
0: Lah, tumbas wae nang pasar.
2: Iya, dijenuh itu jubat loh.
0: Merusak dirimu ya, merusak dirimu memang ya. Mama, dirimu ada frekuensi lagunya apa dirimu?
2: Sawer.
0: Sawer? Ket mbiyen nganti saiki aku urung tahu di sawer maklum itu.
2: Urung ayaya.
0: Urung tahu di sawer, jangankan di sawer, Bes. Ijek cedak wae urung tahu di parani kalau maklum itu.
2: Apa to? Ado digoleki.
0: Lah, kira ado digoleki, kira cedak boro-boro arep goleki.
2: Jenenge mak-mak tepi ya yang ini ki mbek anake. Bengi anake golek dhuwit dikancani.
0: Gek tuku obat wae gak pernah dolan nang radio, Bes, kudu diterni terus.
2: Lah, biyen anu aku biyen sik durung gede, saiki aku alah. Gede pinter.
0: Ana kuwi ya. Saiki ora ene Mas Yudi nang inovasi, gek kita rono wae yo Pak yo, ngono kuwi jarene.
2: Saiki aku wis pinter, biyen aku sik goblok.
0: Biyen
2: aku urung sekolah, saiki wis sekolah.
0: Ana kuwi ya. Modele ngono kuwi wis perjalanan modele. Luar biasa, dalane api, ya, kesasar-sasar. Kok
2: saiki modele ya ngono
0: kuwi. Mama, goyang dulu buat siapa?
2: Pak Endro. Pagi dek Pak Endro.
0: Karo Endro barang no.
2: Iya kan, karo Endro, karo Mbak Endro. Mbok dene Endro pagi.
0: Yo, Kakang Endro yo eneng.
2: Kakang Endro Mbak Buli Endro. Terus kemancing gune Endro pagi.
0: Adike.
2: Oh iya sing adike Endro pagi. Halo Pak Samate Endro barang ora?
0: Ponakane.
2: Oh, Pak Ponakane Endro, Pak Samate Endro karo Pak Lurai Endro pagi. Terus karo Pak Putra LA Mas Depa pagi. Dara Malang, Mas Alpian, Putra Setia, Putra Cuka, Putra Kelana, pagi Putra Ogan pagi. Abai Eni, Putra Ulpa pagi, Abai Aidul pagi, Pak Uka, Pak SPU, Kang Birin pagi, Kang Jur, Kang Ciplek, Kang Bandi Irawan, Kang Eri Pasing pagi, Silius, Lia, MM
0: apa lagi?
2: Ini ya M. Loh, ini aku enak nganu M.
0: Apa?
2: Ini ingon-ingon.
0: Masa ingon-ingon kan rono marani ingon-ingon aneh?
2: Lah yuk, ini tak pakai. Gurem, ini aku enak gurem.
0: Loh kan, M. Kurang baik hati gimana coba mamamu M.
2: Jadi aku pengendok, anggur mau berangkat gurem pakai no M.
0: Halo. WM, kurang baik hati gimana mau M? Gekas kan M? Parani.

0: ni Gus.
1: Gus, mamamu Gus, mamamu.
0: Mamamu tu di sini Gus.
1: Yalo Gus, mamamu Gus.
0: Karo ramane kami ati.
1: Heeh, pagi.
0: Kangkur kentung penjaga cinta Amir Khan, Mr. X, Nathan sehat, Nabil Tenggu pagi.
1: Pagi.
0: Terus
1: Mama, ternyata NSI nyeluk sampean lho, Mak. Aku tak buka. Oh iya monitor, Mak. Aku tak buka WhatsApp lho. Ladalah princess diceluk.
0: Pak Budi paling lagi keturun wis.
1: Lah kui, Pak Budi keturun. Pak Budi tangi. Pak Budi. Tangi, tangi Pak Budi.
0: Cek orang cengin-cengin, Dri.
1: Lah kepriwek Pak Budi wes konsumsi madu Kajatri Rama kok yo ditinggal tilem. Tangi.
0: Pak Budi turu dek ing lilir. Pinter nah, arek iku.
1: Pinter. Ya nek enggak pinter udah mbok indi jenenge, Mak.
0: Nganu, yut mau nyanyi, yut gayane, yut.
1: Lah kan di, Mak.
0: Nek nene bubane pusu berarti.
1: Pantesan, Mak. Kan Lampung Timur ki koyo arep udan tapi koyo panas ene gluduk mak dedar karena gue ternyata
0: nyanyi kok tak berarti bagiku. Yo memang iya yo.
1: Coba jarene mak kok tak berarti bagiku. Ala ngono kuwi Mbak Indri.
0: Kok tak berarti bagimu.
1: Ngono kuwi Mbak Indri ngono kuwi. Mbak, bisa nyanyi dong, Mbak.
0: Yut, montore rusak tak kon bakar, Yut.
1: Aku tak nanggok, gue panggung enek panggungnya apa orang?
0: Orang ono.
1: Oh, pantesan. Jalan enek panggungnya kok ndak ambles.
0: Dredet, Yut. Dredet demam panggung, kok.
1: Ya, ala, Mbak, Mbak.
0: Melase.
1: Ya ampun, Mbak, ku tayang.
0: Gue mau lihat ngerti, Yut. Kok mayu, Yut, arek, Yut.
1: Senenge Mas Yudi tancat mak jalene. Hey Anda.
0: Piye Yud.
1: Senenge Mas Yudi tancat jalene mak.
0: Wede.
1: Ngono kuwi.
0: Suaramu Yud.
1: Lah yo asline saben dina ki yo pantang pengen WhatsApp, pengen chat, pengen telepon tapi yo isin ngene kuwi.
0: Dengan jaga gengsi.
1: Lah ya jan gengsimu ki lho Mbak, Mbak.
0: Mbok diturunno.
1: Lah.
0: Kowe anu YouTube kudu dek munggah yo.
1: Alah, lek cara mbok esena saiki munggah, Mak. Sesuk tak parari rono, Mak, Mak. Tak bantu maju mundur cantik.
0: Kuwi Pak Budi kena sandinge nggo seli gak entuk nelpon.
1: Ya ndak apa-apa, Pak Budi. Tangi Pak Budi gak jingkra-jingkra.
0: Ayo yuk, penturu yuk. Ayo awake dhewe nyenggol atur nae, atur karo Mbak Neri.
1: Wis aja disenggol bae sena ben ke wae. Ben ke wae aja disenggol.
0: Aku saiki ora ngurusi ana males aku. Ben inceng-inceng ae yuk ben iki.
1: Ben. Terus gak sabar mani.
0: Mas Proto Mas Wi.
1: Pagi.
0: Mas di PW Karangayar. Pagi. Terus karo Kang Satar Firmanto.
1: Pagi.
0: Pak Ariyadi, Pak Ariono, Pak Anjit, Pak Eruri, Pak Eparah, Pak Ki, Pak Tuban, Pak Ki, Pak Cupri, Bu Daryati, Pak
1: Ki,
0: Pak Jenggot Putih, Pak Be Omen,
1: Pak Ki,
0: baru Kang Juan Talapa, Doni Prit, Pak Ki,
1: Pak Ki,
0: Kanggu Kuwapi, Pak
1: Ki, KBW spesialnya, gak usah paman spesialnya, apa orang kira-kira, Mak?
0: Ya, Kak Kusing, siaran, no,
1: ya, terima kasih, Jematur Sembanuan, atau Mak Mugi-Mugi dirimu, ya, sehat selalu, semangat selalu teh mai. Ah, ma. Pantang radio.
0: Pantang diri ramah turun.
1: Tadar sembada mana lagi malam itu Pari Agung, Princess Pari Agung. Mungkin-mungkin Pak Warno sesat lagi jema. Semangat terus jema. Pak Warno wes tangi apa jaring Pak Warno. Jika sama Warno jika singkat cinta ngono kilo lah. Saurungnya subuh kilo Pak Warno jika. Priwe pejuang garis dua, ayo. Halo pagi Begadang bersama Madu Gajah Tri Rama FM.
2: Madu kuasa Allah.
1: Gusti amazing bukan nama Kang Rustam.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat tambah seger bukan seserian tambah bun bundar. Ampun Gusti no agung. Idaman para wanita atau namanya Wahyu Nata.
2: Iya, siapa lagi dong kalau bukan Mas Rudy yang
1: Gusti
2: jaman wanita.
1: Kak Rustam, dari mana request lagunya apa?
2: Lagunya dangdutnya gimana nih? Aku udah lama gak masuk
1: pak. Ya dangdut original yole, dangdut asik-asik yole, dangdut koplo yole, sing ojo ki ojo mencampur campur sari ngono kuwi.
2: Oh, apa? Gitu dah. Ini aja lagunya
1: apa?
2: Oh, tapi yang di cover ini Malaysia boleh?
1: Boleh. Yang mana coba? Yang mana ada enggak?
2: Sia-sia mengharapkan cintamu.
1: Sia-sia mengharapkan cintamu. Yo wes ge golek liyane.
2: Oh, kopo le?
1: Ya yo golek liyane ne. Nek sia-sia mengharap cintamu golek liyane ne.
2: Oh, gitu dah.
1: Ya iya.
2: Oh, ngono to.
1: Rene iya. Sinau dhisik karo gurune iki lho, Rene yo.
2: Iya, benar.
1: Jadi kok yang dulu.
2: Minta ilmunya
1: Rene yo, makane Rene yo. Ojo repot-repot, gawa putih-putih wae. Gawa sing putih-putih wae iki Rene.
2: Eh, 5 kilo. Rokok Samsu. Bungkus. Susunya 2 black gitu.
1: Rokoknya enggak usah banyak-banyak, cukup satu saja.
2: Apa tuh?
1: Satu pres. Moga digoyangnya buat siapa?
2: Digoyangnya tadi yang baru turun ya, maklumin tuh. Terus siapa yang tadi, aku ini baru monitor ini.
1: Tadi ada Maendro.
2: Maendro, salam kenal.
1: Siap.
2: Buat Mas Devanya. Buat Mami Melda dadar gulung bergoyang.
1: Siap.
2: Lalu Mami Sukawati.
1: Amin.
2: Buat Juliusnya. Iya, gitu ya. Dia sering
1: banget
2: dia ya.
1: Siapa?
2: Lia Metro.
1: Lia belum.
2: Oh belum. Pak, ini Pak Gastas ya. Untuk semuanya aja kan ya.
1: Semuanya spesialnya buat siapa ada enggak?
2: Spesialnya tentu buat Mas Yudi yang ganteng kakak gagah zaman parwanita dong.
1: Terima kasih matur sembah numun. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan semangat selalu untuk Mateng Radio.
2: Pantas terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah numun Kang Rustam Bandar Lampung. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Halo pagi Begadang bersebar manuk aja Terirama FM. Halo.
3: Madu tahan lama.
1: Madu kuat tahan lama. Madu kuat tahan lama. Madu kuat tahan lama.
3: Madu kuat tahan lama.
1: Tah gitu. Gusti.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus kuma wartosna darah ramang sarehat.
3: Alhamdulillah.
1: Atunya. Nah, karek kekeya nggak sebarang ratuk, Besti. Gusti, aduh, oi. Aduh. Belum apa-apa udah batuk. Saya mah curiga, Besti.
3: Aduh.
1: Aduh, oi. Boa-boa ieu mah yeuh.
3: Pak. Tangi mah.
1: Wes tangi mau bar nelpon, tangi saiki cacing-cacingkra ngono kuwi.
3: Oh, iya.
1: Kang Agus.
3: Dalam.
1: Kirim arep request lagune apa?
3: Lagune wingi ora disetel karo awak.
1: Lah jare sinten?
3: Penalu cinta saka Haji Mansur.
1: Pun lho, pun tak puter lho.
3: Iya tapi ora eneng tak rungokke.
1: Lah kuwi berarti salah ngrungokna kuwi.
3: Penalu cinta Haji Mansur.
1: Pun tak puter mambengi kabeh pun tak puter.
3: Ya saiki jaluk kuwi meneh lah.
1: Kuwi wae.
3: Yo. Mami Rida, Mami Rida.
1: Pagi.
3: Dadar gulung pagi.
1: Pagi.
3: Kanggoye, udah.
1: Haru dang kanggoye.
3: Coba sok kiriman kopi ya. Pokoknya salam sekadeh ngapa elah.
1: Kamaritnya benalu cinta teh ayah nah air ama jadi teh ayah eh.
3: Alah, dikirim ku api lah.
1: Wah ayah nama. Benalu, benalu, benalu cinta. Oh, wahai nama euy.
3: Alah.
1: Tuh nya benalu eueuh ka ditu eueuh ka dieu eueuh. Da kamari teh abdi teh neangana di mana nya?
3: Ya tuh nya mau ka Yudi.
1: Duka, di mana kamari abdi nya teh da asa di luhur tuh. Aya kan benalu. Tuh. Heeh. Eta mah lain benalu cinta, judulna ge benalu hungkul.
3: Urang eta aduh, ari siaran mah selok benggol eta.
1: Saha?
3: Biasa nini ne.
1: Ya moal. Moal disenggol ku nini nini mah karunya piraku tita nyenggol anu ngora nini nini nyenggol anu ngora atuh euy ampun gusti karunya teuing. Atuh
3: kamari pelak di dia di Pringsewu.
1: Karunya teuing geus nini nini tita nyenggol anu ngora keneh atuh. Moal ge karasaeun disenggol ku nini nini mah. Nini nini mah tiasa leumpang entos alhamdulillah cenah ieu teh ujar. Mohon. Wah, ku nini nini mati asa lempang getos alhamdulillah. Cenah ieu teh ujang boro-boro tita nyenggol kanu kuat gagah gede cenah. Terus spesialna keur saha spesialna aya teh?
3: Mami Milda, Mami Milda.
1: Mami Melda dadar gulung di gulung-gulung Gusti Agung. Tos misal misologi Mami Meldanya. Terima kasih Kang Agus.
3: On.
1: Sehat selalu Kang Agus.
3: On.
1: Panteng radio panteng Kang Agus. Atuh panteng dirama tuh besti.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus dari Pringsewu Raya. Mudah-mudahan sehat selalu warga Pringsewu dan juga sekitarnya. Semoga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Tri Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya di Bulukarto Pringsewu Raya ya. Apa kabar? Selamat pagi, ada Mami Melda dari Bandar Lampung juga sudah miskal-miskal diriku. Ngasih tanda kalau dirinya lagi pandang diriku di pagi hari ini ya. Ada Bang Panji juga, selamat pagi Bang Panji. Dari Ketimbung Lampung Selatan. Di segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak bersamanya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Ada juga Bunda Lili. Selamat pagi Bunda Lili. Bunda Lili dari Pugung. Selamat pagi. Selalu monitor. Sehat-sehat ya Mas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bun. Mudah-mudahan sehat selalu juga bersama keluarga tercinta. Ada Bunda Nobi juga, selamat pagi Bun. Sehat selalu ya Bun. Kemudian ada Kang Ahyar. Waalaikumsalam, selamat pagi Tri Rama FM Begadang Ayudi. Kang Ahyar request dendanya nada-nada cinta dari Evita Mala. Digoyangnya untuk Nenggelis dari Malang. Ada juga Jenita, ada Putra Setia. Ada Malum, ada Ibu Muslimah. Buat Ayudinya selamat bertugas sampai kelar nanti katanya. Selamat pagi, terima kasih ya. Terima kasih kembali ya Kang Ahyar ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga. Nenggelis dari Malang, apa kabar? Dari Liwa juga sudah miskal-miskal diriku. Ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini ya. Terima kasih ya Neng. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan semangat. Biar tidak ngelempuruk. Koyo kapu kena banyu ngelempuruk. Baik anak gue ya Neng ya. Ada Grand Mama Ruti. Selamat pagi Grandpa. Sehat selalu juga ya di pagi hari ini ya. Masih banyak kebersamaannya Bes. Yang mau telpon banding dulu, sabar dulu. Mbak Neri. Mbak Neri selamat pagi Mbak Neri. Bergoyang dulu Mbak Neri yuk. Masih ditemani barengan diriku di Begadang Bersumber Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat tahan.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang,
2: asyik. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agerilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: lanjut lagi kita bergoyang, Bes. Masih ditemani barengan diriku, masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial Maduka Jet Rirama FM Madukuwa Tahan Lama. Halo, pagi Begadang bersembahan Maduka Jet Rirama FM
1: Madukuwa Tahan Lama.
0: Mbak Neri, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Mbak Neri?
1: Lagi telepon orang ganteng.
0: Lagi telepon sama orang ganteng. Mbak Yon yang telepon ke orang ganteng itu pisan-pisan Rene. Ojo ditelepon to Parani, ngono kuwi.
1: Malam-malam turu ke situ.
0: Loh, laiki lah wes isu, wes pagi, jare sinten malam?
1: Iya, pagi-pagi kan bayangnya orang kan.
0: Lah itulah dia, justru pagi-pagi kan semakin pagi semakin dingin kan aku kan pas karo cuacane kan aku. Mbak Neri, dirimu ada progres lagunya apa?
1: Surga Dunia ya, dari LCD.
0: Surga Dunia, coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa.

Pagi.

0: Ada Yunuri, Bunda, Kuncinya Pak
1: Apa Iki?
0: Ada Bang Tanji, Bang Iki. Ada Pak Okta, Mbak Dirin. Pak Tato, Putra Pulau Kita.
1: Pak Iki.
0: Bunda Kristi.

0: Pak
1: Meri Giranti. Eh.
0: Lidiana Mama Hesta. Terus ada Pamida. Panggupan Haji Haji Garminasi.
1: Apa lagi?
0: Dunia-dunia selamat pagi.
1: Eh.
0: Ada Kasa Kupi Kupiat ini.

0: Siapa?
1: Butet.
0: Butet.
1: Ya.
0: Hai Butet. Amin ya rabbal alamin. Tet, sehat selalu ya Tet. Ditungguin Tet. Mbak Neri nungguin juga lo Tet. Siap. Terima kasih matur sembahan ya Mbak Neri. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu ya Mbak Neri. Pantang ya, radio Mbak Neri. Ada. Jangankan cuma lagu cintaku padamu yo ada.
1: Oh, gitu kah.
0: Pantang radio. Luar biasa. Terima kasih. Batur sembaduan Mbak Neri kecelekenut dari Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo Manggi, Begadang persembahan Manuk Gajah dari Rama FM. Pen. Sehat. Lagi ngapain Pen?
1: Bangun bobok.
0: Cuci muka dulu, gendang cuci muka dulu sana. Raup dulu. Ya ampun. Pen. Dari mana beragus lagunya apa?
1: Dermaga Saksi Bisu.
0: Dermaga Saksi Bisu. Coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa?
1: Mbak Neri aja lah.
0: Ngikut Mbak Neri aja. Spesialnya ada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembahan Pen. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu ya Pen. Penny. Pantang radio. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahan ada Penny dari Gising Tangga Musana. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Halo pagi Begadang bersembahan Manuk aja Tri Rama FM.
2: Maju kaki tahan nama.
0: Pagi Atot.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, dirimu lagi ngapain Pak Atot?
2: Ya, lagi nyusu.
0: Lagi mimik cucu.
2: Iya.
0: Sambil mimik cucu, dirimu harus request lagunya apa, Jal?

0: sambil dicek tiko yang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat Mbak Neri tadi, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dedek Penny, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: C, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Pagi.

0: Saudara Merianti.
1: Pagi.
0: Saya Taliana sekian sangat pagi.
1: Pagi.
0: Bunda waktu ini tidak terusin Bunda Lili.
1: Pagi.
0: Pak Kancil selamat pagi. Mama Andrew selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pastor Kentung selamat pagi. Grandpa selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat semuanya.
1: Spesial buat siapa Pak Gatot?
0: Siap.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Gatot ya, selalu pantang radio.
0: Pantang kiriran.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagata Trimulyo Mataram Lampung Tengah, warga Trimulyo Mataram Lampung Tengah dan juga sekitarnya, semangga ya pengen ngedapetin madu kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Halo pagi pegadang persembahan madu kaja dari Rama FM.
2: Selamat
1: pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Apakah dirimu sehat?
2: Udah sehat.
1: Dirimu lagi masih ngapain? Alhamdulillah ya sehat.
2: Aku lagi teleponan.
1: Lagi teleponan. Aku kemarin lihat dirimu di TikTok anak gue.
2: Masa sih? Ya Allah tolong, jadi kelihatan aku dong.
1: Ternyata Mbak Dia jala darah kici enum bes.
2: Ya Allah terima kasih padahal
1: Mbak Dia kinyis bes.
2: Aja ngomong gak kurungu neng udara kurungu kabe.
1: Lah ya cek kinyis Mbak Dia jala darah ki bes.
2: Berarti ngintip. Berarti ngintip.
1: Yo. Neng gak ngintip ya nanggung toh ya. Iya.
2: Mbak Dia.
1: Dirimu ada request lagunya apa?
2: Titip cintaku.
1: Wes tak titip nak.
2: Tenang. Yakin.
1: Yakin lah sumpah nyong ora ngapusi.
2: Ora ngapusi. Ora ngapusi.
1: Ora.
2: Iya gak salam-salam ya.
1: Mangga bar siapa?
2: Ini Kang Duya. Kang Duya monitor nih selamat pagi.
1: Selamat pagi Kang Duya.
2: Ada Mas Devanan, ada Mbak Lili, ada Mas Pagi. Terus ada Bapak Sabtar Firmanto, ada Pelak Lama, ada Oka, sama Pasi, ada Pleni, ada Penjaga Cinta, ada Bang Johan, buat Mendik, buat
1: semuanya. Spesial buat siapa ada enggak?
2: Ada yang lagi monitor selamat pagi.
1: Selamat pagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih ya Mbak Dia ya. Pantang radio Mbak Dia.
2: Pantang terutama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembaruan Mbak Dia Jaladara. Halo pagi begadang bersembar manuk kaca dari Rama FM. Anu kumalis. Iraha gering enggak? Iraha atuh. Anu kumalis. Lain jahat karunya ometere anu kumalis.
0: Tete.
1: Oh. Celi apa hihid eta pegantolan hungkul.
0: Naon?
1: Nunggu melis, request lagu naon dirimu.
0: Ini pagar makan tanaman.
1: The playlist.
0: Waduh. Isuklah pagar. Di shop kami.
1: The playlist.
0: Waduh.
1: Sok, mangga digoyang na kersaha.
0: Oh tadi. Ada si Kopkan juga ya.
1: Sa? Aduh.
2: ada sitokan juga toh.
1: Heeh.
2: Apa coba?
1: Heeh, pokoknya memetere heeh keuneu.
2: Jalan-jalannya tiktokan toh.
1: Oh, Mbak Dia, jalan darah.
2: Tiktokan loh.
1: Lah kok bisa?
2: Oh.
1: Kok bisa?
2: Buat kue tiktokan.
1: M.
2: Ya.
1: Kemari aku tengah lewat kan itu nempokan ngalewat nempo manit M ke Lembang M. Eh, eta budak meni hayang malempeng tente. Alah, burukan we, buru-buru terjadi. Coba lamun nyantai em.
2: Waduh.
1: Di palempeng heula.
2: Di mana kemari?
1: Di mana? Di mana-mana.
2: Tengah tinggal aku kan kepoting. Kemari poting di Galioso, nempo.
1: Ayah bima di mana mana em kadi itu kadia em emangnya dirimu wae nu kadi itu kadia teh kadi itu kadia ujung ujungnya mangkal deh mau kecerikan gusti sok broken digoyang deh kersa
2: buat mbokku yo baneri tadi ya. Walaupun nggak disenggol sakengol pak katot buat Mbak Eni, buat Pak Eni, Mbak Ulfa,
1: apa lagi?
2: Buat Elin, udah tambah Bang Panji, Julius, dari Mister X, LA, MBK, Mama Muklas, Mama Melda,
1: pagi,
2: desnya, terus itu Pak. Neng cara malangnya ya.
1: Apa lagi?
2: Pak Yabi, Pak Rapi, Pak Emet, Pak
1: Emaso,
2: terus Grand Pak. Terus buat itu pedikujang.
1: Apa lagi?
2: Sehat ya. Buat iya. Nambah.
1: Ampun, lamun ingat kakiana teh kamari teh meuni kaduhung teu eureun di Palempeng heula.
2: Buat hari passing ya. Buat Oka ya. Buat kita ini nyari ya.
1: Bagi.
2: Walaupun enggak singol sai bola ka pian cukir balik. Buat yang tadi TikTokan tadi lo. Ampun saya mau.
1: Naon?
2: Buat aku mau TikTokan takutnya banyak fan.
1: Ngimpi jangan menghayal MM.
2: Buat ini ya. Mas Endro ya. Mancing lele mantap.
1: Terus buat,
2: itu.
1: Is ampun Gusti nu agung. Amin. Sadai
2: komandan pramuka saha?
1: Saha maneh lelain.
2: Ya, makanya
1: nanya. Nanya maneh teh saha abi komoman ya abi teh nyaho MM. M.
2: Yap.
1: Terima kasih M.
2: Oke.
1: Sehat selalu pantang radio M.
2: Lalu
1: panteng seri bye. Terima kasih Matur Sembanawan M dari Wai Bungur Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Bang Julius, selamat pagi Bang Julius. Sehat selalu ya. Tetap ya dari dulu sampai sekarang. Kalau enggak Bang Julius duluan, M duluan. Kalau enggak M duluan, Bang Julius duluan. Ya tapi mohon maaf. Mau ketubruk sama tinggang-tinggang lagi jam lorong anak gue. Ya segmen selanjutnya Bang Julius. Nanti aku buka via telepon. Masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari ini masih di Begadang bersama Madu Kajatri Rama FM.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
2: Nah, itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: memeluk dirimu, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Sudah membawa kita ke menit 23 dari jam 2. Masih ada waktu sekitaran 36 menit lagi untuk kita bergoyang sampai jam 3 dini hari nanti ya. Apa kabar? Selamat pagi yang sudah ikutan bergoyang di aplikasi WhatsApp. Ada Mbak Wimelda, selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi. Kemudian apa kabar? Ada juga Mbak Diah Jaladara, juga selamat pagi Mbak Diah. Tadi sudah ikutan di via telepon juga ya. Kemudian terima kasih ada Bunda Novi, juga selamat pagi Bun. Sehat selalu ya Bun. Semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Madu kuat, tahan lama.
0: Agang Iksim Muksin, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi ngadaguan giliran.
0: Ngadaguan giliran. Alhamdulillah tos ada sok mangga ayeuna mah meunang giliran. Sok mangga request lagu nanaon.
1: Taun kita de asupan hararese wae.
0: Ese wae ka pancal wae.
1: Nya, apa memang adatna ari anyar mah hese asup
0: kitu? Henteu, biasana kos kitu kudu buru-buruan, kudu cepet-cepetan kabeh ge kos kitu. Mohon. Semangga sok request lagu nanaon.
1: Laguna Anggur Merah we aya weh.
0: Anggur Merah. Anggur ya. Merah. Coba tuh sambil dicek atau digoyang heula kersa digoyangna.
1: Goyangnya pertama untuk Pak Ji Aris, Mas Lanang di Tanggamus. Terus Pak Agus Prinsewu, Mas Yogi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Bunda Aswati, Bunda Auni.
0: Selamat pagi.
1: Bunda Jaladara. Bunda Jaladara. Mama Mbak Sari. Mama Santi, Mama Gila. Mama Eko, Mama Gunawan.
0: Pagi.
1: Pak Peri, Pak Peran.
0: Pagi.
1: Terus Mama Ida. Pak Lugirin, Pak Sawal.

0: Ari Pasing, Pak Wartono.
1: Pagi.
0: Terus Mas Armansa.
1: Pagi.
0: Terus Mas Putra, Mas Tommy.
1: Pagi.
0: Kang Mantu. Terus Mas Mukhlisin.

0: Neng Feni dan lain-lain.
1: Dan lain-lain. Oke, siap. Spesial Karsa, ayah.
0: Spesialnya untuk seseorang anu ayah dina hati abdi.
1: Hey, ampun.
0: Hey.
1: Ya. Terima kasih atuh-atuh Bang Sisim, mugi-mugi nyawatasna dan aramang sadayana sehat sadayana tu pandeng radio.
0: Anu Kang ieu sah teh.
1: Ayo Di.
0: Bang Udi. Heeh. Ata pendengar teh tos anu tos kebiasaan nyeluk abdi teh Kang Duyeh.
1: Oh Kang Duyeh, atuh sok mangga Kang Duyeh hatur nuhun. Ya. Pandeng radio.
0: Panteng Trirama.
1: Luar biasa. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh Kang Duyeh. Moga-moga wartos nendara ramang sadayana sehat sadayana semangat itunya besnya. Masih di rencangan sarengan Yudi. Dugikan kata butilu enjing jadi bakalan ngarencangan warga-wargi sadayana masih di acara begadang. Masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM Madukua Tahan Lama. Ya, nyarios Sunda. Yuk, bergoyang dulu ya, Bes. Biar tambah semangat, biar tambah hoba, biar tidak bisa tidur. Masih di begadang persembahan Maduka Jatri Rama FM, Besti.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
8: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa tadi kok wau.
9: Pun telas minten botol
8: Setunggal.
9: Setunggal. Sak niki sing jero-jero jenengan.
8: Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susune enten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
9: Oh nggih. Sak niki pun mboten ngraos malih.
8: Mboten, pun kepenak.
9: Pun kepenak. Nggih. Pesen-pesen kangge keluarga monggo Pak.
8: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
10: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMNet.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Terima kasih keluarga sehat, selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Maduka Jetri Rama FM ya. Dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Rama FM ya. Aku pamit, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bisihhatil ajsad wal arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ngasiruhunna bil ma'ruf. Ya kon nikahan lemu nang kantor nikah ya sing pada rukun gini apa nggih. Pakola aidun waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waqala aidun kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadrotal kiram, barong alim, barong ulama, alladzina hum marasatul anbiya, linangkung wonten ngarsanipun saagunging para masayih, para sepuh, para kiai, aji sepuh, bini sepuh, kasepuhan ingkang tansah minulya, ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, lan ingkang tansah kita sedaya khidmahi. Saagunging para kiai mboten kula sebat asma karimipun, nyong tekane keri urung kenalan. Jadi urung ngerti sapa miki kiyaine. Nggih, ingkang tansah minulya, ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha manfaatipun ilmu. Wonten ngarsanipun Kepala Kantor Urusan Agama panjenipun Bapak Kiai Haji Muhammad Sapingi, panjenipun Bapak Hendusi Esos ingkang tansah kula hormati, wonten karsanipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya, ingkang kinurmatan sing ndi nggih? Oh, Ibu. Ya. Ngapunten, Bu. Ingkang tansah minulya, ingkang kula hormati hadirin awal hadirat sedaya kemawon, mboten kula wiji-wiji segenap panitia pengawasan ingkang tansah minulya. Sesarengan monggo kita dherekaken nang lembrana muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Kit mau wis dirasani anu teka apa ora sih? Nggih. Alhamdulillah hensang menika saged kumpul kanthi sehat, waras ya sehat. Nggih napa nggih? Nggih. Mugi waras sehate sing manfaat lan barokah. Allahumma amin. Sebab ya nama wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Kumpul bareng ngeten iki bisa ngaji disyukuri agi tahun buri urung bisa kumpul kaya iki nggih napa nggih. Jere si anak kabar corona menyebabkan konora sekolah, konora ngaji, konora dekedek, tapi nyatane jana sing meteng. Is rampung koronane daripada ngaji nggo ngotaken iman, ngaji nggo ngotaken i. Didukung karo anane Oman, kowe sing nang otak putih kowe Oman, ya iman ya Oman, pengajian negarane ana aman. Ana bantuan Oman, Allahumma. Amin. Senengane nek ora Oman reang. Kadang-kadang nek ana bantuan ra Oman ya sing dikucek lurae. Lurane kena bantuan linget dumbes bingung wis didum kari domong baik.
1: Iya pancen dulure-lurae ya Uman. Anu nyong dulure ya ra Uman.
0: Ampun ngaten niku. Dadi nek kena bantuan sing semeleh aja gampang nyalahaken bulur ya. Contone kaya kiye sing kepenak.
1: Anu jere ana bantuan ra Uman ya Allah. Tapi nyong ya sih syukur lah daripada tanggang kuwi ra Uman malam riang.
0: tetep esi syukur. Sing meriang pun si esi syukur.
1: Cina anak bantuan lagi meriang ora uman ya Allah. Tapi esi syukur lah daripada tangga aku isra uman meriang malah mati.
0: Ya tetep syukur gitu bang. Wah.

0: Salawat soko salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk syafaat pitulunganipun khusus benjing wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma
1: amin.
0: Ya, nyong arep ngaji tujuane kuwi nang kene ana judul pengajian umum merajut ukhuwah menggapai berkah. Tulis aja kuwi ya. Tambahi wong kene nang KUA sakinah mawaddah warahmah. Nggih napa nggih? Iya, amri sakinah mawaddah warahmah ya terjadine berkah ya sing badan duwe rasa tanggung jawab. Nek carane diarani wong lanang ya tanggung jawabnya jaler aja kelelar. Ya nek wis dibocor jenenge suami, siap unik usaha ane akan memenuhi ini istri, suami siap usaha akan memenuhi istri. Jadi wong lanang ya jangan terkenang penyakit bakmi. Bakmi singkatan bebuan rasa-rasen keset males izinan pol-polnya itu dia bakul petek petekang petekong mundake maning jadi tukang las las les mundake maning jadi tukang pring pringas

0: kadang nang tanggung jawab ora pas, pengantenan nang kene, terus nang Jakarta bareng nang kana meteng sangang bulan, bali ngene nang kene babaran, les setengah bulan tinggal maning nang Jakarta. Kakine karo ninine kon maro putu. Ana sing ngene oleh paron kene ya. Wajak kayak gue wis siap dadi wong tua, siap manak ya, selamat siap rumah anak kan jadi parok-parokna. Wong tua wis kesel, meteng digembol, lahir didenakan, sekolah diragati, meriang dobatna, nikah dinikahna, kepengin le wong tua kepengin istiqomahaken ibadah, si dompoli putu weh. Lah kapan bektine anak maring wong? Kadang-kadang ramane sih kepengin turu bareng nyong, jane ya sih kepengin turu bareng karo kowe, tapi kowe mambompole putu deh lah. Sing pada tanggung jawab ya. Nggih, lanang wadon, jaler estri, suami istri wong keluarganan, sing pada tanggung jawab. Cici pimpin dunia ya wong jane jodohan ya. Dan sing pada guyub rukun jane menggapai berkah gini apa nggih? Nggih, nang kene ya nang kene bareng sama wong jodohan nang kana ya nang kana bareng. Kadang-kadang ana sing ora rukun niki mereka kan dadi ora reang, dadi mereka kan ora keluargane ora bahagia. Makanya jaran kae. Rukun tapi ora bareng, mengendi-endi bareng, bareng wis tekan koplak dokar, jarane kon mangan rendeng, dewek mangan iwak. Nggih. Rukun karo bojo, rukun karo mertua, rukun karo tangga. Nggih napa nggih? Rukun karo bojo, siji tambah siji dadi
1: telu metu anake.
0: Iya nek anake siji lah, nek anake telu ya dime gawean bareng. Rukun karo bojo, iya nek anak telu lagi sehat kabel ya, siji cononan, siji panas, siji umbele molor, si lanang turu baik, sing wadon ya nangis karo bocah telu.
1: Nyong direwangi ya pak.
0: Kepriye?
1: Nyong direwangi.
0: Direwangi?
1: Iya.
0: Ngapa?
1: Ngombai ngasai.
0: Ngombai piring?
1: Iya.
0: Masai?
1: Iya.
0: Lah kowe
1: nyomben susun ngelipat jangan sapi lagi merem.
0: Engko
1: ajeng kok bae siki
0: siki?
1: Iya iya bareng-bareng ya Allah.
0: Gue bisa kumbai
1: matur nuwun.
0: Ajeng bisa kasai?
1: Alhamdulillah gini patis mateng bukar madang.
0: Madang bareng nyonger mangkat kerja mau sabah
1: hati-hati aja langsung nyemplung.
0: Ya, kowe bocang kok di dusi.
1: Ya jadi dusi wong bocang mriyang panas kok ngedusi kok nyemati.
0: Kuwi rukun karo bojo di mek bareng gaweane ya. Iya. Ya ngaji umum ya enam nyenom ya anak tua nah pernah-pernah lah nanti niku ya. Kuwi rukun karo bojo, terus rukun karo mertua. Nyong ngomong aja kene ora sing di loro telu, mandan akeh karena mantu ra pati rukun, ora pati rukun karo mertua. Ngene anu ana apa ora? Oh berarti ya mangkat wong e. Nyong emutang. Sing dadi mertua mbok nyanding mantu urung bener ya aja domong na tangga. Nyanding mantu bene setengah bulan mantu anyar domong ngomong na.
1: Nyong nyanding mantu sing siki saking mededeg. Mantu kowe ngane moni bayak Allah. Apa gemen mbok nyidam renjak apa ya? Baca kayak gue, kayak sing udah kayak. Nggih, nek nyanding mantu rung bener aja do omong enak. Aja do omong-omong enak, kowe mbukak madine keluargane awake. Ya, rukun karo bojo, rukun karo mertua, rukun karo tangga. Sing rukun karo tangga maene kaya jenengan pirsani, kaya tawon suwada gede cilik tua enom runtumun ana tawon entup-entupan. Nggih napa nggih? Nggih, tawon main banget. Heeh, tapi nek aja disogrok, bubar. Gini bang ki, menjaga kerukunan segera awaknya dicibit lara ya jenibit karo bang dia modelnya kaya Rika orang kaya gue sih kontang noro cocok mau ngoceti bong
2: iwaknya cilik banget. Pacitannya belanting yakin ini ngirisi jenang tipis banget nyong mangan telu tekerang kebora mangap.

0: mau wadon ngas kondangan lambene kon mingkem angel. Nek wong lanang kan lambene mingkem masale lambene nu kesempludut. Bu. Dijaga kerukunan ajeng cok ngocekin ajeng ngocati wong ya. Iya. Ya maning-maning terus wong wadon nggih, heeh dijaga kerukunan dicontoni kaya tawon. Tawon sing metu sekang wetenge tawon nggih madu, madu ki dadi tambak. Wong urip nggo jaga kerukunan karo tangga, sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana man. Sing menak contone kaya iki, tanggane mriyang jenengan Tilik, ya Sumen, ya Nyangking, ya Gama, ya Dong. Masyaallah ya Allah. Rek mriyang nyambi nek krungu. Moga-moga cepat mari yuk. Sing akeh istighfare karo selawatan min mandan enteng. Kenyung gawa gedang dipangan. Ya Tilik, ya Sumen, ya Nyangking, ya Gama, Tilik wong mriyang lamben ora genah. Ya Allah, dening rika gering temen. Kali balung karo kodi tuwingi tanggaku kenyari kan malah mati. Orang nambah, orang nambah nih malah mati. Nggih, tawone bubar kae, tawone bubar, bubare tawon ninggal bekas umah, umahe tawon kae diarani kangsi utawa malam. Tawone lunga, umahe isine gunane. Maksudnya kaya kiye? Wong urip nang areng alam dunya, ora urip terus, mesti mat. Bisa nek wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo wong sing esi. Iya, wonge bagus, ahli ibadah karo tangga apikan, sugih loman. Yakin matine akeh sing nangisi. Masyaallah yuk. Barang bak amat mati aku sing saking ilangane banget yuk. Wonge apikan sugih loman nyong utang bedhe wae malah mati ya Allah. Dong aja mati disit ya golet gantine burung nemu. Ya nek wong bagus matine yakin akhlake akeh sing kelangan, tapi nek wong akhlake elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Jadi urip ora sapa bae gawe sejarah urip, kapan suatu saat mati sing diwaca apike aja ngantek diwaca. Iya, mong akhlake ora main diwaca lane. Dan iki dadine kurang bagus. Bisan nang dunyo tan laming lamon siro tinimbalan soan ngarsan yang pengeran ne. Tenggelung kue. Iya. Siap ya, siap ya. Kan wis padha madang, Mbok. Ya, oh urung. Mulane sih lemes. Urip pisan. Heeh, besuk nek mati niku dihisab dilandrat sing akeh-akeh getun. Kuli getun ngamale soleh ora akeh, kakean dosa, kakean luput, kakean maksi. Lagi kepada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat, semangat beramal soleh men ora getun. Amin Allahumma. Amin. Iya. Jadi wong ketun rata-rata aja lo ketemu buri, tapi nyong tau menangi wong ketun ketemu ngarep wong meteng. Menurusnya meteng meteng maning si lanang domai baik.
1: Yang iya dadi maning.
0: Kepriye?
1: Dadi maning.
0: Dadi maning.
1: Wis dadi ngomong.
0: Lah kon ngapa kena?
1: Ngedit terus nak.
0: Ana wong meteng kok protes. Sing mereka kenang akhirat ora getun ke telu, sedekah jariah ngilmu sing manfaat dongane anak sing soleh, nyonjenan kabeh lipat dan anak sing soleh solehah. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ya, tengre anak soleh, tengre anak soleh siji pinter. Bocah bisa pinter dilebokaken meng sekolah. Pinter. Pimpindone jujur. Bocah bisa jujur melebu nempeng pendidikan agama pesantren kon pada ngad. Ya tengre bocah soleh nomor telu rukun, bisa ne rukun dilatihkan di sholat berjamaah. Sing dadi wong tua nyontoni kaya babon pitik. Babon pitik nek wis dikawini setengah bulan ngulit papan jero empuk peterangan ndekem terus ngeden. Metune nopo? Endok bunder dideleng ora padahal kok deneng bunder babone tulung.
1: Ora cocok.
0: Orang nasing cocok telulas. Dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngantek selikur dina. Lah selikur dina netes ndak tetesane pada babone kan langsung syukuran gunjung-gunjung.
1: Cocok.
0: Anak kau ingin soleh ke dipuasani diri adoi didongani aja kalah karo ayam lah muru mangsane pitik karo menungsa awas pitik apa awas menungsa ya ya awas pitik lah pitik matane nang samping pada ngarep tapi kan perlu ngarep nah menungsa meripate nang ngarep belek beke penyak ye semoga-moga sing soleh kabeh amin Allahumma
2: Be asukang bisa mitulungin mulai.

0: anu suwe ra dinggo mblebes. Wis kembali engko maning. Ya wis mae emut-emut wong urip siji duwe rasa tanggung. Pimpinane guyub. Guyub rukune sing main kaya apa? Kaya apa? Kaya tawon. Wong main bagus rukune sing kaya iya rukun. Guyub rukun. Jujur wong urip sing pada jujur sampama. Sampama penganten rikam bien ketek contohkan kayak jujur dek
1: enten apa mas
0: dek
1: enten apa
0: aku harus ngomong karo kue
1: anu manten apa sih nang manten apa mas
0: nek si anyar basah wis kayak kera atau basah
1: alah basah-basahan kok padu malah angel.
0: Jareng kok padu angel. Ya jujure penganten, jujure penganten, Dek.
1: Enten apa?
0: Aku arep ngomong.
1: Matur napa, Mas?
0: Aja kaget.
1: Mboten. Anu napa sih, Mas, lah?
0: Aja kaget ya.
1: Mboten.
0: Mas kawine sing 10 gram nyong anu esi karo ndek utang.
1: Nggih, mboten napa-napa ngencing, ngencing sarutang sareng.
0: Kuwi jenenge terbuka. Akeh-akeh nek wong ora jujur padu karo reang. Iya apa ora? Nggih. Wis ngaku. Sing lanang ndek utang, ora ngomong karo sing. Padha. Sing lanang lunga sing ditagi sing. Padha. Sing wonten ora ngerti nek sing lanang duwe utang. Sing lanang bali dilabrak wong wadon nek nangis ben bisa ngomong aku be gumun.
1: Nek ngomong. Utang maning-maning telin ngomong. Nyong sing kaya gede terus. Aku kaya susunya mati garing. Mereka mengenang gak apa-apa pendel borak. Apa maning kudel. Mereka mengenang kan kur gak mau ndalandel.
0: Wis. Sing pada jujur ya, sing pada jujur ya. Wong keluarganan sing pada jujur. Iya. Ya, nek ora jujur miki padu karo reang. Di samping niku, wong keluarganan menggapai sakinah barokah mawaddah warahmah. Rebutan salah, aja rebutan bener. Nek rebutan bener, angel dadi wong bener. Angel dadi wong bener. Ya rebutan bener ge.
1: Nek kira kasih ngomong.
0: Lah sing ngomong bae kowe ngarani nyong.
1: Ora kasih ngomong dhisik.
0: Lah sing ngomong
1: ala ora kasih ngomong bae ngarani nyong.
0: Ora ketemu bener eh. Ora ketemu bener eh. Sebab anu rebutan. Bener. Tapi nek rebutan salah.
1: Sing salah nyong pak. Sing salah nyong bapak aja mendelik nyong mede.
0: Anggere rebutan salah ora tahu masalah kedawan-kedawan. Ngene apa nggih? Iya, Kanjeng Nabi rebutan salah. Contone Kanjeng Nabi nate kondur ke masjid kepengen ingkang etri sampun sare. Jeng Nabi mboten gedor pintu wong sing wadon wis turu. Nggih, Kanjeng Nabi langsung sare teng jawi gelar sajadah mapan sare. Bu. Bu. Rika wis tau bojone Rika tau turu nang jabak? Nggih. Lanjeng Nabi sare teng jawi ingkang estri wungu tangi buka pintu langsung rebutan salah.
1: Nyong Nabi itu lo sing salah.
0: Aku sing salah.
1: Mboten kula ketilem.
0: Aku kepengen.
1: Mboten aku lo ketilem kula sing salah.
0: Aku sing salah nyong beline kepengen.
1: Mboten lah aku lo sing salah.
0: Kanjeng Nabi rebutan tapi tekan umate pada rebutan apa kowe? Nah, kowe ngaku. Pengajian bengi bubare kebengen listrik mati aduh tangga dasare kecing dilelokno medhi. sing lanang tulung-tulung. Heh, bodhek. Oh.
1: Bapak kepiye? Iya budeg.
0: menawi kober-kobere ngarani budeg. Buka lawange greget turu ya batang. Darane batang, darane budeg barang worongane butuh. Sing wadon mapan turu rung si demerem wis langsing lan mawi takon karo jinjit. Ibune apa bocah wis padha turu. Ramane arep ngapa, ramane arep nindi batang budeg. Senengane wong lanang kurang padang anggo bener dhewek. Rek adate wong lanang sing ngerti kahanane wong wadon. Wong wadon ge mapan turu langsung merem masalahe gaweane akeh ora keton. Tebelan iri ka. Iya apa ora? Dari Rika ngomong dhewek, denyong sing tak omong Rika jawab. Sing tangi disit biasane wong mesusi beras ya wong. Masak jangan ya wong. Ngombei klambi ya wong. Nuci piring ya wong. Nusoni ya wong. Ngombei klambi ya wong. Nyewoki ya wong. Nyapu jogan ya wong. Ngeruk anak-anak ya wong. Ngeruk na bapak ya wong.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Kawen iya apa ora? Ini kan ngaku. Rika wong wadon pada kepen melebus warga apa ora? Manut karo wong
4: lanang.
0: Aja pada sembrana karo wong
4: lanang.
0: Sing pada bekti karo wong
4: lanang.
0: Manut dia. Kene ki ya sing plentane mangkluk-mangkluk. Sing plentane lanang jadi santlap. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen di santlap, sing wadon kumise be alum. Mandang yang ono. Ramadang yang ono, Kak, ora jangan kangkung. Bone be ngeplok telung plokan getak maning. Eling, bocah rumangan. Wong wadon galak biasane sing lanang gering. Bu. Nyong orang ngarani bojone Rika gering, Rika galak ya uduk. Ya bojone Rika gering anu lahiran ketiga. Men, kabriya mikir larikan aja. Sidin jerasa tanggung. Pimpinane guyub. Kanti jud. Nang keluarganan sing gelem musawara rebutan. Jar rebutan
4: bener.
0: Ye keluarganan pun hadirin sedaya untuk menggapai berkah nggih bener ngene apa nggih iya wis keluarganan nyong jenengan kabeh hadirin sedaya ingkang satu kinurmatan salajengipun niki wong nang kantor kecamatan kantor urusan agama babe nikah ngene apa nggih iya menggapai berkah wong kaya ana tulisan nikah jenengan ya pada nikah jenengan kudu ngerti artine nikah. Nikah niku hurufnya 5 NIKAH N singkatan nuku numu numu nuku. Apa Miki?
1: Nuku numu numu nuku.
0: Sing wadon takon.
1: Anu nuku nang endi Mas?
0: Nang kene. Lha nuku
1: nang kene.
0: Apa Miki? Nuku numu numu nuku. Jadi orang nano duit lanangan, orang nano duit padonan, duitnya bareng. Iya, NI ibuku, ibumu, ibumu ya. Ibuku, neng beten habis nikah, dan ini ibu mertua. Ibu mertua, ya tetep bekti karo ibune dewek. Teniku wong ibu jeneng wong ibune dewek nyong jeneng kape ya pada dua ibu ya pada dibekteni wong tuane lah ngateniku wis rekasa awit sebulan rong bulan ngandung
1: yang kini ya Allah bang yang kaya banget yakin
0: kaya kaya kabriye
1: munyel munyel
0: jadi apa
1: ketene iya
0: rasane
1: jeleh
0: jeleh
1: iya
0: terus
1: munyel munyel lemes biring
0: atang bulan
1: ngene ya pak
0: ngene mengendi
1: ngene
0: hari ngendi
1: hari tengen
0: kebriye
1: keduten keduten wana nyawane
0: iya pitung bulan jungkir bayine arbabaran rong bulan jungkire sarbabaran kaya gini ceritakan wong urip on pada bekti karo wong tua gini apa ki? Wolinga uling ngandut ya serkasa arbabaran
1: dangkul
0: dangkul
1: iya
0: ngendi
1: ningsur
0: dangkul lang durian top buri
1: kemeranyas
0: Bu babaran metu bocah lara pora wong babaran sakit napa mboten
4: sakit
0: sakite wong babaran di ngapura dosane Allahumma
4: amin
0: kepengin di ngapura dosane
4: amin
0: babaran maning sing nom sing tuanya bejat ana mangsane kaya dadi cerita babaran lara
1: iya ya Allah pak
0: abriye
1: lara
0: lara
1: iya
0: terus
1: menak pisan baik
0: ora pindo pinten lu
1: mau
0: priye
1: pisan baik
0: lah sik kepriye
1: men jenengan ketok baik
0: jeneng diketok
1: neng ra diketok dadi maning
0: ya mau ngomong itu ketoke dasarnya wong lanang pinter ngomong hati ini wong wadun bapaknya wongi-wongin dilalang demek kampret ya kampret kan ireng ya dibuntel mori putih lah cucuknya orang dibuntel kan tongol-tongol lah singkwan itu nanggi turut digugah ke nuku bisa ketok
1: apa temenan?
0: Ya temenan
1: nanti jal
0: ke nang mori orang ngerti ya kampret barang wis anaknya gede kono diadi usul
1: ibu dening nyurat diadi bu dening nyurat diadi
0: ibu ini jawab nang ngati
1: aduh ini bapaknya mesti ketok sih
0: ya ibu ini wangi-wangi dilala turu bareng karo bapaknya ngomong
1: pak
0: deh
1: Sitin jaluk adik
0: Kabriye
1: Sitin jaluk adik
0: Gak sih Kabriye
1: Lembok nih bapak wis ketok
0: wis lawas kan wis tukul
1: Hahaha
0: Kayak gue liatin tukulan kayak. Sekebri mikir lari kane ya. Sing pada bekti karobong tua linget tokaken anak dia wis rekasa. Nek ora kebener yen nyawane metu kabeh mati bareng. Mulajang aja pada sembrana karobong menggape barok. Iya, aja sembrana karobong tua. Terus kemau tekan ngendi NI? Ibuku, ibumu ya? Iya, NIK. Karepmu ya? Karepku. Nek ora karep jare dadi. Ngono. Jenengan sing karep lah. Nyung karep be ora. Ngono dhewekan. Ya ora dadi. Apa-apane kudu karep bareng. Wis tua malah bahas nikah. Tapi ya tetap main bae nggih napa nggih? Nggih, NIKA. Anakmu ya?
1: Anakku.
0: Nek metu lanang sing wadon ra kena ngomong kaya ge, ora kena ngomong.
1: Iya mas, metune lanang nganunin jenengan.
0: Mboten kenging, lanang wadon ya anake bareng. Iya, wong jenenge anak metune ya, anu judule enak. Anak judule enak. Lah mikin kan wis metu. Wis li ngandung judule mau enak lah metune ya. Dadine anak. Anak niku kena disingkat akan nikmat apabila kontrol. Akan nikmat apabila kontrol. Nek ora dikontrol ora dadi anak. Dadine apa? Anak. Mani karo wong tua. Heeh, nek ora dikak ora kena diatasi aneke anuk nukari sekecap tapi lebih nyengiti ke karena wis sore pada jam mongok. Rek ora ngomong. Nek ora kena diatasi anik niksa nang akhirat. Akhire apa? Ora gelem neraka nek ora bareng karo wong tuane. Akhire anak niksa maring wong tua gara-gara kurang kontrol karo anak. Tan kok capo wong tua kontrol karo anak dadi botak soleh meng surga ora gelem nek ora bareng karo wong tua. Nih akhirnya anak sinjenene anak niku nyonjenan kabeh niki amanat bisa dadi nikmat amanat bisa dadi laknat tergantung uli ngopeni amanat wong anak niku kan titipan ge. Iya semoga-moga dadi wong dua sing pada bisa ngerumat anak dadi pocah sing bener sing soleh. Amin Allahumma
4: amin.
0: Anakku anakmu ya anakku NIKA. Hasilmu ya hasilku ya kari.

0: mudang. Wong kepengin makome Mahmud artine kehidupane terhormat, monggo Gusti Allah leres wayahe tang, wayahe turu tangio jenengane salat sunat tahajud. Iya tengah papa jagone si kloruk masih guga-guga. Sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan. Allah Akbar. Halo Allah Akbar. Sing jamang wong 12 ilang 10. Moga-moga sawise ngaji dadi akeh sing berjamangah ting undang sing luwes. Ya langsung.
1: Sing adan sapa yuk apik banget yakin. Nyong dadi kepengen mangkat karo kepengen deleng bocen.
0: Jamangah dadi eling karo Gusti Allah, rukun karo bojo. Nek sorapati akur gelem jamang aja mari. Yo jamangan luhuran bokek.
1: Waduh iki kon jamang.
0: Rung jamang asik iki luhur.
1: Rung
0: rezeki
1: urung urung ngomong baik
0: ya rung siki yang kok ngasar
1: nyembuh
0: ayo ngasar jamang ngambok kayak mau luhur ora
1: masih mededek
0: urung siki
1: rung
0: urung siki
1: urung ngomong baik lah
0: ya rung siki yang kok maghrib
1: nyembuh
0: ngarep nang maghrib takoni lho pokoke bingis pengajian
1: ngaji
0: kenapa ora
1: mandan
0: sing ngaji wong endi
1: bomen
0: wong endi
1: kabomen
0: nerang napa
1: jamang
0: apa
1: jamang
0: yo yo
1: iyalah
0: wis kelem jamang si mantan nesu tapi cara sono orang nang wong salat nesu imame maghrib muni suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin
1: amin.
0: Ora ana wong salat nesu ghairil maghdubi alaihim waladdallin
1: amin.
0: Sholat rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura, nyong sing salah. Salaman.
1: Ya.
0: Dambung.
1: Oh, membutut.
0: Wis eling si urip ya eling manut karo sing gawe nglakoni salat limang bak. Ibu. Bu. Nyong jenengan kabeh hidup yang mengalami beberapa fase pada waktu itu urung ana listrik, urung ana lampu, urung ana pernah-pernah si wong pada tumanen, pada petan. Iya orang bien? Iya, Bu. Rika tau petan bien ya? Wong petan sing digoleti apa?
2: Tuma.
0: Ya, nggo metani awake dhewek tuma wektu lima salat limang wektu. Kuwi ngamal sing pertama kali nyong jenengan kabeh diatung karo Gusti Allah. Salate bagus ngamale bagus, salate elek ngamale elek. Pak. Pak. Jaman rika ngarah ibune jenengan bisane demen weruh apane? Oh iya, wajahnya cantik bocah ditakoni, Dek, Dek.
1: Apa, Mas?
0: Dek.
1: Anu apa, Lang? Anu apa, Mas?
0: I love you.
1: Yang beda menyakin.
0: Ijabaken saya terima nikahnya halal terus turu bareng. Rekam wong lanang ngarang sing wadon raine ayu barang dadi bojone sing payu nang rika raine tok apa? Ini sore ya. Payokab payokab sholatnya kayak gue jadi wajahnya ngamal cara sholat bagus nilai-nilai sholat bisanya bagus kandi sholat berjamaah liane jadi payokabeh amin Allahumma
2: amin
0: ya bu bu kajabang goleti tuma wong petan goleti apa maning apa kor koreksi awake aja gampang ngoreksi awake wong
2: iya
0: ayo siki belajar ngoreksi awake dewek babe sholat bu mapan turu jam pira ya sanga sepuluh sebelas rolas siji loro telup papat lima wolung
2: jam
0: turu wolung jam anu pat likur jam. Wolu kan sepertelone pat likur. Yes, kena. Kena anu sembayang siji pirang menit? Diterusakan, diterusakan. Miki uli turu bolung, bolung jam. Bolung kan sepertelone pat likur. Ya, nek dhewe ngumur karo Gusti Allah, suwidak taun sepertelone suwidak pira? 20 berarti li turu 20 tahun. Kan benar-benar maning-maningan paham, men paham. Turu bolung anu pat likur. Bolu kan sepertelone pat likur. Nek diwei ngumur swidak tahun sepertelone swidak pira? Berarti li turu 20
2: tahun.
0: Kan wis genah. Ayo siki ya tung-tungan, nyong ora arep ngitung Erika, ngitung awak dhewe bareng. Salat siji pirang menit? Karo wiridane 10. Ping 5 berarti 50. 50 menit. Berarti ya men kepenak dihitung sejam anu 24. Nggo salat se ya. Sedah setahun 320 dina gampang lah. 320 jam. 320 jam wong sedina sedawi sewengi salate se berarti 320 jam. 320 jam dak dekna dina ringkes dadi dina ketemune pira? 320 jam didadekaken dina kowe ketemune 15 dina. 15 dina nek diwehi umur 20 taun 15 ping swidak ketemune dina 900 dina. 900 dina dadekna taun ketemune 2 taun setengah. Swidak taun sembayange kur 2 taun setengah widetung wis karo wiridane 10 menit. Turune pira miki? Turu 20
3: yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
4: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
3: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
0: Wes, thanks tekan kaya kiye nyong jenal lebih kerasa lah. Kerasa sing arep gosowan ngarsane Gusti Allah urung apa-apa. Moga-moga dadi meningkat ngibadahe. Jamangae salate tambah kuat. Amin Allahumma.
2: Amin.
0: Terus-terus, tumak. Terus apa mending miki? Kor, kajabang golek tumak karo kor?
1: Lingsa.
0: Eling karo sing maha
2: kuasa.
0: Eling karo sing maha kuasa. Yo asline wong-wong petan iku jane ya main mung ora diterang-terangaken. Nggih napa nggih? Ora beda karo nang ngaring kene. Wong kene padha demen wayang sebagian wayang. Wayang kayana sejarah kabeh. Semar, Petruk, Bagong, Nalagareng. Semar bahasa Arab asale Samir. Samir maknane cancuk tali wondokon katolan agama Islam singken. Kene cara Quran waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Semar, terus Petruk sisit. Semar terus. Petruk bahasa Arab asale Fatruk. Fatruk ninggalo sopo siro. Semar Petruk Bagong. Bagong bahasa Arab asale Al-Bago. Bago maknane lacut. Ninggalo siro maring perkara sing lacut. Ndi dasare lacut kim buten saya maksudnya. Ndi dasare waltakum minkum ummatu yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mung. Ya, Semar, Petruk, Bagong, Nala. Nala gareng bahasa Arab asale Nala khairon. Wong ngomong Nala khairon angel dadi Nala gareng. Nala khairon bahasa Arab pikantuk kesaenan. Dadi kon gatolan agama Islam sing kenceng, ninggal maring perkara sing lacut, pikantuk kesaenan apa janoko janatu kamaknane suwarga. Lah didalangaken lampu minongko kang dadi srengengene kelir putih minongko kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kodak minongko kang dadi kuburane nikapanana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu mang jero otak nikapanana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu mang kuburan apa maning sing tua-tua meripate celong kupinge budong untune ompong batenge ngelengkong sine pengkrong dilamani kari mlebung monggo-monggo sing tua disit wong nyong esinom. Tapi dalang seluk menung sampeyan ora ono yen saiki dadi ono besok maning bakal ora ono padha bali maring rahmat enteng kontrake wayang mlebu meng enteng kontrake menungso mlebu meng kuburan menungso karo wayang si main wayang-wayang lanang wadon lebokaken kotak kurung tumen ana wayang meteng. Yes, yes kembali. Wong si urip ya eling zikir karo sing gawe. Mut karo Gusti. Silat limang wektune untuk mencapai dan menggapai barokah. Ya limang wektune jeneng kabeh aja ditinggalaken. Wis diundang bola bali, jamang aja diindah, langgar masjid musolane menjadi penyelamat sebab besok nang akhirat serengenge didunaken sekidan. Saking banget panas saya keringatnya gobyo sana si ngelangi keringatnya sedengkul ana si ngelangi keringatnya sewudel ana si ngelangi keringatnya dheweke segulu ana si kelelep ana si kendang tapi ahli masjid ahli langgar ahli musola ahli jamaah nang akhirat ora kelelep sebab nunggang perahu sing dadi perahu musola masjid imame dadi nahkodane tukang adzan dadi kenete ahli jamaah nang tengah mandan arang nang pinggir arang maning pinggir maling banget arangnya mentlep mentlep ngomong ke perahu banter tolong tolong nyona bengir bu bapaknya diguka konsubuan bong golen bong ibadah sholat subuh kepada karong ibadah sewengi sholat ngisa berjamaah pada karong ibadah separon wengi diguka bapaknya konsubuan bong guga bong lagi turu ya sing aso sing kepenak aja ngaget di emek jempol sikile pak pak subuh Hatsang kebaik pak.
5: Duh Mek dengkulek
0: sing aso dengkulek pak. Pak
5: duh
0: subuh
5: kok
0: Hatsang kebaik ya Allah pak.
5: Mundur maning
0: pak.
5: Duh
0: subuh
5: imbuh
0: mengkon subuhan aja imbuh.
5: Kenyong mulang wong wadon nek gugah wong agi turu aja ngaget wong agi turu ning gugah ngaget
1: bisa watange
5: menyate gentayangan kari setruk. Bu ya iki wong ge ngaji nang sanding balek desa ya nang sanding wow. KUA yang ngadek loro. Napa KUA ya nabu lurah gini apa nggih? Ya lurah ditongakaken moga-moga sing sehat, panjang umur, ngemban amanat, tanggung jawab, rakyat makmur. Amin Allahumma. Endilah lurah wadon, rek wis ngerti artine lurah? Ya diterangaken para kiai. Oh ya.
1: Yen yang ngaji pernah-pernah gie.
5: Lurah L U R A H L lurus. Jadi lurah kudu lurus. Anak kena menggang menggok. Ibu biasanya senang sing lurus dan sing bengkong bu. Eh, pokoknya sing lurus mabon. Ajem bengkang bengkong.
1: Neng bengkong ramal bu.
5: Artinya kayak gue men paham. Kenapa nyong ngomong kayak gue men paham? Tak terangkan. Nyong balik ke Semondok, ngebis. Nyong ke Jawa Timur. Betengku ngelih banget nang Jogja. Nyong medun. Barang medun nyong madang nang Parung sing dotol. Nini. Tua tapi sehat. Nini tua tapi
2: sehat.
5: Dan nyong ngomong, Mbah. Jenengan usiane pun pinten Mbah?
1: Oh, kalau seniki nggih pun 90 tahun.
5: 90 Mbah?
1: Nggih. Enten apa Mas?
5: Badhe nyuwun pirsa, jenengan umur 90 tahun niku tesih sehat, resepe napa Mbah? Aku ditakoni.
1: Nampun senen Islam.
5: Kalau Islam Mbah,
1: nampun senen tau ngaji.
5: Nyumpatin nyumpet ke Semondok ditakoni tau ngaji. Nyoyo ngomong dia tau anu nate ngaos Mbah.
1: Nampun senengan ngerti huruf alifata sajim.
5: Lah nyong urung tekan ngomong malah dites. Insya Allah kula ngertos Mbah huruf alif bata sajim.
1: Tapi huruf alif kaya napa?
5: Nyong mikir yakin. Ditekuni huruf alif kaya apa? Mbah, sengertos kula huruf alif niku mbunang ngarep, mbunang tengah, mbunang buri. Huruf alif niku lenceng, jujut, lurus.
1: Lah ngene iku Mas. Omong nek pengen awet turip. Sehat, berkah, buluran lurus. Lurus, lenceng jejeg. Aja menggok-menggok buluran.
5: Sing lu terus. Sampai mungkin luran lurus ya. Elek, unik usaha. Jadi lurah unik usaha. Usahane bulura orang-orang usaha dewek mboten dan saged ya karo ra. Heeh, jenengan bayar pajak. Wis dibayar barong. Ya uli bayar pajak diniati sodako nang bulura gawa kabupaten duwite baline uli aspal, kena ngomas ngasmal melanggar, kena mau ngasmal mangmusola, jenengan bayar pajak dadi jariah. Allahumma.
2: Amin.
5: Matur nuwun karo nyong Lur. Nggih, tekan ngendi miki? UR raket rumaket karo rakyat. Raket rumaket karo rakyat wong lantaran sing dadekaken ya rakyat. Kondangan rabuh, kerikan rabuh, pengajian ya rabuh. Pokoknya hadiri rakyat di situ ada lurah namanya rabuh, rabuh dan rabuh. Raket rumaket karo rakyat. Aja kaya lurah ngen kula mriku, kendel kerikan ora katon, pengajian ngilang. Kondangan ora ana. Hudu lurah luak. Wes. Nyong iki nang arep kan wis ndong. Wes. L U R A. Dadi lurah kudu adil. Adile lurah beda karo adile kiai. Kiai anake papat, kendure ni pake sene. Daripada bocah papat rebutan iwak sene nang nyong teplok. Teplok. Lah dene kiai ne mangan apa nang dalan yo iwak, lah dene ana iwak dipangan nang dalan, lah bocah papat rebutan iwak sene daripada rebutan nang nyong teplok berkate bukak iwake ora ana bocah bubar. Adil.
1: Lurah ora kena kaya gue. Lurah sing tur sejuta dipangan dewek kaya ora lawas.
5: Bet. Tebliki larikan ya. L U R A. Hane handar beni pada bae tanggung jawab. Dadi nang desa iki ing sine, penggede niku loro, siji kiai, pimpinan lurah. Nang jenengan kabeh rakyat. Pimpinan ageng kekali ulama lan umaro donga bareng didongakaken pimpinan agama yai pimpinan pemerintah bang senet camat lurah saandanipun nginggil mugi-mugi tanggung jawab amanah jujur rakyat makmur amin lalahuma amin makaten kang kula aturaken nyong mau ger mangkat ngaji nyong isi pesen karo ibune
1: siap ya, Pak
5: yo
1: pesen
5: kok
1: aja ngantek nglumpati beduk
5: nyong isi pesen aja ngantek nglumpati beduk mekaten ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Sing jeda sing jene urip nang desa sing penting ya pada guyub rukun. Rukun ngapa-ngapa ya kepenak. Mekaten ingkang kula aturaken mangke sing caos donga Pak Kiai mawon. Napa sandamel? Nggih, nggih. Berarti nyong dobel ya. Eh sayo ditongani moga-moga selamat dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak tanggul sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda ya fi ni'ma wa yakfi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa imanan da'ima wa qalban khashi'a. Wariskan pasangan halalan thayyibah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa'yahum min ahli syarri wa dhulmi wa dhair. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya qawiyyu ya matin rabbiftah 'alaina futuhal ngarifin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min kulli afati dunya wa 'adzabil akhirah wa min fitnatihima wa qabihatihima wa baliyatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo hamdalah bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Lepatipun mangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirama FM.
6: Woi streaming woi. Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi, besi-besi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tayang-tayang aku? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di suasana pagi hari ini barengan Vina yang terus bakal temenin besi-besi semuanya dari jam 6 sampai selesai nanti ya. Pastinya cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

pagi-pagi gini paling enak banget ya ditemenin barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi sama Dedang Dendang yang bakal dihadirkan juga untuk menemani suasana paginya kamu biar makin asik, makin azoy ya.

Pagi ini Besti kira-kira pada masak apa sih? Ada yang sudah mateng kah sarapannya? Ada juga yang belum sih. Ada yang masih molor bahkan ya Besti. Siapa yang masih molor? Hayo, buruan bangun ya Bes. Udah siang. Nanti malah keburu kesiangan. Maksudnya kesiangan. Terus anak-anak gak jadi sarapan ya. Gara-gara emaknya malah kesiangan bangunnya. Harusnya udah pada disiapin sarapannya. Anak-anak udah siap. Sarapan udah siap ya, tinggal langsung cus berangkat sekolah. Tapi kalau misalkan emaknya bangkong ya kan, yang ada malah nanti anaknya gak sarapan, terus ngantuk lagi di sekolah. Jangan salah loh, bagi anak-anak kalau gak sarapan itu biasanya jadi ngantuk di sekolahnya. Bukan hanya ngantuk aja, lemes ya. Ibaratkan tuh lemes, ngantuk ya, semuanya campur aduk gitu loh. Nanti dikiranya kamu kenapa, dikiranya sakit lagi kan, gak diurusin sama emaknya. Oke lah Besti, pokoknya jangan lupa ya, hari ini selalu dikonsumsi terlebih dahulu biar sisi harganya, biar kita tetap sehat dan aktivitasnya juga lancar. Tapi jangan lupakan juga untuk sarapan. Walaupun kita udah minum biar sisi harga, tapi kita juga jangan melupakan sarapan, karena sarapan itu penting banget sebagai sumber energi tubuh kita juga setiap harinya untuk memulai harinya gitu. Tahu sendiri kalau sarapan itu kan kita biasanya ada yang sarapan berat, ada juga yang cuman yang penting aja perutnya keisi gitu. Tapi ya seenggaknya udah diisi aja sih perutnya, daripada kosong momplong gitu Besti kan. Kosong momplong. Kosong blong gitu. Ya jangan ya Besti ya, pokoknya harus diisi biar kamu gak sakit perut juga. Apalagi penderita asam lambung itu rentan banget ya dengan naiknya asam lambung ketika kita gak sarapan. My God, itu sangat berbahaya banget kalau kita gak sarapan. Dikit-dikit diisi, yang penting perutnya bener-bener ada isinya gitu Besti, gak kosong banget. Dan pastinya juga Besti bisa minum biosis siaga ini supaya kita gak sakit perut ya, bagi penderita asam lambung. Atau juga biar Besti tetap semangat aja dan tenaganya terjaga gitu ya, daya tahan tubuhnya terjaga, tenaganya terjaga, gak lemes-lemes. Pokoknya semangat gaspol ya, apalagi pagi-pagi gini barengan Vina, terus digaspolin aja Zayeng, biar asik harinya kamu.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula pasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sak dereng nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam. Asam lambung ini ku sing dirauske pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tiyan maem. Nggih. Terus sing dirauske malih teng awak sak derenge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Kecu-kecu. Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
2: Setengah botol lah ya.
1: Kasih setengah botol. Berarti sak niki teng griya tase.
2: Tase niki kok bagus malih.
1: Bagus malih. Setelah minum Biosi sing dirauske pripun Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sugane kathah. Maem nggih seneng sak niki. Kadosan nggih kolesterol nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadosan pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Terima kasih Besti masih pantengin terus Sedap Semangat Dangdut Pagi di Tri Rama dan Jaringan. Selamat pagi aja untuk tayang-tayang aku yang masih terus pantengin Tri Rama Jaringan ya, baik melalui radio FM atau juga streaming di www.radiotriramafm.net. Di mana aja kapan aja bisa pantengin radio Tri Rama FM dan Jaringan ya Besti, karena kita sudah memiliki handphone yang sangat canggih banget ya, bisa mengakses gitu kan sampai kapanpun dimanapun ya. Kalau misalkan Besti di luar kota, di luar negeri, itu biasa banget mengakses Tri Rama Jaringan. Pengen banget dengerin penyiar-penyiar dari Radio Tri Rama Jaringan, ah bisa banget ya, melalui streaming aja Zeyeng. Yang penting kalau kamu tuh punya pakai data aja. Kalau gak punya pakai data, muter-muter itu ya gak jadi dong nanti dengerin kita, ya kan. Dan juga untuk besti-besti semuanya, pagi hari ini aku mau kasih informasi ya besti. Tadi kan kita udah spill sedikit mengenai sarapan. Sarapan itu memang sangat penting banget, apalagi bagi anak-anak ya besti. Bukan hanya anak-anak aja sih, bagi orang tua juga sangat sangat penting banget gitu. Tapi kali ini kita mau ngebahas soal sarapan yang sangat penting banget bagi anak-anak di sekolah. Kenapa? Karena ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ya, terutama ini untuk anak yang lagi sekolah gitu ya Besti. Jadi sarapan itu sangat penting banget. Ini bisa menambah energi Bes, karena sarapan itu menjadi bahan bakar pengganti energi yang habis setelah semalaman perut kosong ya. Terus membuat anak ini tidak lemas atau juga mengantuk di kelas. Betul kan apa kata Vina tadi ya? Makanya jangan lupa ya, buat para emak-emak semuanya, buat sarapan untuk anaknya ya. Sarapan gak perlu yang berat-berat. Intinya apa? Intinya tuh bener-bener ini ya, bisa membuat perutnya gak kosong gitu aja. Ada isinya aja perutnya ya. Tapi biasanya kan anak-anak sukanya ya apa, protein ya, lauk gitu kan. Gak perlu yang muluk-muluk sih sebenarnya. Kalau anak-anak mah ya paling emaknya aja yang muluk-muluk ini mah. Terus kemudian Besti, manfaat sarapan untuk anak sekolah itu bukan hanya jadi penambah energi aja ya, tapi bisa meningkatkan konsentrasi juga. Karena anak yang sarapan itu memiliki daya ingat dan fokus yang lebih baik ya, sehingga mudah menyerap pelajaran dari Pak Guru dan juga Ibu Gurunya. Kemudian bisa juga mendukung prestasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena nutrisi yang cukup di pagi hari itu membantu anak mengerjakan tugas dengan baik ya, yang dampaknya positif banget bagi nilai akademik mereka. Jadi gak ada salahnya ya ketika kita memberikan makanan dengan nutrisi yang tepat. Makanya kenapa kalau misalkan anak-anak tuh harus benar-benar dijaga banget nih nutrisinya, terus kemudian juga makanannya, jangan sembarangan, karena itu sangat berpengaruh banget untuk nilai akademiknya, apalagi masih sekolah gitu ya anak-anaknya. Terus kemudian bisa juga menjaga kesehatan mental dan perilaku tuh kan. Jadi bukan hanya mendukung prestasi, meningkatkan konsentrasi aja atau penambah energi, tapi bisa juga menjaga kesehatan mental dan perilaku Besti. Karena perut yang kenyang itu membuat suasana hati anak tuh lebih baik, tidak mudah stres, dan terhindar juga dari masalah disiplin di sekolah gitu. Jadi benar-benar disiplin banget ya. Karena kalau misalkan kita lapar tuh bawaannya pengen pengen gigit kamu deh kayaknya. Jadi benar-benar harus dijaga banget ya untuk sarapannya, apalagi bagi anak-anak yang sekolah, dan sekolah itu kan kumpul sama anak-anak yang lain gitu ya. Jadi sering banget tuh kayak apa ya, pengennya bawaannya emosi, ada yang emosian, ada yang cuma diem aja, ada juga yang sedang-sedang gitu kan. Emang perilaku atau sifatnya dari anak-anak tuh berbeda-beda gitu kan. Jadi kita juga harus menjaga supaya anak kita sendiri tuh terbilang sebagai anak yang apa ya, suasana hatinya tuh baik gitu kan, anaknya tuh baik juga, itu kan seneng ya emaknya. Terus bisa juga Besti memenuhi gizi harian, karena sarapan sehat itu menyumbang sekitar 30% kebutuhan gizi harian anak, serta mencegah resiko penyakit kronis dan juga obesitas ya, akibat terlalu sering mengonsumsi cemilan tidak sehat. Bayangin kan anak-anak tuh kalau di sekolah kita gak pernah tahu apakah dia makannya sehat atau enggaknya. Kita kasih uang jajan ya, pasti dia akan jajan bersama teman-temannya gitu. Mungkin di pantauan kita di rumah dia tidak makan jajan sembarangan, tapi kita gak pernah tahu kalau misalkan di luar sana apakah dia makan sembarangan atau enggaknya. Makanya benar-benar kita kalau bisa disuruh sarapan dulu aja deh, biar perutnya kenyang gitu. Jadi kayak mau jajan tuh udah kenyang gitu kan. Tapi ada juga sih anak yang udah sarapan tapi tetap aja jajan ya. Siapa sih itu dulu? Kalau Vina berangkat sekolah udah sarapan tapi tetap aja jajannya banyak ya. Jadi itu ya Besti ya, informasi yang bisa kita dapatkan dari sarapan pagi yang ternyata sangat penting banget, manfaatnya luar biasa bagi anak-anak yang lagi sekolah ya, apalagi dalam pertumbuhan juga ya kan. Karena setiap hari juga anak tuh bertumbuh gitu. Kita ingin bertumbuhnya lebih baik, dan pastinya juga kita ingin supaya anaknya tuh pintar, cerdas ya, dan jadi anak yang gak pemalas gitu ya Bes. Jadi benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin ketika kita membuat sarapan. Waktu kita ya membuat sarapan itu benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membuat sarapan yang gak perlu enak sih sebenarnya. Yang penting nutrisinya cukup dan juga bergizi untuk anak.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Dilanjut lagi Zeyeng-Zeyeng, aku kebersamaan kita masih berlanjut. Waktunya masih ada ya Zeyeng. Kita mau goyangin tayang-tayang kita yang sudah pada dapetin Biosi Sihaga, terus kemudian juga Si Lambung ya, Si Pahit, atau juga produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini ya Zeyeng. Selamat pagi buat tayang aku. Alah, aduh, ini ada Ibu Indri. Tante kita ya Bes ya, tante kita, artis kita dari Uman Agung loh. Sudah ngeborong Madu Si Lambung dengan bonusnya luar biasa banget. Terima kasih ya Bu Indri. Ibunya Sena. Terima kasih, sehat selalu yang sudah mendapatkan di Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Ini juga ada Mbak Darkam dari Blue Roll, sudah mendapatkan Madu Si Lambung juga ya. Terima kasih, sehat selalu. Ada Pak Tirto dari Toto Mulya juga, sehat selalu bersama produk herbalnya yang sudah berlangganan sekali. Ada Mbak Isnawati dari Tambaluhur juga sudah mendapatkan Madu Si Lambung ya. Keluhannya asam lambung ini baru pertama kali konsumsi, semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal ya setelah mengonsumsi Madu Si Lambung dan sehat seperti semula. Ada Ibu Ponah juga dari Meranggi Jaya, selamat pagi Ibu. Ada Ibu Satiem dari Wai Mengangku Lampung Barat juga, selamat pagi aja ya. Ada tayang aku juga, ini Ibu Nur dari Toto Mulia, selamat pagi Ibu. Bu Yana juga keluhannya ke Jolino, udah mendapatkan Biosi Siaganya ya. Terima kasih, sehat selalu. Ada Pak Idris dari Plongkowati juga sudah mendapatkan Madu Si Lambung. dan juga produk herbal yang tersedia di Trirama Jaringan. Ada Bapak Mustahudin ya dari Sukarame Lampung Barat juga, terima kasih, selamat pagi. Ada juga Mbak Rubiati dan juga Mas Budi Santoso dari Tanjung Kencono ya, sudah mendapatkan biosisiaga di Radio Trirama FM Lampung Timur. Selamat pagi buat Mbak Dela dari Serungkuk Belalau Lampung Barat juga, sudah ngeborong luar biasa ya. Ih, cantik banget deh Mbak Dela ini. Ada Mas Andi juga dari Jembat Batu, terima kasih. Ada Pak Sunarto juga, selamat pagi dari SB10, sudah ngeborong ya di Trirama FM. Pak Sutarso juga dari Prasanti, terima kasih. Ada Pak Sugiarto juga dari Manggarawan ya, keluhannya asam lambung, sudah mendapatkan madu Shila lambung. Ada juga tayang aku yang di seputaran wilayah Raman Utara ya. Ada Bunda Daryati, Pak Supri ya, selalu setia banget sama biosisihaganya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Terus juga ada besti kita yang dari seputaran wilayah metro ya, besti itu selalu setia banget, ada Bu Khadijah, ada Bu Puryana, terus kemudian ada Mpok Ati, Pak Hulil juga enggak ketinggalan besti kita yang dari seputaran wilayah Pringsewu juga nih. Ada Mang Acep, selamat pagi Mang Acep, lagi apa Mang Acep? Sehat selalu ya Mang Acep ya, semoga lancar luncur, pokoknya laris manis. Ini udah mulai persiapan ya Mang Acep, kalau pagi-pagi begini udah mempersiapkan dagangannya tuh malah udah OTW kayaknya ya. Semangat ya Mang Acep. Ada juga besti-besti kita semuanya yang ada di Trirama Jaringan, sehat selalu pastinya. Dan jangan lupa yang sudah pada stok biosisihaga atau juga madu Shilambung ya, dan juga madu Sipahit, dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan bisa juga sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis yang dikeluhkan sekarang ini ya. Untuk besti-besti semuanya juga bisa mendapatkannya langsung di Radio Trirama Jaringan, atau bisa juga pesan antar loh, COD-an boleh ya kan, atau mau bayar di tempat bisa banget, kirim melalui ekspedisi juga boleh Zeyeng. Langsung aja hubungi ke call center ya di 0831 760 600.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputi Bandar Mataram, Lampung Tengah.
4: Dulu Pak D punya keluhan apa?
3: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
4: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
3: Kurang lebih 1 tahun lah.
4: 1 tahun. Hmm. Terus langsung konsumsi Biosi.
3: Mbak.
4: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
3: Dari radio, Mbak.
4: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus sudah konsumsi berapa botol Pak De?
3: Sudah habis 3 botol ini Pak.
4: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
3: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Semangat Dangdut Pagi.
9: Semangat Dangdut Pagi.
8: Sedap.
9: Semangat Dangdut Pagi.

0: Mix. Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Selamat pagi, Bu.
3: Pagi.
2: Atas nama siapa, Ibu?
3: Ibu Marni.
2: Alamatnya di mana?
3: Di Bina Karya Jaya.
2: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
3: Iya.
2: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
3: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
2: Gitu, udah cuci darah.
3: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan itu, udah sekarang ngejar sampai sini.
2: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
3: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
2: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
3: Sering
2: ya, Bu?
3: Muntah, ya? Iya.
2: Setiap hari muntah.
3: 5 kali sekarang.
2: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
3: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
2: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
3: Makanya beli lagi.
2: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
3: Biosi.
2: Oke. Terima kasih, Bu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
3: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
2: Oke, terima kasih, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Tayang aku, gak kerasa banget ya waktunya udah abis, Besti. Gimana ini? Gak apa-apa ya. Besok lagi bakal ditemenin terus bareng Kervina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Ya udahlah kalau begitu, selamat beraktivitas aja untuk besi-besi semuanya. Dan pastinya jangan lupa selalu diminum Biosi Siaganya biar tubuh kita seger dan semangat terus menjalankan aktivitasnya ya. Sampai jumpa kembali besok, Tayang. Vina pamit ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
4: Sudah jam 7 pagi nih.
3: Semangat aktivitas ya.
5: Pantun radio, pantun Tirama, digoyang-goyang asyik.
6: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrana Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lintas Barat Jalinbar, tepatnya di pertigaan Bang Lampung atau Iga Bakar Pringsewu, peristiwa tersebut melibatkan dua sepeda motor yang diduga mengalami tabrakan dari arah berlawanan. Menurut keterangan saksi di lokasi, suara benturan terdengar cukup keras dan kedua kendaraan mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah pengendara mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Lokasi tersebut juga dikenal cukup padat karena banyak kendaraan yang keluar masuk maupun hendak menyeberang jalan. Pengendara yang melintas di kawasan tersebut diimbau untuk lebih berhati-hati, mengurangi kecepatan dan memperhatikan kondisi lalu lintas sekitar. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
6: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap